0: ke pagi tu
1: DJ MA.
0: Balamanyuh ke benar dengar kita 2 pagi Y. Bakal selama bagak menatai ke topik nanti yang hari. Bila kita tahu menatai ke komen kita, penemu kita ba FB kami ngenang senetang topik kemudian pagi tu.
1: Ini topik kami 2 DJ MA. Kalak tamak bilik pengajar, nama penyalah digagak kita mayanya. Anda medah kepala.
0: Ya.
1: Tak padah ke nama penyalah digagak kita. Baiknya kita tu tadi lawan datang ke sekolah kini.
0: Macam-macam lah ne.
1: Macam-macam. Ya, contoh aja.
0: Okey, ngambil ke bisa diperkongsi ke kita hingga peningan manyu atau anjung komen kita dia tu ba FB kami. Lagi kami dua ya. Macam sore kita lagi berperindang jentuh lagi pukul 9 pagi tu lagi ne men.
1: Ya.
0: Okey, kita berperindang dulu men.
1: Ya, ngau lagu nama MA.
0: Nada boleh terus puang ne. Lagu Gilbert Gawang, lagu Kisah Maya Sekolah. Dan tu kami dua yang berengkah maca komen ke bisi ditampi abalah kita di FB kami. Tentu ya YFM Penggerak Pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi merisau pagi dengan semua bala peningat kita ke pagi tu. Dua pagi manu engkau kuat.
3: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu. Double M ne.
2: Double M.
3: Okey, ngenang senentang maya kita ke bersekolah. Nama kebuah di kangau ngagai bilik pengajar tu ke. Tepat lagi nyak bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
2: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sobat.
3: Kami sobat nadai penyalah buka itu men. Laban bala giang tu, sigi orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepiak. Kami berbilik sepiak. Mayanya ada dari cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
2: Maya orang belajar.
3: Maya orang belajar. Kami sebuah ngagak dua tim.
2: Udahnya
3: dua timnya di kangau cikgu. Nemu melambang kita, nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
2: Ya, mak sebab selalu kenya.
3: Sekiranya dia membelah kami, dukung pada dia. Kira mana gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dipilih ada main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah untuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
2: Bisa pemanah ya kan?
3: Lebih maya ke bertemu je deh. Ketawa kena ada rimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
2: Reti lagi mana pun tak ada tu. Lagi ingat ke guru disiplin deh.
3: Lagi ingat. Ya, PCN pun lagi ingat. PCN yang sikit belah TC deh.
2: Ya, PCN dah sobat.
3: Ya, sikit smart deh. Amat ada mencing rotan yang menemulah kita ni.
2: Ya,
3: setanjung lari.
2: Sebab segi bala pengajar lebih lagi bala warden segi ngemai we sedap ya.
3: Betul.
2: Kena ngelintian kita.
3: Betul.
2: Nanti yang malu kita tak ngelintian kita tak tekalanya pasuk kena jarinya satu ke sama dua ke sampai tiga anang wai kena riat jari deh.
3: Kadang-kadang dembat apa belakang mana.
2: Ya. Amat-amat tenda maya kita assembly.
3: Ya.
2: Ya meh. Maya meh kebenar ya penyalah. Kalau digagak.
3: Betul.
2: Maya kita lagi sekolah. Baiknya sekolah primary tau ke secondary. Anak madah nadai pula. Kita madah nadai. Nak kalau agak penyalah bersekolah nah.
3: Tang ti keliak lepas kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya. Dan itu jadi isu nah.
2: Ya, nadai.
3: Dia tu lepas berubah jaman. Mimit utai kat bel. Tersah ya, kita ini.
2: Ya, tersah ke kenyak ini. Lepas engkanya hari cara kini.
3: Ya.
2: Siku-siku anang ada tu bukan nama de MA. Zaman kita ke millennial.
3: Millennial.
2: Kita ke ngada ke nebia generasi dia tu. Nama kebuah kita kau pindai tu zaman kita subak ulih di hukum bekanya tang kita nolen nerima anak kita dihukum kenya.
3: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
2: Ya.
3: Hari apa indah kita
2: ya. Betul, betul amat.
3: Upah kita enggak belajar kau sedak yang anak kita.
2: Aku lagi ingat to MA berkongsi ke to ne.
3: Betul.
2: Maya lagi sekolah suba antik de ngagak penyalah. Ni bu penyalah bukai me bakal de fail ba subjek ke subjek teras menya
3: matematik
2: kini. Jadi de bisik kena hukum imiat ukai hukum ke ngasuh de medih ke dek nak cikgu ngangau ke dek kangau apa inai tang nanti dia pulai ke rumah leban apa ikut cikgu dek anak ke kebuah dek madah ya ya kak ngawam dek nak
3: nadai jalai
2: nadai jalai kami sige bise maya hui badini yang pemilih aja ketebal bise kenipis bise lebannya tadi meh nanti dia berskua nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia ngangau ke apa berskua ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke waden dan ngangau ke dek tamak mendagi di bilik waden nadai aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
3: Nadai boleh minta talian hayat ni.
2: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
3: Ya. Yeah. Keliak lebih kita kita dah habis assembly paginya dah.
2: Hmm.
3: Kadang-kadang dia cik pula cikgu kukut kita, buat kita. Ya, stukin. Nama stukin berbelang keliak sehingga tertangkap.
2: Betul. Betul.
3: Okey. Komen ke terlebah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari huan lanti yang kau kira. Hmm. Kalau tamak bilik guru disiplin, ketegal orang datai ke sekolah. Tahukah salah kami sebuat lepas bas ke laun dah.
2: Ya. Yeah.
3: Lepas kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum kau kira.
2: Ya. Ketika bas ke laun.
3: Ya sudah ya kena hukum.
2: Laban nanti bakal school ke subaknya. Gate segi tempat tutup orang. Adanya bisa pengawasnya ke dia?
3: Ya, ngau tulis nama.
2: Sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat punya ke DMM. Ngau ke peninggal tanya tadi ni. Lagi terus nge komen peninggal kita. Okay. Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ kuyo sitik pengingat timengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar kuyo tegal ngaga penyarut serta ingal buat dewan makai okay namanya DJ kami nyau munyi ke belaya maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerase pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyak alai selalu amai perut rapal serta berigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tu kemasai nyak selalu nyedia ke kerase nyak buat dewan makai. Kira ke official meh tau makai kerase. Tu cerita sidak ya zaman 1960-an tahun 1960-an tu.
3: Tambahlah ya. Nombor kita dia tu kan makin kerak asik ni.
2: Ngai.
3: Oh kita ikat pun.
2: Kita kan ada milih ya.
3: Okay, komen ke tiga tu Syada Damon MA ngau min kau kira membesi ujadi engkelili pagi tu pengingat maya sekolah tiga kali tamak bilik pengajar. Nah, ada kes buka titik buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngenak sementing. Mancal.
2: Mancal. Ya, amat ni. Ya, sikit cara amat ganya ni. Suah amat kita dengar yang subah. Tang nadai. Galaban kan yang nadai. Yeah. Media ramah kini no viral kita yang subah.
3: Ya, yeah, tang keliak kira ke mana ke apa yang dah kita akhir ini kita ngajar kita berkenyak dah.
2: Pedak kita yang jadi mensiam.
3: Oh, jadi mensiam eh. Oh, syukur lah.
2: Oh, berterima kasih kan kau dah. Ya, lagi terus nge-komen peninggal kita itu MA. Dominic Untuk dah baca empai nak.
3: Betul.
2: Tama agak bilik PKM. Kena sifat ngena rutan palu ngena wei meto tegal nama tegal ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ko ya tegal raga kena hukum bilik asrama nak bersih kena hukum nak boleh derintai di tok DJ ko ya kalau masuk ofis pengajar kalau ga ko laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas nintiang pagi mai sekolah ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk ofis pengajar ukai ke tegal bisik penyalah tam bisik megai pengawak. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ini.
3: Nyokai sebaka ngau
2: good boy tu.
3: Nyokai sebaka ngau cerita Wellington Imai tu. Min kekia hari cangkul lubuk antu ninggal seduai mana topi pagi tu mulai kau ingat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kala tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu nyangga ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar jadi tu sebab baik SMK serian ku kia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak baik SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuh ke ngajar ngau bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ngau guru besar laban ke baum pasal pengawak kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
2: Ya, yeah, good boy.
3: Boleh tanya mai itu di lubuan tu.
2: Ya, neh. Nya meh pengingat manis ge nya neh. Tang kita pagi tu kak ninga, pengingat ke tau ke penyalah ke kalak digagak maya ba sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita
3: madan pengajar.
2: Pengajar guru disiplin
3: tau ke kepala pengajar bila warden kini bisa ejak penyalah ne
2: bisa ejak penyalah
3: lagi tuang nama rumen
2: okey kita ibu perindang dulu tepah ketua lagu dia
3: okey lagu dari Jacqueline Huang lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua min
2: dua pagi
3: wah

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Dua pagi wangi pagi tenggau double M.
2: Yeah, so pagi sekali lagi kita lagi ngau topik kita ke pagi tu yeah. Nama penyalah kalau digagak kita untuk kita dikangau atau kau dihukum pengajar baiknya kepala pengajar yeah. Warden ngau bala pengajar kebukai.
1: Nampung baru tu mien. Richa Unuk. Ya madah ninggal sedua bai jalan simpang semenjan mana gaya hari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nada buka laban nada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cigu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cigu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape je ni. Amat nanti buka school subak deh.
1: Ya.
2: Tau hari pengasai derempu. Tau bala nebiak ke dia buat budi yang lebih lagi school menua pesisir kaku tau. Jawa penai. Bisi kedua aku dah nyu berdarat. Berdarat pulai ke rumah panjai. Laban nyak tadi me baik lelengau ke penai. Baka bersekua nuku subak. Nyak eskes sepilik nyak berdarat ngagai sungai pulang. Sebab nyak dengan jalan kampung. Berani ya. Berani nebiak me nyak. Nya tadi pama udah temu cigu sigi dihukum.
1: Baik hati kat pulai menya.
2: Baik hati kat pulai me.
1: Tanya Siti hari kesalahan.
2: Ya, setiap hari penyalah menya ne. Terus ngo komen peninggal okay. Kita kawan maya sekolah tau. Ya dia di Johor, Minah. Sama pagi ngagai Wina di Johor yang mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Labai ya bisa mada pu nyamai mak dah bisa ninga YFM Iban buat channel Astro dia tu. Labai sidak yang lama tu din deh. Lebih lagi bila kita Iban ke dia din nanganti kebenar ya. Radio Iban tu boleh didinga ngena channel Astro.
1: Nasib kau boleh mulai baru ngagai ya, channel jane. Mana hendar.
2: Ya, terus ngau komen hari Minah tu kuya tu ya mada badi tu. Ya subak kalau hukum cigu ke ya yang ngokabannya ketegar raga jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5 amat supak sikit selalu jemi orang kami yang tips yang anggap penyalah hari raga jemi berpadang. Jadi balua bilik guru ku ya sekali mansa cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena meda hari baru benuangnya yang ludah terkena kepala cikgu apa aku okay. Nek sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia kebaruh lalu ya madah tarik dapat pisan. Tarik berpisan alu getil. Nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemayari. Antena subak tikau ngena duster.
1: Ya hampir
2: alu burai hampir hampir udah jakob belakang.
1: Tebal lagi kabar-kabar ya kabar-kabar ke duduk belakang deh.
2: Kabar-kabar duduk belakang ada ninggal temanya cikgu ngajar. Sikit dusternya malu terbaik menya lu burai pala dedanya.
1: Keliak tindak ditarik buat pisan dipulas buat pendi yang
2: ya aman tiap berpendi yang kubiat menya
1: kena kubiat Boniface Ipiah tu min sebab gigi sedua di selepian dengan sedua pagi tu kau kira bak iam pu penyalah kena agak maya sekolah sebab sigi nak agak kerja rumah dah dihukum cikgu duduk buat luar keduanya labah data, nak datai aktiviti lemai. Pelabak aku aktiviti kokokokulam ni nah.
2: Ya. Ya memang ayuh agak komen-komen bala peninggal kita kebuka. Aku tadi bisik terpansok ke siku cigo ni ya tadi. lagi kita yang igak ni kita maca dulu ke James Nuyang. Tama pagi di JMA Tiu ke ngari Jemian ke rebak sidak itu subak 1970-an. Principal Vargas Bansa Tamil Abak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin ku ya. Nadai takin baju, nadai badge, nadai ngena stukin ngau buat panyai bisik neguk kolor baju kan kena madah ke kebuah ku ya. Mesti madah ke kebuah. Ya principal yang megak guru disiplin, yang megak guru sukan all rounder. Bisik mai tusah mimik bejakuk madah ke kebuah ya nya ndak lancar bejakuk English ngau ya kini ke bisi amai tusah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujur magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang.
1: Ya.
2: Dia kita medak ni.
1: Betul.
2: Empas ya.
1: Bida keliak engkau dia tu. Okay, bida ba hari suka sistem pelajar tu hari bala nak biak kita dah.
2: Kelebih lagi ba disiplin. Nada ega datang ngasuh kita mental tokoh stres ni. Nada ega semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tua baru nyak kira ke nyak meh tadi.
2: Bisi pemanah ya.
1: Bisi pemanah ya.
2: Bisi pemanah.
1: Tu mana wui tu hari sibu dengan sedua ikut kia sebab maya bersekolah sikit semampai escape. Ambil masa rehat segini ada ditemu laun tamak ke kelas nemunya cikgu dah nganti penolong kanan dah nganti bapa lah tangga lalu kena sipat bapa kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira aku dah mujur jatuhnya dah pincin gawak sedadu ke kia
2: Clarence Bidan dah baca tadi MP okay hari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin subak maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nyak yang medak aku berdiri kanya-kanya maragi
1: ngajenuah
2: maragi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitiah kia gebiliak ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu amat tang nasib semina kami dua ajak dalam biliaknya nyak meh cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Amat lama ya kita ke assembly nya amat ni kena pap kerengian. Amat nah MN nah.
1: Ya ketemu pagi ni.
2: Bukannya assembly dalam dewan ke bisa.
1: Baluar.
2: Amat nah pak padang.
1: Ba depan blok pentadbiran biasa ya.
2: Anang ge ante padangnya lucek kasut ni. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak
1: udah nyak. Ya ge kelihat kasut borak ni.
2: Kasut borak nah kena kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti banyak kita keputusannya tidak ke kurang peninginya bermua.
2: Ya.
1: Kita ke tingginya tinggi belakang. Kita kena ke sebaris dengan kepala geng yang menyuh main cerita ni.
2: Mayuh cerita.
1: Kita kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
2: Alu tarik sama pisan.
1: Ya. Adeh, macam-macam pengingat
2: ni. Macam-macam. Tang cukup rindu kita kenangnya ni.
1: Ana biar dia tu lepas tidak ia bersekolah dah bersih dewan keduanya dah bersih para buang.
2: Ya, baiknya apa menua pesisir tau kau pada negeri kebesar. Dah mayuh ada fasiliti tau kemudahan mereka kita.
1: Kita kelihat. Amai hujan baru ada assembly ni.
2: Ya, hujan baru ada assembly. Gagal mayanya ni.
1: Betul.
2: Nyak jadi kerap magalam kelas.
1: Mayanya agak peluang untuk kita nyelinti yang buah hati mayanya. Maya assembly dah.
2: Ya, ya, ngaji malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu ke megak komen-komen ne? Kan sebab nebiak kemanca dia tu dah jadi cikgu.
1: Bidah kelambu tu di Sri Aman tinggal seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar ke kia. Sigi suah laun datai ba sekolah. Kelia nadai ba sekolah. Ke kia bas sekolah bak menua sekuau. Alah ndak ngena bas nombor 14 meh keliak. Ke kia bas lanang sekuau sibu. Tajak piak mujur gak habis sekolah depan basnya subak. Ke kia tambang keliak RM25 sebulan ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25
2: ya,
1: ya nah.
2: Amat. Lagi mudahnya.
1: Awak.
2: Okey, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak. Nada nak respect magang semua hukum cikgu. Okay, tamak bilik cikgu disiplin. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan ke dekat, awi ke dekat tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari tang siti utai ke ditakut amat takut ke cikgu madah suapa indai nangi ke ditambah ke pindai ku siti dikingat kami aku pedak ku ke cikgu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu nek siti dikingat kami ku ya padang padang ke pandang ke cigu duko ala pandai pulai main bol kira ke kena ngeremak ngeremak ari jauh ah
1: asa pulai ngai pulai
2: asa pulai ngai pulai hanya kebenar ya tu terti ko ya tadi aman cikgu sebab segi maya wui ya kena yeah. Kelintian. Jua ada jua apa inai ke wui nya MA?
1: Keduanya diberi apa inai?
2: Ah, diberi apa inai mungkin nah. Ini dikelari.
1: Atang kelihat lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kak kebesai ke kak kemian ne? Balagi yang mada hanti kemian ne. Dia sama ya saya ke sana. Oh. Kebesainya nak tu berapa? Nak tu berapa yang
2: nak? Nak berapa ya baku? Kemiannya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya po.
1: Mirah.
2: Mepiak deh ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke Abi Mirah ni. Balengan.
2: Aman.
1: Daripada apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebuah tu? Nama deh. Ini nama cerita ya. Terima baru. Kata di rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
2: Betul.
1: Kita kelihatannya nih.
2: Aman okay.
1: Risa Billy. Sudah dibaca di bedau?
2: Bedau.
1: Tu pengajar tu, Min.
2: Hanya ya tadi meh. Nya,
1: oh, kena baca nanya nih.
2: Kena baca tadi. Pai baca. Yeah. Baca M.A.
1: Risa Billy RB tu. Suba sigi ya mancal. Jarang tak semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising ngagak penyalah. Dia tu nyadirin punya di pengajar nyo dirimpu ko nyadi pengajar disiplinnya nyo tujuh diri medak topik pagi tu ko okay. Mulai ke pengingat amai-amai
2: ya yeah, kena nak saya ne ya suba ngasal impu kena palok kena nak kana e malok ne biak dia tau ne okey MA boleh berperindang dulu kini tu okay. Pagi tu ne
1: hari lagu menua kita Sarawak bumi kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu ngenang kisah bersekolah gua min hari yeah. Kapan kita sepian lagu
2: ya yeah, lagu kisah kasih sekolah.
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.
3: Kisah kasih di sekolah.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi. Why? Tadi Manu dan Kuku ada tu bapak aku semua dah ni. Udah nurun ngasuh penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benung upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempo meh bakal ke pagi tu.
6: Ya. Nampung baru ngau sekedar komen tu, Min.
7: Ya.
6: Kaban kita ni. Nicholas Layau Tibu benung ningal seduai keliak maya bersekolah aku kia DJ kala agak dikangau pengajar tamak ngagai bilik ya enyak kepala pengajar tang ndak agak suah ketegal ke laun tamak kelas ketegal laun tinduak menyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding aku kia enyak kebuah ya nyau dikangau ngagai bilik pengajar tang yang ndak kala nganu bermua-mua kangau ke bilik manah ke banyak
7: manah ke banyak ne.
6: Awa.
7: Okey, agi ngau komen peninga kita ke sekali tu tok nyo mayo scroll tu ne. Henry Jawan. Sampai dia baca tadi ne. Selamat pagi DJ MA ngau DJ Min ko ya. Aku mayo sekolah keliak nadai kalak kena kangau juga disiplin laban nadai mayo lah. Tang sekumbang ke udah berkulih dia tu suah di kangau ketukai masuk upias kena beruas tang ukai penyalah diri. Ya tu peninggal kita Henry Jawan ne. Ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyiat aja korup putih. Kita ngali agak-agak. Cikgu penglikun sekolah aku ya. Kena hukum ngangkat tanah kerja amal. Pilih ni bagi wi maya kena hukum. Tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Kerja amal tau ke milih wi. Milih kerja amal tu selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabur rumput. Nebas rumput beskuah.
6: Mantun rumput ba tizi Farid ni.
7: Aman. Kalak DMA.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang.
6: Tang ya ke pemadu di kini lebih cikgu kau ngukum mai uras nanti. Mai tong uras ke corak seluamnya. Habis bulat sekolah di Kelin.
7: Rindok ni.
6: Rawun. Kemuai uras rawun dulu.
7: Ya, maka kau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu. Maya rindok gay milih pengawak charity. Maka ya nyabur rumputnya tu kemuai sampainya. Nyamai gay hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu kenang lagi bak tadika tu. Amin. Joyce Lee Lina Jara. Pengingat subak tu au ke kira bak tahun 2005-2006 benung ba sekolah tadika kami sebuat semampai begagai dalam kelas laban ke dah tembuk meh pengawak dalam kelas ke kira sigi bakal ya umur kita 5-6 tahunnya sigi benung ya
7: mancal
6: ya, dilara cigu nada ninga ke kira laban cigu nya benung ba dapur dia mesti manduk utai ke kira atas sekali nya mansang me cigu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedaknya mana?
7: Kena ngagai, kena gembak ya.
6: Ya, kena gembak sedaknya. Nyamai pengingat ke kia sambil cikgu tadi nyamai ngayan kesenduanya. Nemu ke jenuh sedak sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi kau ne. Asal di kerembak kita. Nah kita kapai nai tu nanti di rumah. Bula nak mantai ke hangar nak. Bula kita nak jadi singa.
6: Kelia sigi ya nyamai. Hangar sementara yang kelimpah hari hui lah.
7: Antonius Ajau. Selamat pagi DJ ku ya. Ngau aku subak tu 2 kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ku ya. Oh kalau kena gantung sekolah banyak. DJ ku ya nyu asai ke segi 4 murid. Suai di palo. Laban kes belaya berbuat ke indau akai. Kes ponteng kue ya. Kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebia sigit mancal. Kes surat ketangkap berbukur indau.
6: Yeah.
7: Kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, yeah, diselit berbuku teks.
7: Tentu tu, mesti cerita ya, ngau ME tu. Nanti nak tepuk kepuda dia, maya pimpunan benar cikgu disiplinnya, ngetik ke pudanya, lu baca dia.
6: Yeah.
7: Nyak me hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo nya ne.
6: Oh, jeman kali ya ne.
7: Jeman kali ya.
6: Sasha Amanda. Sasha Amanda tu min. Semua utai kada disebut seduai pagi tu nya. Bisi magang nya di bak kita ke kia jeman kali ya ke kia nya di tucuk diri dengan topik pagi tu. Bayam pu ya kala kena hukum. Berdiri baluak kelas begulai ngau dua ikut kaban lelaki pom tiga ngau pom empat mayanya aku kia nanti seduai mesti dengar program tu pagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Sasha Amanda jadi kelia ndak gantung mancal tangnya meh bisa iga penyilap mimitnya ngujung kena hukum cikgu ke kia
7: amat ni sikit bakal ya meh nanti kita bisik ngaga salah mimit ke bakal ke kelianya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man anggap kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat berkata oh denyak kita pedak kita gaman ya kita kini bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne pedak kita oh patut meh abala cigu sebab ngukum aku ketua na tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA. Dia tahu kita yang ngasai ni. Banyak kebuah cikgu tu ngukum kita, kenyipat kita. Bukan tak sebarang. Bukan kita sengapak kamalo nganuk kita ini. Ambil kita tadi berhenti, bisik disiplin. Hari perkara kemit memang bakal mapa kukut, ngenak baju ke kemas, gap, mandi yang...
6: Kelia, saya dah lelaki. Ngombak diri pun maco, punya baju nak kalah takin. Kelia.
7: Ya, amat.
6: Temu cikgu baru takin. Bagaimana cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah?
7: Ya. Yang
6: buat panjai.
7: Ya, buat panjai. Kira ke gangster, merti hanya sebab. Ngambil orang takut. Pia megak yeah. Orang dok medak tadi. Oh, sigat, Mat.
6: Oh, nanti dia tu. Oh, nak ada jalan. Ada
7: jalannya.
6: Lily Anthony tu, Min. Aku ya, selamat pagi dengan guys seduai. Kalau tak mari bila pengajar disiplin, leban ke escape pulai maya ujung minggu. Hukum, mayanya, sikit yang mesti peguang buat mua bilik pengajar. Dah boleh pulai ke rumah, sepenglama sebulan.
7: Ya, ya, ya hukum ya. Pedih lagi bukannya, lelengau kau pindai.
6: Ini 4 minggu nak pulai, nah.
7: Dia buat sekolah aja, ne. Okey, tu, angkanya, bisa lagi kini komen, tak nak tahu kini, last kepenudi kini tu, Ian Will. Selamat pagi MA ngau Mian ku ya. Kala escape kelas pendidikan seni. Laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang karma tekalanya ku ya. Pansut hari jaman do escape. Alu pansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat ku nya.
6: Nya. Ku jaku kan selamat ke dari ku ne. Nunya bertemu dia aga.
7: Ya.
6: Okay.
7: Okay. Pedih mai se. Bisi gas kedak kita tadi anti bakal rindu sebab orang duit kau nak ke jamban ne. Lama alu beranau nyu ngiting pembungai dulu. Ya kadang-kadang pun bisi kena hukum cikgu. Tamat kelas alu berdiri mari atas meja atas bangku.
6: Berdiri di atas bangku ne.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam
7: sebab. Macam-macam eh. Ulah maya ke sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bermua kelas lah. Nulis nama kita siapa kan kebuat siapa ke ingar nama tadi top 3 ya tidak top 5 ketuanya merti padam kan nama tua ni
7: ganti nanti nama merti tulis baru
6: tulis baru ke data cikgu lagi macamnya aja lima ikutnya lu kena hukum
7: ya betul
6: teman kita kelia
7: ya ni bala ketua kelas sebab tau giga anak MA
6: siapa nama ketua kelas ni sebab ni nak ingat aku ini Melayu
7: ya mesti peluang tu nyebut dia
6: tau
7: ya memang tang kebenarannya meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet disepik kita maya lagi sekolah
6: kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jaman kelia dia tu nyalaban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nya dah nyingkang ke dunia pekerjaan pelabak aku nya semuanya kira ke dah mujur mah kita ni dalam penghidup. Tapi lagi nyak semua hari ajar bala pengajar kita keliak.
7: Ya, terima kasih dengan semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu. Dan kita patut meri terima kasih dengan semua bala cikgu kudah ngajar kita yang kaum semua bala cikgu kediatok menak tinggal mega.
6: Agak nampu min bala pengajar nuan kaki diingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida atau kalau lekang aku buat program biar miat mega. Cikgu Carol, bala cikgu Stanley. Siapa lagi bala cikgunya nih? Cikgu, ini kau mapai kumpu. Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke Bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet taya manis maya sekolah secondary meh alaban sekolah ba ulu sungai deh hukumnya tetap hukum tak ada jadi mensia cikgu Faizal cikgu Mat cikgu Jaidah cikgu Rosnani cikgu Hani mayu ah tidak itu nyu nemu jaku iban mang kemagel sidanya dia tu alaban hari sekolah ulu sungai pulai ke negeri dia tu kira nyudah pincian kedua ya agi ge ingat agi kontak mu kira agi
6: oh maya ke bapansa ya leh
7: mapansa dia tu sidak ya nyu aku buat program nembiak min nyame mai kita minta sidak yang main nembiak sidak kita ingat ke zaman kita semua
6: keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp neh
7: agi bisi
6: sebab pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu bak kumpul sedak cikgu Johnny Patrick cikgu Sebli di Lunduk dia tu cikgu Thompson di Serian okey manyolah cikgu Ahmad Zedi hari sedak ialah kita tu merti nyenggang cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu ya lagi kontak dia dah boleh ngagai Kelantan tambah lagi rapat
7: cikgu
6: lah
7: cikgu senanyongnya mayuh ba MN kita ngenang dia kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua namanya pun ngai menyadi nepi ya disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak kita tempo bak kita tempo
6: tuanya ngujung ke randau tu
7: ya nak merasa ini
6: kita nunda ya lagi kak matau ni tahun pukul 9 lagi kita terbang agak Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena kedua min ngangkat diri pagi tu ya 2 pagi wai lagu dari Zamria Merah kena jayau tu banuan
7: okay,
6: terima kasih semua kudah ngajung komen
7: okay bye bye.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Malam.
1: Ya, bersama kembali kita dalam siaran Mesra Bermaklumat. Halo, game pagi Mira FM. Bertemankan empat orang itu. Bukan duo, tapi quadro.
0: For the first time.
1: Untuk pertama kali bertemankan Dom. Dom, eh?
0: Jua.
2: Hai.
1: Dom, eh?
2: Dom.
1: Dom dan juga Sir.
0: Sir.
1: Okay.
0: Sir.
1: Dan juga Leo dan juga Syaz. Menemani kita orang sampai jam 12.30 hari tu kena. Bersalah di jam kedua kita ada
0: playlist kita orang.
1: Blur
0: udah Leo.
1: Blur dah pagi-pagi. Pagi-pagi dah blur. Kami mengantuk sebenarnya.
0: Tapi bola saya ada lagi kan?
1: Bola saya ada. Iyalah.
0: Ada. Catch up balik energinya yang habis ni baru di area.
1: Oh, benar. Okay. Dan Dom udah bebas eh? Dah mari pergi set.
0: Udah breakfast dah. Nyapu lambat juga tu.
1: Nyapu bila juga. Okey, siapa? Okey, biasa ya. Sama juga.
0: Sebab kita, apa? Sila dua je kan baru sama dengan kita dua.
1: Biasalah.
0: Belum jumpa rentaknya lagi.
1: Belum jumpa rentak lagi. Apapun, lepas tu kita akan dapatkan pelapor kita untuk tinjauan cuaca.
0: Ya.
1: Sebenarnya dah terbiasa dengan pulas. Pulas di modi, biasalah. Negara iso.
0: Jangan Leo. Kontrol.
1: Sabar. Okey. Okey, benar. Lepas tu kita akan bersama rakan pelabur kita untuk tinjauan cuaca.

tidak pernah mundur, hari akan tetap berlalu.

0: Ia mula dia dengan Nesya Zikir mengaktifkan suasana pagi kita tu. Syas.
1: Kena pagi tu. Semua jiwang.
0: Semua jiwang. Kena.
1: Siapalah kita. Maksudnya mood kita sedang baik-baik saja.
0: Mestilah kalau kan. Kan?
1: Mau tenang-tenang, bang.
0: Okey. Kita dapatkan rekan pelapor kita di talian. Nur di Malaysia Media. Hello, Nur.
2: Hello.
0: Hello, selamat pagi, Nur.
2: Selamat pagi.
0: Okeylah, Nur. Kita kongsikan info cuaca untuk rakan kita di luar sana. Silakan.
2: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian.
0: Okey, terima kasih, Noh.
2: Terima kasih.
0: Okey, lepas ini kita akan kupas apa topik kita bagi tu. Syaz, Dom dan Sa.
1: Kita ada self love.
0: Self love. Okey, apapun kita dengar lagu tu. Lagu yang apa? Elva suka tu.
1: Lagu?
0: Lagu Nuan Ngelengga Aku Melekau.
1: Kenapa? Apa kita tu jiwa malam hari tu? Kan? Kita tujuan kaiku.
0: Okey, teruskan bersama Dosa, Leo dan Syaz di okay, Game Pagi.
1: Di Media FM. Media FM.
3: Game Pagi Media FM. Pertemankan Leo dan Syaz.

0: Lagu dia dengan Veronica Natasha. Nuan dengan lengkap aku melekat kenal ya.
1: Kecewa, me.
2: Nama kecewa. Very, very kecewa.
0: Nama kebuah, nama kebuah ni. Mungkin maksudnya orang si mau kita lagi lah.
1: Yalah, apa mau ditunggu?
0: Oh.
1: Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Satu pergi, 10 datang.
0: Wih. Ya laku sebenarnya. Ya laku sebenarnya.
1: Yalah.
0: Okey. Tajuk kita hari itu Self love. Kita ada apa self love pada kita? Self love apa maksud asas kita?
2: Bagi me, self love adalah pentingkan diri sendiri. Tapi siklah pentingkan diri sendiri demi perasaan diri sendiri.
0: Jaga hati diri pun lah. Minta kita Zak.
3: Self love tu macam jangan terlalu macam menghukum diri sendiri. Macam jaga hati diri sendiri.
0: Betul. Okey, semuanya betul sebenarnya. Betul. Cuma pandangan generasi yang baru tu
1: lain lagi.
0: Yang pernah mau lebih jiwang sebenarnya. macam macam kami self-love maksudnya cukup dah untuk diimpun dah. Kita jangan diimpun dah cukup.
1: Betul.
0: Tapi pandangan setiap generasi yang baru tu lebih mendalam sebenarnya.
1: Oh, benar. Ia merangkumi semua aspek dilihatnya kiri kanan depan belakang.
0: Mungkin aja siapa aja.
1: Bukan self love tu nya macam kita utamakan diri kita dulu. Sebelum kita tengok yang lain-lain. Sebab apabila kita banyak gila benda dilihat di sekeliling kita, self love diri kita akan hilang.
3: Betul.
1: Bila masa kita mau beri masa untuk dirimu, kita asyik fikirkan orang.
0: Betul.
2: Kan? Kita mesti kadang-kadang mengutamakan diri pun.
1: Orang badah kan macam kita ini madahnya Leo. Mementingkan dirilah. Kadang-kadang orang si suka kan perangai kedai ya kan yang macam terlalu ego, ego lah mementingkan diri. Tapi orang si tahu apa sebab kita pilih self love ya.
0: Okey. Maksudnya lebih sedang gila.
1: Tapi adalah certain part gitu. Kita campur-campur bahasa kita begitu. Certain part kita mesti ada self love.
0: Yang self love sebenarnya sayang diimpun dan lebih memahami sendiri.
1: Ya.
0: Lebih mungkin kita orang rasa kita orang tu jenis yang jaga hati orang lah. Siapa juga jaga hati kita
1: kan?
2: Jangan sampai dipun terseksa.
1: Pandai. Yalah yang kita mau dengar tadi
0: semuanya. Kenapa saja mengumpan dom nasib semuanya supaya saya dua akan meluahkan
1: sebenarnya sila dua ada banyak benda terkumpul mau di luar ya kelak di luar kongsi suruh sila dua kongsi
0: bahaskan kita akan kongsikan self love kita hari tu. Apapun kita berhibur dengan lagu tu, lagu dedangan Dijigan Band Cinta Dumondi, Cinta Nombor Satu katanya.
1: Cinta Nombor Satu
0: lagu berdayuh ini untuk kita orang di Gen Pagi
1: Miri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Throwback 8 pagi, ini yang
2: Betul lah.
3: Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
3: kehidupan kita.
2: Kita dicipta.

0: Andy Bernardi terbaru daripada beliau kan Dom.
1: Ya.
0: Ah, dan seibu nanya kan Cas. Okey, berkaitan dengan self love, perlu ada sebenarnya. Self love tu macam kita macam kita di apa di kuliah nak. Setem orang mana Dom tolong kami pula tu Dom. Orang mana dia apa? Kita pada okey je. Maksudnya kita set self love lah maksudnya.
1: Kadang-kadang ya, kita kesian ke orang tapi kita berlupa kita pun kena kesian di pun juga.
0: Macam kita pernah rasanya kita kena benda macam ya. Macam orang minta tolong nak. Minta tolong then tiba-tiba dah. Okey je.
2: Pernah. Susah mau cakap tidak.
0: Ya. Susah
3: cakap tidak kan?
0: Maksudnya terjenis yang ikut-ikut je.
3: Jenis yang si sampai hati sebenarnya. Si sampai hati sebabnya baik kan? Jadi maksudnya, kita macam gitu.
0: Maksudnya kita jenis yang lebih apa? Mana hati
1: mengutamakan diri pun mengutamakan orang lain.
0: Mengutamakan orang lain nak daripada diri pun
2: boleh dikatakan macam ya lah.
0: Sebab
2: macam kesian kalau orang minta tolong kalau cakap tidak nanti and then kalau kita minta tolong dah terus dia tak mau pula. Jadi selalunya fikir macam tu.
0: Ibu nangis. Okey, apa pun ya. Lepas tu jam kedua kita akan bukakan talian. Dah klik-klik dah kami orang langgar tu.
3: Sabar kita jam kedua, okey?
0: Jam kedua dan kita ada playlist kita orang untuk kita yang minta lagu, lagu yang kita minta boleh. Dah 3 lagu dah, 4 lagu dah.
1: Yes, kami akan putarkan di jam kedua.
0: Ya, di jam kedua kita akan putarkan lagu kita orang. Dan apa-apa dia kita dengarkan lagu tu. Belum lagi lagu aku. Okey, lagu yang terbaru dengan Evan Kisah Aku di Gang Bagi.

0: Yalah, kami ada Pananga kan, ada pasang fenomena. Fenomena yang pasang. Dan tapi juga, takut banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil sampai kita menikmati keindahan alam.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Masih bertemankan Diosas, Drum, dan Zer. Dah ramai dah game pagi kita semenjak dah dua orang masuk tu.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Biasalah di jam kedua kita ada
1: ladies, kita orang.
0: Maksudnya kita orang pilih lagu kami akan mainkan. Tapi ya, lagu siapa?
1: Aku silapalah.
2: Nyanyi siapa lah nyanyi?
1: Jangan jambat nyanyi cak kita berlaku. Bila mandi cak.
0: Asli kau orang orang terdekat boleh. Okey. Dan beberapa lagu dah minta dipinta orang tu.
1: Adalah beberapa. Yang pertama Tak Mungkin Berpaling, Dahia Roman Cinta Mojo, Dahia Dewi Persik Indah Pada Waktunya. Ada lagi The Boom. Ada lagi Naluri. Ada lagi apa lagi? Oh. Usah diturut kata hati. Tapi rasa-rasanya ada yang kita forward ke jam ketiga tadi ya.
0: Ada, sudah pastinya ada. Sebab di jam ketiga kita ada mainkan lagu Paling Jiwang.
1: Paling Jiwang.
2: Kita panggil ni semua Jiwang.
0: Memang hari tu, mostly hari tu kita apa orang baru mandati.
1: Nama ni?
2: Self-love.
0: Galau.
2: Galau.
0: Semua orang dah galau. Tapi self-love penting sebenarnya.
1: Mohon self-love penting. Maksudnya kita sudah caper.
0: Caper? Maksudnya caper apa?
1: Apa tadi? Oh, kami dah lupa.
0: Penat.
1: Dah.
0: Penat.
1: Bukannya ada sikit. Sebenarnya perkataannya sikit lah dari seberang. Ya. Tapi kami lupa. Yang hujungnya perlahan. Capek perlahan-lahan kah? Macam mana bunyinya?
0: Mencapek.
1: Penat perlahan-lahan.
0: Capek penat kan?
1: Caper. Lelah perlahan-lahan.
0: Okay.
1: Dah lelah gila lah ya.
0: Okay, maksud saya ingin self-love tu. Saya ingin diimpun. Dan apabila kita disaingi di sini, lebih kuat, lebih bahagia dan mampu bagi terbaik untuk orang lain.
1: Betul.
0: Kita mesti memang menyayangi kita pun lah.
1: Tapi sebab saat ini kita dah seiring dan sejalan sekata jak pandangan kita. Kami mau provoke sikit. Bernasib, percaya sih kita orang dalam kita tengah mencari self love. Ada yang sih suka.
0: Ada.
1: Ya tiba-tiba macam kita clash. Kita pada A, tiba-tibanya pada B. Kan? Perasaan sih. Macam ni kita mau dapat self-love kita yang sebenar-benarnya. Mungkin kita dah belum-belum baru je mula langkah pertama. Udah kena cegat di depan. Kena cegat lah tadi. Kena blok depan kita. Patah balik ke asalnya perasaan kita tadi. Baru 2-3 langkah. Ada lagi bla-bla-bla-bla-bla. Macam ni. Macam ni kita orang handle. Tok-tok. Siapa dom?
2: Memerang. Makan. First, mereka akan jelaskan perlahan-lahan. Tapi mu yang si faham, Mek dah sik kisah. Mek sik kisah. Janji bagi Mek, self-love lah penting. Pentingkan diri sendiri pun dulu. Buat orang lain.
1: Ya, tuanya tegas sikit orangnya.
0: Tegas sikit.
1: Masya?
3: Mun kami lah. Kalau ada macam halangan, macamnya kami macam susah lah. Macam
1: kan sesak rasa kan?
0: Macam Dom dah set tu ada

0: macam keibuan.
1: Ya. Yang lebih banyak ditimbangnya.
0: Yang lebih cuba memahami orang lain. Tapi biar nyetok jenis yang susah. Ya. Biar yang susah. Jangan rasa susah.
1: Ya, sampai hati.
0: Okay. Sampai hati.
1: Dom, anak keberapa?
2: Me, anak yang pertama.
1: Oh, patutlah.
0: Anak pertama, patutlah.
1: Anak keberapa?
3: Nombor tiga,
1: tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Patutlah banyak pertimbangan. Yang banyak jaga hati orang, jaga hati orang yang di atasnya, jaga hati yang di bawahnya. Benar, ya, betul-betul. Betul. Sesuai dengan karakter.
0: Ada adik, nak?
3: Ada.
1: Ada. Dua.
0: Dua.
3: Laki dengan perempuan.
1: Oh, yang atas?
3: Abang dan kakak.
1: Nah.
0: Ui, maksudnya.
1: Hakitkan tersepit.
0: Tersepit. Tersepit. Sepitu macam dom, dom adik-adik yang lain.
2: Memang total empat.
0: Oh, kita
2: tiga lelaki satu perempuan.
1: Oh.
0: Yang perempuannya bungsu.
2: Si.
1: Nombor tiga. Nombor tiga. Ya. Yeah. Patutlahnya memangnya keras sikit wataknya, yang jaga dua hero di belakangnya, yang boleh jaga benar-benar ya. Punya satu, satu lagi.
0: Macam kita tu kita jaga orang di bawah dia.
1: Benar.
0: Sebab kita tu mau jaga hati orang susah.
2: Susah.
1: Kita boleh jaga, tapi iyalah tadi jangan berlebihan jelah. Kami pernah sampai satu tahap yang Mbak kata kita tadi kan. Kita kesian, Mbak kata kita kesian. So kita okeylah, okey. Kami okey je. Kami okey je. Tapi at the end of the story, siapa yang sakit?
2: Biasa
1: orang yang terlampau. Akan terbiasa. Contoh disuap. Ini dah biasa kan. Soalnya sampai bila nyamuk lari dari kenyataan. So apabila kami dah kena balik benda macam ya, talk to my hand. Ya caranya.
0: Sebab Syaz tu nya perlu kena dulu. Kena barunya berjaga.
1: Betul. So iyalah. Tapi orang tahu Leo. Orang tahu. Mungkin kami dah fed up. Enough is enough. So kami diam. Sebab, bila kami dah diam, pandai lari, apa faham lah ya.
0: Macam kami mudah lebih pada kami. Kami akan saya ada di opis. Si akan ada di opis.
1: Tengok muka pun malas.
0: Macam Syaz dah tahu cara Leo. Macam dia senyam dan memang siapa pendam jauh.
1: Ya, daripada kita daripada kita nak ia kelak nerengak orang, si best juga kan. Si juga professional. At least dalam kita memberontak, dalam kita memberontak dengan orang, memberontak untuk diri juga. Tapi mudah kita bersemuka, ujung-ujung bersaut-sautan lain jadinya.
0: Tangan naik.
1: Susah jadinya.
0: Okey, lepas tu kita akan layan lagu yang diminta oleh lagu apa tu? Lagu tok. Indah pada waktunya.
1: Tok dulu.
2: Tak mungkin
1: berpaling.
0: Ui, jiwangnya.
1: Siapa jiwang tu tadi? Anik.
0: Anik. Dengan apa lagu yang kedua?
1: Dengan Tok Mo, Roman Cinta.
0: Roman Cinta.
1: Kami dah lupa siapa minta. Jadi kita dengar dulu lah lagu Tak Mungkin Tok.
0: Okey,

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Pagi Bina FM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Lain bojo.
1: Ah, semestinya kita harus saingi di impun.
2: Betul. Musik
1: kalau kita apa malah kita monyok menjus. Datang ofis menjus ada problem. Betul. Si best ba.
0: Memang si best
1: macam si best. Macam kita orang dom macam pagi nak buka orang yang menjus.
0: Confirm saya dah mood tapi saya tak kata nak. Kita saya tahu kena kita sedar mood tapi benda yang kita pendam.
1: Sebenarnya mun kita memendam tu ni tahu nak pagi-pagi nyanda pendam di sampai di kuliah ya macam nang orang pun lain je rasa. Nah,
2: alu kena angin puting beliung
1: macam kita ada angin yang kotor bah. Mau makan siapa, mau minum siapa, nangga muka orang siapa. Yalah masa tamilah kita akan rasa di kita tu tidak disaingi.
2: Betul. Tapi kadang-kadang sih boleh juga kita mbak perangai macam ni alio. Kita masalah di rumah tinggalkanlah. Apa kita nak membabitkan orang munia di rumah?
1: Memang kata
2: kelahi kah kita dengan orang di rumah, pasangan kah, anak kah? Si kena kita nak kelahi dengan kawan kita.
1: Memang kata kita memang. Kata kita, tapi kata orang yang selalu mendam tu, kita sih tahu. Sebenarnya akan tiba-tiba meletup.
2: Betul.
0: Yang kena time bomb.
2: You need to professional how to handle your emotion.
1: Kan. Memang kita kata kita handle emotion.
2: Betul.
1: Tapi pada orang ya, mun kena pada diri kita. Memang kita sempat kontrol.
2: Kita sih rasa kata sidaknya. Kita sih cakap rasa kami.
1: Memang kita sih merasa, tapi orang merasa.
2: Betul.
1: Orang di sekeliling kita macam sena. Kita mudi, tambah lagi sari empuan tu hujung bulan, tambah hari raya. Memang saya dapat lah. Macam orang sekelilingnya akan rasakan diam tak. Tetapi mun dicoba dikacau meletup lah. Kita dom adakah kita pernah merasa di kuliah kita ke macam orang macam ya orang terdekat lah
0: bulat yang si pernah nak yang akan terjadi at least lah sekali semua hidup. Tapi selalu terjadi lah sebab benda yang normal nak. Kadang orang yang apa mukanya menjus pasang muka ya katanya setidaknya si pandai meluah. Ada satu orang tuanya si pandai meluah. Kadang yang akan bila masalah yang makin kumpul yang akan kena orang lain pun turut kena juga.
1: Sebab biarlah memanglah macam umur kita orang nak. Sometimes kita orang dapat kawal. Tetapi si dapat merapuk. Di sering kita akan dengar kenapa ya tu. Memang kita dapat kawal marah kita orang. Tapi memang muka kita orang nang siapa?
0: Nang siapa tipu?
2: Ada subtitle.
0: Ada subtitle.
2: Betul. Kadang-kadang juga kita kita mesti jujur juga. Terus terang lagi bagus. Kami rasa lah.
0: Tapi kita kena pilih lah orang terdekat. Orang yang faham kita. Mungkin kita sebarang orang kelak macam ni jadi isu.
2: Kelak ujung-ujung nombor satu jadi nombor dua. Jadi nombor tiga. B, C, D, E, F, G, I.
1: Mungkin kita orang tak salah. Kita orang mengkongsikan. Okay, boleh telefon orang itu 0854236634 untuk kongsikan apa gini kita orang mengharapi itu. Tapi self-love ataupun kita macam ni kata balik bagi self-love diimpun, sayangi diimpun ataupun menyayangi orang lain, orang
0: mementingkan orang lain, mengutamakan orang lain.
2: Betul. Jom kita tanya siapa tu. Halo
1: siapa di talian?
3: Lama tak dengar.
1: Dari itu kau, apa khabar En?
3: Alhamdulillah, baik je.
1: Udah breakfast eh?
3: Dah.
1: Apa breakfast itu?
3: Makan kedua.
1: Makan apa teh?
3: Kelumbut.
1: Oh, apa ya?
2: Kelumbut. Huh?
1: Umbut.
3: Oh. Oh. Kelumut.
2: Kelumut.
1: Itu bukan apa tu sebenarnya. Itu memendam sebenarnya. Nyatok ini memendam. Sebenarnya betul sih kan?
3: Betul.
1: Kita tu kami dapat dengar dari suara kita. Jiwa. Sebab kita tu orang jenis baru mendam. Kita tu macam ni oh, si Ramadhan kita mendam. Certain certain time kita tu hanya memendam pada waktu yang terdesak.
3: Kalau kami selalunya memendam waktu terdesak. Tapi kami si boleh ungkapkan semua ya yang kami pendam. Dan satunya lagi, kalau orang nak meluahkan untuk kami, macam kawan mi meluahkan perasaan atau hal-hal tidak ya, boleh mi bantu macamnya.
1: Okey. So maksudnya kita dapat membantu orang lah.
3: Betul.
1: Tapi Leo mau tanya tu, dapat si kita kita bantu kita dimpun?
3: Dapat.
1: Dapat no? Dengan cara memendam.
3: Mak boleh apa? Boleh macam contohlah boleh kami settle sendiri masalah kami
2: sebenarnya. Macam ni lah cara kita untuk handle situasi ya lah.
3: Kalau mak nak handle situasi ya, mak akan menyendiri sendiri dan mak akan duduk di tepi pantai dan kami meluahkan semua rasa mak dan mak menjuri sepuas-puas hati mak. Jadi jadi semua yang halia akan pergi menjauh.
1: Tok kena tok kena filem. Kena filem. Filem Hindi.
3: Seperti yang DJ dengar tadi, roman cinta ya. Macam yalah.
1: Macam yalah.
3: Sambil en dengar. Sambil en dengar lagu, sambil en yang menjurit sebesar-besarnya. Sebab en malas nak apa, meluahkan kepada orang. Takut en tahu orangnya macam ni, perasaan en. Jadi orang madah entuk macam biasa je, tapi entuk memendam sendiri. Macam mana rasa En, macam mana kesedihan, tapi En tidak boleh meluahkan semua orang.
1: Betul. Macam seperti Leo pada hati. Macam En tu jenis yang memendam, En jenis orang si percaya dengan orang luar.
3: Betul. Walaupun termasuk adik-beradik, En tidak akan meluahkan sama orang. Walaupun keletihan En kerja dan keletihan En bercinta, En tidak akan meluahkan siapa-siapa orang.
1: Oh, En bercinta.
2: Bercinta pandai letih juga kan, En?
3: Pandai. Sebab En, kalau bercinta ya DJ, En tetap tetap memilihnya dan sayang sepenuh hati En. Kalau nya tinggal En, sekalinya tinggal En, En tidak akan berulang kedua kali. Tidak ada kesempatan. Salah En lah.
1: En, kena tu berapa umur?
3: 21.
2: Masih muda. Siapa bercinta lah dulu. Takutlah mudah kahwin. Kelak susah kita mau.
3: Kalau En susah namut on DJ.
1: Okey, apapun. Terima kasih En. Sebab dah kongsikan. Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
3: Lagu apa? Lagu sedih je lah.
2: Lagu sedih.
1: Galau.
3: Lagu Wani. Terlalu memuja.
1: Terlalu memuja.
3: Kenapa dia berjuat berjam je?
2: Dia menghayati.
1: Dia menghayati. Menghayati.
0: Mendengar.
1: Dia tu nyadu tu pernah pendengar yang setia. Ya.
3: Cakaplah dulu. Kenal. Itu orang lama.
1: Okey, terima kasih. Okey, terima kasih.
3: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Okay. okey. En kita terpaksa en akhirnya nyatu pendam semuanya.
2: Oh.
1: Memang papa nyepun dah pada hati. Dah pada mun rasanya si dapatlah layan yang akan menjegit sepenuhnya.
2: Oh. Puas hatinya dengan lagu Mojo kan tadi.
1: Okey. Pokok ni kita layan lagu siapa lah tu?
2: Dewi Persik.
0: Dewi Persik.
1: Wow.
0: Indah pada waktunya.
2: Ya, siapa minta lagu Dewi Persik? Jom kita dengar lagu tu.
1: Okey. Okay.

0: manusia dibina. Aku manusia. Budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Okay, lagu dia dengan Kumbra Raves, Rafaera, The Bomb.
1: Ya, tiba-tiba ujung-ujungnya, Jiwang lah pula.
0: Biasalah kita tu.
1: Ditarik memang The Bomb.
0: Sepertinya kita harus sayang diri kita pun.
1: Ya. Mun
0: apa, Umar Datik mun minta lagu kadang, ada asyik kan DJ main lagu. Tak lah masanya.
1: Siapa madas ada?
0: Ni tahu. Orang luar kan, kami dah minta lagu kan DJ Chasik buat main.
1: Ada yang kita carry forward jam ketiga mungkin ada tiga lagu kelas. Semua lagu Jiwang. Sabar kita ada tiga lagi tu.
0: Kan. Okey. Apa pun
1: kepada kita orang empat.
0: Okey. Lagu tu lagu yang diminta oleh rakan kita di TikTok. Okey, yang minta lagu dedangan Nora Naluri Hadilah Kasih.
1: Ya, tu orang orang Dumai tadi, Dumai Sumatera yang minta jauh. Terima kasih orang Dumai.
0: Okey, dan juga terlalu memuja Wani Hasrita.
1: Ada juga lagu apa tadi Data.
0: Data,
1: usah diturut kata hati.
0: Semuanya bermain dengan hati kita. Kita jaga hati wang dapat. Hati kita tu dari 100% jaga mun kami lah. Jaga hati kita tu kami pun macam 30%. Banyak yang lebih menjaga hati orang.
1: Betul. Orang saya dah pun jaga hati kita kan.
0: Tapi kami tu bukan memendam. Kami tu meluahkan macam N tadi.
1: Benar.
0: Kami si orang nangga, kami itu meluah dengan orang lain.
1: Cara kita macam ni, mun N tadi yang berteriak roman cinta.
0: Kami dalam kereta.
1: Cara kita meluah.
0: Pasal lagu apa berkuat dalam kereta dah.
1: Okey, kalau kalau dah macam ni kita meluah rasa sipos hati apa semua.
2: Macam kita DJ Leo juga. Keluar rumah je, mbak kereta, pasang lagu kuat-kuat, saya pergi pantai.
3: Kami bagi tahu apa meluah dekat kawan kami. Kadang-kadang pun tengok drama Korea.
1: Masih mencari orang kita macam kami lain.
0: Itu orang lembut.
1: Benar.
0: Sebenarnya.
1: Kami lain. Kami sebab kami memang sangat tertutup bab benda yang kami rasa sensitif lah. Kadang-kadang kata dom mengadikan si semua orang dapat masuk ke dalam apa yang kita mau kongsikan. Jadi kami better kita menulis lah. Kami lebih banyak menulis. Masalah. Kami menulis cara menyelesaikan masalah. Sebab kami mau orang ikut ya, supaya jangan kena seperti kami. Ya, cara kami twistkan benda ya. Benda yang si bagus twistkan jadi
0: jenis
1: bagus.
0: Jenis cas tu nya memendam. Tapi si kita kah.
1: Kami si mau libatkan orang. Ya, ceritai kami.
0: Sebenarnya manusia tu memendam sebenarnya. Tapi dengan cara yang dimbun si menunjuk.
1: Ya, kami si mau si tunjuk. At least kami aja hati kami. Kami mau ilmu yang sampai juga kepada orang supaya jangan kena. Jadi kami better kami menulis, buat lagu, buat sajak macam biasa style kami lah. Ataupun kami boleh drama, boleh kisah, semuanya dari apa yang hidup kita sebenarnya. Tapi kunci utamanya kita jangan kena orang, ya aja. Kita sihkanlah kita dah terima negatif-negatif, kita beri gian negatif dengan orang sampai bila benda yang akan berakhir.
0: Sebenarnya memendam. Yang pendam tapi yang balikkan pada orang.
1: Kami pendam, kami akan cut benda ya, balikkan dengan yang positif ya, style kami.
0: Apapun kita tunaikan permintaan rakan kita. Kita mainkan lagu dengan orang Naluri Hadilah Kasih dan juga Terlalu Muja Wani Hasrita. Lepas itu kita akan melangkah ke jam ketiga.
1: Jom kita dengar lagu itu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Di jam ketiga Geng Pagi Mir FM bertemankan Syaz, Leo, Dadum dan juga Syaz.
1: Ana dititih ke asai hati.
0: Jiwang begitu. Iyalah kita jiwang pada kita pun nak. Siapa yang jiwang dengan kita?

0: lah.
1: Diam tak banyak mana sebenarnya.
2: Diam maksudnya udah ada tapi malu. Siapa? Macam kami itu girlfriend, ex girlfriend ada. Dah menangkap isteri dah. Macam saya
1: ada. Jangan dia si ada. Kita manusia tu mesti ada.
2: Iyalah.
1: Yang ada ya kita hargai.
2: Sepatutnya kita sayang diri kita pun.
1: Benar.
2: Self love paling pentingan kita walaupun orang si apa macam si hargai nak. Kita hargai kita pun kita boleh dapat kita keluar. Drive kereta, pasang lagu kita pun.
3: Pergi pantai ke, cari apa hobi.
1: Betul. Kita list, mesti cari apa, cara
2: beli skrim gi.
1: Nanti orang tengah lain. Boleh tahan minum air sejak.
2: Beli apa-apa yang kita mau. Menemun kabel lah. Beli apa-apa kita mau, kita makan dengan kereta. Ibu orang lawan.
1: Ada orang marah kan? Marah lah. Marah-marah je apapun. Naik angin. Setidaknya suka makan dia. Pandangan kita orang. Macam sejak yang mana betul. Maksudnya dia memang suka makan. Mendem?
3: Kurang.
1: Saya ada mood terus.
2: Kurang lah.
3: Mesti ada mood terus cari benda lain. Distract.
1: Distract.
3: Sekejap je.
1: Nyasi makan lah. Kita tu yang bukan makan tiga orang tu.
2: Kami suka makan. Mana bapa problem ke, di office ke, di rumah ke, keluar je, dia makan. Benda pertama yang kami akan beli. Sebelum kami kongsikan apa yang kami beli untuk menahan gigi tu, kita jom. Dia apa? Kita keluar nak. Kita macam dah manas benar lah.
1: Manas benar lah.
2: Dah sebat sebat tahan gigi. Apa yang kita beli
3: pertama? Pergi pantai.
2: Okay.
1: Membeli, mau kita membeli tak? Membeli barang ke apakah ada sih yang kita macam lepas geram beli lah. Apa ya?
3: Apa? Kadang-kadang mainan. Ubat rasa childhood.
1: Betul.
2: Macam kita se?
4: Kami makan apa? Makanan pedas.
2: Pedas.
4: Kami beli macam keropok pedas kan.
1: Baru puas hati.
2: Ya, kita saya apa?
1: Macam kami kami suka makan je sebenarnya. Walaupun bukan pemakan gila kan.
2: Apa yang beli?
1: Tapi yang rasa kami macam puas hati gila apa? Kami suka pergi cari bunga.
2: Okay.
1: Kami suka cari bunga. Biasa kami akan pergi sekisahlah bunga apa. Dia ni bunga.
2: Macam kami senang je. Kami beli skrim.
1: Skrim yang
2: biru ya.
3: Yang besar.
2: Kami suka makan.
1: Tapi yang paling rare kami pernah rasa, kami rasa Leo tahu juga. Bila kami dah mana-mana setidaknya mak bagi minum.
2: Mak minum. Sama minum.
1: Mak minum setidaknya tahu. Pasal setidaknya terkejut. Kami boleh tanya, atau kalau besar sih? Ada sih yang besar? Ada. Sekali datang sejak habis.
2: Okay, apapun kita beri bodoh.
1: Kita dengar lagu tu. Siapa tadi? Hakim yang minta banyak lagu dimintanya. Kami main zigit aja lah.
2: Okay,
1: kita dengar lagu Jika Cinta Dia.
2: Geng Pagi
1: Mira FM.

0: Okey, lagu Cama dengan Nangan Abut untuk anda. Di game pagi, Mira FM bertemankan Leo Shaz, Dom dan Nasa.
1: Hai.
0: Okey, kami ada soalan untuk kita tiga tu. Soalannya ya? Berkaitan dengan tajuk kita lah.
1: Okay. Self-love.
0: Okey, self-love. Okay. Kalau anda diberikan satu hari untuk memanjakan diri, apa perkara pertama yang anda akan buat?
2: Memanjakan diri. Diberi hari untuk memanjakan diri.
0: Yes.
2: Aku dulu lah.
0: Okay.
2: Saya mau apa nama benda ya? Sauna.
0: Sauna.
2: Ya. Yeah. Okay, so saya ada set sauna di rumah, so saya akan habiskan masa saya dengan bersauna.
0: Okay, Dom.
1: Bunme. Ini antara dua. Sama ada tidur satu hari ya, ataupun pergi bercuti. Escape for one.
0: Okay, yes sir.
3: Kami akan cari makan. Pergi mana-mana saja kami akan makan.
0: Okay.
3: Satu hari ya.
0: Bagus.
2: Memanjakan diri cari makan.
0: Menjadi cari makan. Kalau kami menyakan diri, senang je. Balik rumah, pap tidur.
2: Tidur je. Ya, cara kita manjakan diri lah.
0: Betul. Quality time.
2: Ya, betul.
0: Kita mesti tahu quality time kita, masa kita masa untuk memanjakan diri. Betul lah, macam Syaz menyakan sauna.
2: Sauna. Sauna kan yang ada boleh duduk, boleh baring. Kami pilih yang baring supaya kami boleh tidur.
0: Kan, sama
2: kan ada juga. Boleh set sejam.
0: Macam Dom nyapa tidur ataupun
1: bercuti
0: escape lah. Macam usahanya kan
2: makan.
0: Lepas makan dia kan tidur.
2: Bagus juga. Kami pernah juga yang terbatuk. Apanya yang untuk tidur memang lah, of course. Tapi yang part-part memanjakan diri dia, memang kami pilih sauna.
0: Sauna.
2: Sebab apa? Orang tanya. Sebab kita kan dalam aircon. Badan kita tu mudah masuk angin. Apalagi umur-umur kita 2 tu, Leo.
0: Benar-benar ya.
2: Umur sidak 2 tu, silah kita heran. Bila umur dah meningkat macam kami orang tu, terdah mau jaga juga kesihatan you.
0: Okey, lepas tu kita akan kongsikan info solat. Dan lepas tu kita akan kongsikan apa lagi? Akan
2: amal lagi.
0: Kedek lah.
2: Tau lah.
0: Dah dekat 12:30 hari tu.
2: Tau.
0: Okey, apapun kita lain lagu tu, lagu yang diminta oleh Syaz. Lagu dendangan Laito.
2: Laito.
0: Ruang Rindu, Geng Pagi.

0: disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.33 minit tengah hari, asar 3.55 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.54 minit malam, subuh 5.10 minit pagi dan juga syuruk 6.22 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan

0: Ya, bersama temankan Geng Pagi Mira FM dah sampai di penghujung siaran pagi tu.
1: Ya, kasih saya self love.
0: Okey, Leon menanyalah. Okey, sekarangnya diberi tempat secara gratis atau free.
1: Gratis?
0: Sini okay. Kita mau pergi.
1: Dom dulu.
2: Dom. Okey, mun me me suka pergi pantai. So, me akan pilih Bali. So, Bali kan terkenal dengan pantainya kan. Bali. Sebagai pusat percutian.
0: Tu free je, free je.
2: Free ya.
0: Okay. Okay, sir.
3: Bukan baik kami mau pergi Jepun. Sebab kan dekat apa nama tu Malaysia kan cuma season apa lembab dan hujan sepanjang tahun.
0: Kita mau rasa
3: four season di sini lah.
0: Okay,
1: mau kami jom kita masuk ke dalam dunia khayalan saya. Kami mau tempat yang ada ada danau ataupun tasik besar. Lepas ya hujung yang ada jembatan pergi danau ya. Lepas ya yang ada resort dekat tepi. Hijau-hijau dekat sebelah-sebelahnya sejuk aja. Walaupun kami seorang je sih ya. Walaupun orang ada resort yang berhantu kan Shelley je bantu.
0: Tempatnya,
1: siapa?
0: Tempatnya.
1: Kami tenang.
0: Nama tempatnya.
1: Nama tempat ya. Kami sih tahu tempat ya. So ya dalam palak kami. Mungkin pulau
2: dunia khayalan.
1: Dunia khayalan. Mungkin ada tempat macam ya di Malaysia tu ada. Mungkin belah-belah nun, belah semenanjung ya. Dekat Taman Negara kah? Ada, kami ada nangga dekat tempat sikit ya. Sini ya Leo, tempat orang selalu mula penggambaran ya Leo.
0: Logan Bunut kan?
1: Bukan semenanjung. Ya macam kawasan-kawasan area Pahang ya.
2: Genting Highland?
0: Genting Highland.
1: Bukan, Taman Negara.
0: Apa pun. Okey. Jadi sebab ya dunia Highland.
1: Ya, si Highlandnya ada. Cuma kami sih tahu tempatnya. Macam Tioman ke apa ke? Bukan okay. Tioman, saya tahu.
0: Okey, tapi kami senang je. Kami senang mencari. Di Perlis.
1: Perlis.
0: Dia mau pergi Perlis, dia paksa. Sebab ya negeri yang saya pernah dilawati dia. Okey, apa pun kita dah di penghujung siaran. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah bersama Leo, Syaz dan juga Adam dan Sir. Okey. Yeah. Okey, lagu tu untuk kita orang untuk tutup Game Media FM. Okey, kaban sampai mati.
1: Ya.
0: Wardrobe.
1: Yes.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 29/7/2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC bak pengawak meranak ke pokok di Sarawak bak pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka orang dagang patut neladan cara kedikena bak pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyati palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah enggau Sarawak. Pengatur sektor company megak patut ngembuan penemu ke mana hagi kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngena teknologi penempak pintar AI. Ia maksud kerja kutuk lebuh pengerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang Petrotrisma penyerakup enggau sergah diri patut diri bak nembiak rebak baru kenyau arisidak ke benung sekolah. Tu dikenak ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak ngau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program baka pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan enggau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikenal ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat Berpanggai buat pengelandi ajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta penegap kawul ngau pangan diri. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi programnya buat Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pekit tu dekat diatur bak tebir sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagilak nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakai tu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, engau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari ari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur bak RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media bak UPS resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur bak lombok tu dibisik jedia ke prize duit nyentuh ngagai RM3,000 bak genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, pagi tu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal, pemain orang TBC masuk pagi tu, ianya 759 buah remote control powerboat. OPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bising atur ops motosikal enggau HID/LED buat jalai Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh nitih ke undang-undang jalan raya keudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu nitih ke atur tiudah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nada lisin driba ambis timpuh perasa pus pakom engkau lisin perengkap pengangkut LKM serta Mayuh hagi penyalah kebukai berkawal engkau perkara teknikal. Semua penyalah tu udah diletak hukum tip lalau ke penerit atur undang-undang. Berbang engkaunya JPJ megak bising ngatur ops motosikal enggak orang driba menua bukai pewa lebuah kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. Bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut udah diperasa
Tinggu jong ke sebuah kereta bisik di Tan. Laban dari banyak rakyat menoluar kenadai ngembuah lesen. Semua penyalah keritemu buat operasyen tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendiangkan berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dia tu terus bergulai dengan pengeluar program Bak YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalan.

0: Pegulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okay, Bre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita balap ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak atau ke Nerbukai. Dia boleh mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tahu kita mendiang ke YFM Seriaman nyentuh ngegap pukul 3. Lalu hari itu mengkang Ibin tahu ke Steven tak pasilai ngau kita. Asap kelama kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mic kita main macam lagu. Dia kanal ke tahu ngelantang kati semua balap ninga ia ke benung mendiang ke kita jam dia tahu. Terima kasih moga ngai balap ninga ke bisi medak kita live di Facebook YFM Seriaman. Terus kunci ke pesan kita dia info ia kepatut ditemu balap ninga. Tahu dia berkunci ke magang. Bak komen nah live Facebook YFM Seriaman. Sri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari, ngau nak uleh berkunci ke pesan berat ia ke diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita dibaik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita mayuh macam temu ai mayanya berkunci ke penerang ia ke patut pihak mega tahu di kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari dalam program ruai kita. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama mega berkunci ke pesan-pesan Rindu Hati. Awak Nur berkunci ke pesan Rindu Hati dari balap ninga dalam program Simon terima ambil pesan dari kita. Nyala ya nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Sri Aman. Ti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninga. Ya terus kita ingat pun ke pemerintang. Siti lagu hari Rambles Walter kini kumai ai iya iya.

Okay, kita ya ke Barantau Jala, ya harap ke Teprindang, meniang ke YFM Suryaman Jam Diato. Baru berengkah ngenatai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita serito 29 dari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gayari kita ini tiap penerang dari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap penerang dari UPS to UPS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 29 dari bulan 7 2026, dibagi Menua Suriaman muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi di pelabak kenada hujan. Pihak mereka dibagi Menua Suriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mereka hujan muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari buat dua bengkah bagi Menua itu tadi antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Dikarap ke semua pengawai kreator muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Agar kita balap ningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari tu lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkung pengawak kita ia kebak luar. Kita ia kebenuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga pengelikun berjimat Barantau Jalai. Kami di YFM Suryaman nang semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piam ga mujur pulai. Berkongsi ke Siti Penderang yang kedatai dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Suriaman. Pelilih Menua Suriaman kebenarnya. Berengkai hari kemarin 28 dari bulan 7 2026, nyentuak ke Sarito. Nyentuak ke Sari Pergilak kebenarnya. Berengkai hari 28 dari bulan 7 2026, nyentuak ke Sari Pergilak. 30 hari bulan 7 2026, dia ada Opis Polis Pelilih Menua Suriaman Benua ngatur latih nimba bakpalan kedikumai lapang sasar. Lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temu 2 Suriaman. Balai kedikumai lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temu 2 Suriaman. Nyalai mensia mayu nang ditagang. Di tagang Anang Semak Ndwarto, Ndwar kedikumbai lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temu Dok Sri Ahman laban Opis Polis Pelilih Menua Sri Ahman berengkah hari 28 hari bulan tu tadi. 28 hari bulan 7 nyentuak kesari pergilak. 30 hari bulan 7 2026, benuang ngatur latihan nimbak berengkah hari 7 30 pagi nyentuak ngagai 5 lemai. Ngisit mimit kita ngagai info ia ke Siti to, info ia ke bekawal ngau pemansang Menua kita ia Sarawak dito. Kala itu peninga 4 projek infrastruktur ia kerikmata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia kerikumbai REEM Road Engineering Excellence.

Anugrah tu. Ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, biar megak projek ngagak jambatan Merudek, biar megak projek ngagak jambatan Kemena Bas Bawah, ngau projek ngagak jalan akses, jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Biluan Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah ia kedip jalai ke Road Engineering Association of Malaysia, REAM, ia kedekat merik tanda basa ke pemujur projek-projek tik je pejalai ke di menua to. Penyulut dari aspek perambu, pihak megat tukuh projek operation, innovation, pihak megat pengelikun engkau empas projek to ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak megat peningamai wa, nitiah kependerang dari UPS JKR Sarawak, pemujur to udah balat mandang ke penau UPS to ngatur pihak megat kemata, pihak megat berjalai ke projek infrastructure berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu megak mandang ke komitmen ia kena ngetu UPS JKR Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak dudi ari. Okey, dua bengkah info dulu dikongsi ngau kita bela peninga. Kita ya berengkah baru mendiang ke lagu-lagu yang kena sedia. Lagu ada goyen kena kumbaya sanggup aku. YFM Sudirman, semampai sayau ke kita semua.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, mangkang kau aku ibian dalam program ngelah tengah hari YFM Siraman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah itu berkawal ngau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Kasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megak ngau, dikangau kemegak Indai Musin. Jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026, bak Spital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babalam Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026, berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Api amaga bara sebangki maruap 2 buah rumah, setengian 3 buah rumah, semuyah 2 buah rumah, san manjo 3 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, titua ulu 2 buah rumah, titua ilik 2 buah rumah, nibuang 2 buah rumah, rumah menari geluang, kaban melayan di berenggang 2 buah rumah, bunuk begiang, bunuk ilik, sungai kura, ngau semua kaban melayan bukai, ya kengelala, kelebih agak kita ya kengelala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi, kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Di udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai ilak, lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026, dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau ditanya ngagai Miss Anita Anagasan, lumur teleponnya 0137 67, aku nano baru 0136577909, 0136577909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban melayan, nuju kaban melayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Piam ke Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Piam ke kaban melayan di rumah Asan, Temelan, Ulu, Sri Aman, engkau semua kaban melayan yang kengelala, Liau, Siu, Liau Sui Ong, Liau Sui On, tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On, Liau Sui On, tau kalau disebut mega apai supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026, barumah anak niang tu berperuan tanah baru. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026, ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tadi pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On, tau ke alo disebut mega apai supin, udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026. Dianjung ke pendam pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026, ngagai pendam Kristian Penyau. Kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya, rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu, kita tahu telefon ngagai Mr. David, nombor telefonnya 0112514 1806, 0112514 1806. Tahu moga bertanya ngagai Bibi, nombor telefonnya 0136894226, 0136894226. Pesan pemati ke sekali itu datai hari Jospin Dujuang disebut mega indai jelua. Kalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nanga wah, ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu lapan bintulu, batu lima belas bintulu, batu lapan sibu, batang julau, pian buka kaban belayan pemanjai jalai ulu dijah selangau, ngau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang di kangau kemaga ini jelua udah nadai 28 dari bulan 7 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah lemai to lemai 29 dari bulan 7 2026, dan juang ke pendam pagi hari 4 30 dari bulan 7 2026. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta ngesah penusah to ngagai rumah Saiman ulu dijah Selangau. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang di kangau mega ini jelua dah nadai 28 dari bulan 7 2026, niang dekat di senggai lemai itu lagi 29 dari bulan 7 2026, dan juang ke pendam pagi 30 dari bulan 7 2026. Kaban belayan ke dituju pesan kita tahu ngesah penusah tu ngagai rumah Saiman ulu dijah Selangau. Terang kesiliak berkawal dengan penusah tu, kaban belayan tahu telefon ngagai Jospin 0112-993-3770, 0112-993-3770, tahu mengagai telefon ngagai Runai, nomor telefonnya 0111-986-2611, 0111-986-2611. Nangkan kenyap pesan ya ke data dari uju anak lugat tau kapai Nancy. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilek, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekaluang Baru, Entulang, Resak, Berangan Ulu, Berangan Ilek, Lio, Ijuak Ulu, Ijuak Ilek, Pihak Muka Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Tajur Ilek, Sengkuang Ulu, Durek Bangat, Saka, Nyelutuang, Sebangkui, Remabuang, Penurin, Memaloi Batu Lapan, engau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, sembiang 100 hari, pihak Muka Muain Terbalu, engau merekat kergang, niang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 to ba nomor 2 ba rumah ba bilik lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang Semanggang hari 8.30 pagi hari 6 nya 1 hari bulan 8 semiang ba pendam sutung dulu pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang to lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak, sembiang 100 hari pihak Muka Muain Terbalu, pihak Muka Merekat Keregang, niang cimau anak unya, diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 ba nomor 35 bilik lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi 1 hari bulan 8 sembiang ba pendam sutung dulu pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu bilik lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang Sri Aman. Lalu pesan sitik itu, pesan ia kedatai dari Kanyan anak ngipak. Kalai pesan tu dituju ngagai Thomas bilik bak Tanjung, Thomas bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron bak Lambir Miri, Amis bilik bak Bintulu, Jamuri anak Kusiang bak Melugu Temawai, kaban belayan di Melugu Kuari, panggil Sri Aman, Pawa bak Palak Tawang Deluak, dari engau sangkan disumpah jenai disebut mega indai sedam engau indai Nancy berskerang sedam ba enteban kaban belayan di yang kelili lubang tu kaban belayan berskim satu skim dua betang ai engau kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sopian jika engau mega engau nama Sambau sebut mega ambau anak kanyan diatur dari 6 to 1/8/2026 berengkar pukul 10 pagi baru malawin nang mepi lubu antu. Jadi pesan tu tadi kabar dayan ke ditujuk pesan pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari niang Sofian. Niang Sofian di kangau kemega sambau tau ke ambau anak kanyan diatur 1/8/2026 hari 6 to berengkar pukul 10 pagi kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngangkai rumah lawin nangga mepi lubu antu. Agi ngatai ke pesan bukai kalau pesan ke sekali itu dituju ngangkai kaban belayan ya ke diau di rumah Nelson anak surau engkau Nancy anak lanju di Durian seda di Kelai kantuh anak cukung di Teluk Bulat Melapi anak Igat menyadek kaban melayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangaduat, Selangau, Nangawuh, Nangarau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, Pihak Megak Bintulu, Kucing, Ngau Semua, kaban melayan Bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetah sulit serta buain terbalu niang imah anak santuak. Disebut Megak Indah John, diatur lemai 1/8 nguan ulit lemai hari 6 nguan ulit ngetah sulit pagi 2/8/2026 hari Minggu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur berumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Penderang kesilia tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili nombor telefonnya 016-358-8854 016-358-8854 tahu mega bertelepon dengan Joseph anak Chili 014-963-5517 014-963-5517 tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngetah sulit ngau muai ngetah sulit ngau nyuak kentabalu niang imah anak santuak disebut mega ina John berengkah hari 1/8 kalai maya 1/8 lemai hari 6 1/8 nguan ulit pagi 2/8/2026 pagi hari Minggu ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu pengawak tu daya tuar barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu pesan nangkan kenyak pesan ya kedatai hari Isah anak Dul tau keindai Sunita jadi pesan tu dituju ngegai semua ke bambelayan barumah Saguah Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, Indai Tadiang, Engau Sulan, Barumah Geraya, Rayah Ilek, Kaban Belayan, Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, Engau Semua, Kaban Belayan, Bukai, Ia ke Ngelala, Niang Joseph, Anak Dol, disebut Mega Apai Nara, Tau ke Apai Katun. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph anak Dol disebut mega ngau disebut mega apai nara tau ke apai katun dekat diatur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi Nanga Selawat Tengah malam lemai 31/7/2026 lemai hari 5 pengawak nguan ulit penderang kesilia tau telefon ngagai Sabah anak Dol nombor teleponnya 011-1151-86-485 011-1151-86-485 tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngetah sulit ni yang Joseph anak Dul disebut mega apai nara tau ke apai katun dekat datur 1/8/2026 hari 6 barumah Trisi Nanga Selawat Tengah jadi lemai hari 5 31/7/2026 pengawak nguan ulit. Lalu kita yang ngetai ke pesan bukai mega kalau pesan tu pesan ngeta sulit pesan yang kedatai dari Anyau anak Jakob dituju ngagai semua kaban melayan yang kengelala niang gadu anak anak Setian gadu anak Setian hanya diminta kita datai ngagai rumah luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan ulit ke niang gadu anak Setian. Lalu ngetah sulit niang gadu anak Setian. Ngawak muai yang terbalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang. Disebut megapai matin ba Bintangor. Seriah anak mibang ba Limbang. Kaban melayan disesama lubuk tutung. Nangan niruk. Nangan ngungun. Nangan wah rantau dilang. Majau kenawit. Pidai. Pihak mega. Nangga buan, kapit suang lubu antu, sibu, serikai, bintulu, miri, bakuang, merudik, beram. Ngau semua kaban bayan kenglala. Pesan tu minta kita datang ke rumah luan. Nangga bat sungai ngemah. Laban lemai 31/7/2026. Nguan uliat keniang gadu anak setian. Lalu kita sulit keniang tu. Ngau muain terbalu pagi 1/8/2026. Penderang kesilap berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertanya ngagai Anyau anak Jacob, lumut teleponnya 017-8531-952, 017-853-1952. Tahu megap bertelepon ngagai Ayang anak Abuang, 014-8772-502. Jadi pesan ke Sita itu pesan ia ke madah ke pengawak sembiang 100 hari, ni yang tinggang anak Dunggat, diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah di pukul 6.30 lemai. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah ya ke Baklot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penerang kesilik berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu telefon ngagai Denny anak tinggang. Nombor teleponnya 014-8896-067, 014-8896-067. Tau megang agai Herlangga Ningrat. Nombor teleponnya 016-575-7956, 016-575-7956. Tau tadi pesan. Ya kemadah ke pengawak sembiang 100 hari keniang tinggang anak Dunggat diatur 4/8/2026 hari 2 6.30 lemai berengkah bak rumah ya ke Baklot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto pesan ngeta sulit ngau ngelumbung dituju ngagai kaman belayan di rumah Jentai Entelangau Baliah, rumah bakar Pulau Pisang Ulu, rumah Jarup Pulau Pisang Ile, rumah Jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, serta semua Kaban Belayan Bukai, ya ke Ngelala, Iduat Jepan Anak Geramuang. Iduat Jepan Anak Geramuang. Jadi pesan tu madahkah dekat ngatur ngetah sulit ngelumbung niang Iduat Jepan Anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Jalai Seliria Kapit. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang Edward Jepan anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kaban melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Kapit. Penerang kesilik berkawal ngau pengawak tu tak bertelepon ngagai Madam Jatai. Lomot telefon 014-380-1183, 014-380-1183. Tau megang agai Madam Christina 011-895-7828, 011-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang dikenatai kenyak, terang didinga bala peninga, yang dituju ke pesan. Jadi pesan ke penudi dikenatai dalam awak ke sekali itu. Pesan ngetah sulit ngau muain terbalu. Datai dari Prisika anak Julian, ngari ke Apaya Julian anak Karung. Jadi madah ke pengawang ngetah sulit, niang indai sedaya, niang balang anak tinggi. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubantu, rumah Jenai Engkaras Lubantu, rumah Jemilah Ryan Bui Panjai Lubaan tu ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah sida tu ya ke belot ya ke baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit. Ngau muain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berangkat hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tarik pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit niang balang anak tinggi di dekat diatur lemai 1/8/2026 berangkat hari pukul 7.30 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagar rumah sida tok ia kebak lot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kedik natai kakunya tadi tarang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih agi.
3: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Boleh engkau kami bawa ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngelah tengah hari ki. Ali YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap dengan. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui yang kedata dari upis pengerai bagi menusri aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menusri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalai hari ngegain wan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulah ngenatai ke direk ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tiap atau ditemu masih mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngegain wan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita yang gawa nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi melit besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nancik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah isik ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih tik diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling gampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kemai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi ketup jelunya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang halusinasi tau ke medak utai kenadai berdepan mata tau ke takut kena ribut angin tau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air tau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pedi isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakok meh kena ketup bala jelur yang kebisik penyakit rabies kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup
1: nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelur abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tau sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelur anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi.
0: Nya nanya getun cik sentang kita ke udah ketup tu udah datang berklinik nama utai ke gagal sidak di palan pengerai tau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketup uduk tau ke jelurnya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Berklinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambi abinya ndak entu pedis udahnya sidak ya akan ngejia kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tertarik sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketuap tertarik Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri tiudah terliah tiudah kena ketuap jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya ke ketua udua tau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi tau ke ndak liar. Laban entik ditupi kala dibaik bejik rabies ber klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh ya ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit tu nanti enggak diperubat dengan jampan. Tu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanda-tanda penyakit rabies. Engau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies ba klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka bala sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita empu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisa kena ketup, uduk tak ke jelu, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tak ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin jawanya tadi. Jadi tu meriawan genuan Encik Aldrin Jawa jaku ke penodi kena ujung ke randau tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah penodi ya sekali ti kita bisa kena ketup anang tak nganyung ke klinik lah laban kita pan nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto ketemu baru bawa ke Bukai.
2: Dua ite lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece lagu menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuansiku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
0: Ya, kita sama udah nemu. Kalau renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau. Dipegai bagi Menua Sibu. Masih mayu anang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua bala peningai kuisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumang udah sejam nyokas jam setengah.

0: Tengah hari itu tadi bala ya kena tapat ke kita engau bala pangan nah bala bini bala bini agak bini kena kesayau ke kita mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kau danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikut melaki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau bala nak laban bagala bala nak tu tadi mengkang bak sekolah. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu pihak muka kita ia ke bak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ia ke bisik bak hospital jam diato penuh di perubat. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ia ke menung bak di hospital jam diato. Ia ke menung di perubat. Tau terpulai gerai bakas selama. Kita meraih selamat ngalai hari bakal sidak Rani Dana ya kebisik ngatai ke pesan dia minta sebenang lagu beruka apau pia mega Andrew Ujai Masiang pia mega Mr. Uka hari ya kemuang sibu nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito. Nah patut bedau nama kayu sarito Mr. Uka tau kapan mek. Halo angkai bala peningan buka harap kelantang dalam semua pengawak kita kelebih agak lantang mendiang ke YFM Sriaman jam dia tau. Ya, kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sepengkah palan kedai kumbaya palan nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuk ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai kena kumbai, alai kena jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai kenengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitiah ke pendang Ari Sapit Director Conversation SFC yang kemudian jadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Bisa lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya to maya program to. Lalu program to kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawa di tahun 2022 to subak ko ya. Baalai kedai kumbai Rizab semula jadi sama jaya. Lalu dia tu benar di pejalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, Piam Gak Rizab semula jadi Piasau Bintulu, Piam Gak Taman Negara Payak Bakau Rajang, Enggau Santuari Hidupan Liar Samun Sam. Jadi ia berjakut menyita lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung Piam Gak Restoration diatur Bak Santuari Hidupan Liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bah program tu mayanya bisa 600 bengkah anak kayu dari tanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, bangsa kayu kedai kumbai Dedap. Tenangkan kenya 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 hektar anak kayu ia kebari mayuh macam bangsa empai lama sudah mujur ditanam bandur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak engkau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tu mayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kekitangan dua bengkah opis tu tadi. Lalu sekelak bangsa kayu ia kena tanam ianya baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak kena kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okay, kita meniang ke promo.
1: Nak mamak lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai.

0: final AC SJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara AC SJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama AC SJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

lagu kelekumbai Simpa nak tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansak berita berkawal ngau program berbasikal kedekumbai Saribas International MTB Jamboree 2026 yang aku dah diatur empai lama di menua pelilih debak di pegai bagi menua betuang. Nyerumah program Saribas International MTB Jamboree 2026 tu tadi yang kau dah diatur empat lama bak pelilih menua betuang, pelilih menua debak betuang bisik 197 ikut sidak yang ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau bak program tu mayanya di data dari menua luar kelebih agak piam ke menua kita itu empu. Semoga program yang kedatuan seraku berbasikal bagi menua betuang lalu program untuk mayanya bisi 12 kategori belak nengah pejalai ia kengebuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ia kategori ia kebisik di pejalai ke bersumbai ngau Saribas International MTB Jamboree untuk tadi 2026. Terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B piamga Senior A ngau B piamga Junior ia ke diungkup ngagai sidak ia ke umur baru hari 17 tahun ngagai kita ia ke sidak ia ke umur 17 tahun ke baru ngagai kategori Junior maya tok kemari masuk ba kategori Junior. Lalu sidak tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai. Nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia kebak genturong babok bak sore lubuk genturong pendiau genturong bertanam bertopek bak bakuang dia pihak mega bunge dewan lakit sebedau sedak ia tembok bak river ria debak betuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit menteri pengelantang komuniti Sarawak ia peke mega kaban konsen negeri Saribas yang berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lumbak ngomain Rivaria di debak betuang. Lalu aktiviti bukai ia ke dipenjalai ke nyerumbak program untuk mayanya bakal Saribas Fun Run senam cergas Zumba pihak megak bisik diatur pekit belagu berserimbai ke program Saribas International MTB Jamboree 2026 2026 2026.

Sakit tayo mga, di ba? Ako, naman diyang kasamangkah berita ya kapakawal ngaw lomba ngomayan mga kabisi udah diatur di bagi manusriaman. Jadi to panyan ya kerekumbay 227 Pickleball Challenge Sriaman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi impai lama berserimbay ngaw hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sriaman mujur di Pejalai Kabak mini stadium Sriaman program 227 Pickleball Challenge 2026 Sriaman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Atau diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Sriaman pihak mega serakup main pickleball Semanggang Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P21 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu, 33 pasang udah ngau mayan to. Tidak tay hari pelilih menua Sriaman pihak muka bisik hari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebuh Jacob jadi ke program untuk mayanya diadah MP Batang Lopar, Kaban Parlimen P21 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi mayan untuk kuya sebengkah mayan yang kebaru, pihak muka moden, nyamai di pelajar ke semua. Lalu mayan untuk ulehnya di platform yang kepemaduk mana kena merangsang komuniti lebih ibuah kegaya penghidup di berpengerai. Koyang muka nabah tajak bagi menua Sriaman dia tok terbilang ngau main tinju ya harap ke main pickleball tok dekat dikerindok ke megak semua komuniti di tok kelebih agak nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngau main aktif bak pengawak bak gelanggang main ngau lomba. Jadi maya to ya nyuak ke bantu RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surakup to berjalai pengawak sida biar muka tanda ya nyukung pemansang mayan to main pickleball dibagi menua Sriaman. Jadi mayan to mayannya bisik dua kategori indok ngolo laki lalu bisik 30 ikut sida mayan to yang kaum nembiak form 6 SMK Sriaman. Pihak mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Sriaman ngambil meruan berbenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuh bantu bak perkara tok disedia ke perintah bunuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Ini tadi berita dia berkongsi ngau kita ngau cara ngelansa. Kita mandi yang ke Siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu ke dikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mendiang ke YFM, YFM segulai senjalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu kena kumai Proud Man, Hari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peningan rap ke penunggu pengelantang. Kita sore itu kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisik udah hujan, nak buka kami dibagi menurut seriaman itu, enggak dibagi menurut betuang. Bisik hujan pan dini hari nak lama. Yang menang sebengkah mega pengawak ia kebenar diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup menua kita dibagi menua seriaman dito. Ngau dibagi menua betuang mega kala sore itu 29 hari bulan 7 2026, berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngali hari itu lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P24 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Batamu Lama Sepawah, 29 hari bulan 7. Sari itu berengkah di 11 pagi tadi, nyentuh ngagai 4 ngali hari itu lagi. Nyabak bagi Parlimen P24 Betung, Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani, program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P24 Seratua Don N40 Kabung. Bak Pusat Penjaja Kabung Serito 29 hari bulan 7 2026, berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak mega bisik diatur bak Parlimen P205 Suratua Don N40 Kabung. Hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjaja Kabung. Palan kedekumai Pusat Penjaja Kabung nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Dua bengkah program ia diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Seri Aman. Kena lama lagi kita nyingkang agak jam ke penuh pukul 2. Kalai pukul 2, Nur kita berkunci ke program Seruran Dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang. Johnny Lang ngau lagu kedikumbai, ndak mudah aku lengkap. Ya, terima kasih lagu tu. Kita berperindang mendiang ke Seruran Dikenang hari pukul 2 ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 hari, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dari kita. Balap ninggal.

0: Inilahkah program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, ingat ke program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar Bak YFM.

0: Tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Okay, kita sudah datang dalam program Seruran Dikenang. Lagu keterubah Darah Manis dari Jimmy Nyayang Kau Elizabeth Murian.

Lagu kada kumai Darah Manis dimenyayang gau Elizabeth Murin. Oh, hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap kedua cerita dalam lagu Darah Manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jos Penjalin. Baru ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jos Penjalin, baru ingat ke aku.

Okey, sebenarnya aku kongsi ke lagu-lagu Lomak Bukai. Kita kenang Siti hari program ia kediatur Hospital Suryaman Berengkah hari Sarito 29 hari bulan nyentuh 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh keempat lemai itu lagi 4 ngelih hari benung diatur ianya program kerikumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Suryaman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Suryaman. Mesti mayu kelebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sebilia datai ngulo datai nyukong program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Suryaman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyendia ke lagu hari istabayang kedekumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenuang.

Ya, makanya aku lagu kena kumai. Aku tergenuang hari Christopher Kelly. Anang tergenuang jam dia tu balap ningau. Harap kita lantang terperindang meniang ke YFM Sriaman. Jadi lagu kenangkan kenyak ianya lagu hari Kristina Suntai kena kumai. Rindu aku nak badok. Lalu pia mega lagu hari Hanman Unjah. Hari mata nyentuh ke hati.

Lagu hari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuk Kati. Kita yang lengkap ke program Tokus Kaleta, mendiang ke lagu hari Marilyn

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Darah Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
4: Ya, selamat ngelahri ngagai semua kita. Ya, kagai mengkang gulai ngagai YFM Seriaman nyentuh ke pukul 3 ngelahri tu lagi. Agai mengkang tau kesempai Iban ngau kita nyentuh ke jam dia tu. Maya macam pesan sudah diterima di komen Facebook Suriaman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan beri info gaya hari. Dia tahu kita yang berengkah berkongsi ke pesan dari bala peninggal. Terima kasih lepas sampai nyukung YFM Suriaman. Angau cara berkongsi ke pesan ba sistem pesan panak kita. Tahu ke Facebook YFM Suriaman. Nur kita berkongsi ke pesan renovati. Oh, untuk kawan kita, tuan rumah Vincent Roy, selamat hari ku ya, perincang panas kita di Suriaman, harap kehujan lemah itu, salam manis sebagai semua bala peninggal YFM Suriaman. Terima kasih ya tuan rumah Vincent Roy, bos Vincent Roy, harap kenuan, semampai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tanya ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi, sinok dengan lagu yang kau dah dikena tanya bahawa pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Suratua, selamat ngelih hari kami buat Suratua tengah hari tu agak semampai panas nyentuak ke lama itu lagi kini ku ya. Salam guys semua peninggal ia kebisik mendiang ke radio tengah hari tu YFM Suriaman semampai lantang ke hati kami ke Zek Ming. Ujuh Cawong minta sebarang lagu hari Ricky Anderson ngalai ya, benong panas kami bas bawah. Lalu terpesan datang hari apa yang lambai, selamat berjalan ke pengawal, selamat ngalih hari ke ujuah, ke apa yang lambai. Lalu Siti itu datang hari Tap Benet, kami bah supi baruah wak pakan sarito tau kejam dia tu panas. Nanti bisik minta lagu hari James Roy, minta ampun laun datai. Minta ampun laun datai, betul. Okey, lagu dikenal merindang. Ati Driampu, bala kaban WhatsApp, kaban yang kengelala, ngau semua kita ia kerinduk mendiang ke radio YFM Suriaman, Kotap Benet. Nawi Jar, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak sekarang di to, kok Nawi Jar. To pesan yang kedatai dari Marta Bell, nanti bisik lagu terima tanda to dibaik dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ko ya, tau pasang ba program seluruhan dikenang ba minggu kedekat datai ko Marta Bell. Tau ke lagu Usra Nyawa di baik Esther Bayang. Okey, kita dekat ngatai ke lagunya dalam minggu kedekat datai program seluruhan dikenang. Okey, nyetari pesan dari Marta Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan diknatai ke selamat berjalan pengawal berkonti gaya hari kami buat miri panas minta tebah ke sebarang lagu dari Remjana ditujuk yang agai kaban yang kenglala buat sebarang alai nur sidak ya tok diau merik salam saya ngagai semua kita ya kenglala aku tu pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatai dari Richa Unum, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu entik bisik, lagu lama hari niang Michael Jemaat, pengrinduk di Laban Sebun, rinduk ni ngak ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unum empu pesannya tadi, kita kenatai ke pesan yang kedatai dari Rini Sabai, sebenarnya kenatai ke lagu. Selamat berjalan ke pengawal, Genuan. Panas kami basurikai sarik dito. minta lagu di Kinsel Penuduk Ari Song Band. Kena berindang semua ikhlala minta nuan ngatai ke lagunya. Benang beda nuan live, terima kasih alabas mampai merindang kami, Kok Rini Sabai. Ya sebenarnya kita yang ngatai ke tau ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kena kumbai di Kinsel Penuduk, kita mendiang kedua lagu hari Hedori. Lagu kena kumbai, pengingat lama dikenang selalu.

Ya, ke lagu Kedai Kumai pengingat lama dikenang selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah mas mampai mendiang ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngalih hari. Harap kesempai lantang. Kita mendiang kami pihak megah lantang dalam semua pengawak kediatur kita jam diatur. Kita terus menatai ke pesan-pesan dari kita balap ninga pesan Renovati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu Kedai Kumbai Kunci Hati. Ngambil ke semua yang kengelala aku terperindang ngalih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari Beruka Apau minta main ke lagu Bekikis Bulu Petis dikena merindang semua kaban Facebook. Ngalih hari itu selamat bujur buat semua pengawak minta lagu Bekikis Bulu Petis ke Beruka Apau. Lalu terpesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bapakan dito. Minta tebah ke lagu Perangsang. Jakob Perangsang dari Edward Pusah. Dia kena merindang Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Indaya Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim. Ini Dunut, Akik Dunut. Engkau semua yang kengelala aku. Salisha Ganyuan. Lalu terpesan yang kedatai hari Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawak muak kengalih hari itu minta tebah ke sebarang lagu hari Duna. Aku tetap saya tahu meh ku yang terbisik kena merindang semua peninga YFM kaban balam nyade. Api yang megadir empung agai nuan mega harap kata perindang merindang ke lagu ke dipinta kami ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Gaya kami bak Kenawit. Gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu. Panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus hari Marilyn Billy. Dikenal yang merindang semua kaban Facebook yang kengelala. Serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke muak ke ngalih hari, berengkari tengah hari tadi. Kau pesan dari Indo Kenawian. Atau bos kita dari Sibujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Teuliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu. Nyak ajak terima kasih ya Coach Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita dari Sibujaya. Sebelum kita kena tanya ke lagu kena pinta bala peninggal atau pesan dari Keliang Tembawai MJ. Minta main ke sebarang lagu kena merindang kawan Facebook. Nga semua peninggal ngalih hari itu pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Nyak tadi pesan dari Keliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peninga sikok ya kebisik minta lagu ari sound band tadi dikinsil penuh dua.

Oke, nyako gaya lagu dari Sawong Band di Kinsil penuh dua. Nah, lama ada lagi mega balap ninga penuh dua kita di YFM Suriaman itu dekat di Suak Baru ngake kaban kita di YFM Kucing. Terus ke program ngau program di YFM Kucing rentak ngalih hari. Halo Perimatan, kita di Miri FM dekat ninga ke Perimatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedes dia, lagu kepenodi Bobby Chloe di Empu Nuansiko. Jadi terima kasih abla peninga yang kebisi ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngagai pukul 3 atau lagi. Terima kasih ke sokong kita ngagai YFM Suriaman. Lalu pihak mega terima kasih yang kita yang kebisi berkongsi ke info di Facebook YFM Suriaman. Harap kemega lagu-lagu kuda ditebah kami tadi ngelantan kati kita sepemanjai mendiang ke YFM Suriaman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Biar muka info kerip kunci harap ke ngelantan kati kita tau nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari. Atau nakak mendiang ke YFM Suriaman ungkup cerita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye, balap ningah. Bertemu baru bawa ke Bukai.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Klang Hina, Radio Kayan Miri FM, Lasa Ngalan Tam, Paan Klang

Okey, masa lebih dan lahu ma'o kesengah rahmani tamlim kerani tam pejauh peji dalam program tamalang kedua hati program PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun. Jadi una lo ma'o sekena mandi jerin ala upah pani tamlim matah ma pukul 62 balu adau atau ngepukul na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim hui naman kelop bakeh-bakeh lemari ngane keleng hira doka yamir FM dani hana 20 pitan da bulan tusu dumana 2020 6 lelahu dani hati gate dau telok. Jadi manita melantah kucing seriana lundo bau kelodeng pejoh peji kelang hi redo kami FM pakai frekuensi FM jikusunom puenji dan lahu FM jikusunji puen tusu. Jadi manita melantah pasana miri kelodeng kelang hi redo kami FM pakai frekuensi FM pita 5 puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Jadi manita melantah hadale hudik kuina mengkelopo ke puidoh ame inai alang tehat telang usan lemting apoh tutoh belaga dan lahu mengkelop alang suma napasan miri kelodan keleng hirado kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Ake manita malang hipun Astro dahi My TV mengkelop adone pejedahik ngejaloh channel Astro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nampak lahu manita malang tehalam dalehkan pelahu hawang dalai jaka ani kelodan kelengi redo kaya mira FM pakai radio online tam norepa RTM klik dan lahu mengkelengi pun Facebook mengkeluh adau dan pejedahik ngejelo live page radio kayan. Okay, dahin lagu alam buka lasan taman adi aku upah pani tamlim tak lengi je lagu ala kenal lungan wan ihate lokuma inang urip kui. Jadi men onin aku segeritam tak lengi je lagu ala kenal bahala netigang ihati pelipang.

0: Gini gini.
1: Aku ini tamu yang aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni mengkelok selangok-selangok mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kaya ni kenang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nak kelok tenang te norek kelok kelok sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaya tahaman ni nang nore nutil ho te alam nunun eh kunangan kelok nyam tangan na sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rin dah mang dui na tanah kelok dui kelunan bat pelau kelunan sida kasih kelok tanah ta mabuk mabuk kita dah ina ora kasih ta nore kelok buk kelok ho namai sehuk buk kelok.

0: Dari ji dah mengkelo nyam nangan kelo. Ngio bari kalang nyamugan kelo. Den konan ngomnan. Ade ok dah ok.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti di hit uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

Okey, masalah vi dan lah huma ok senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenam bahala na tigang i hati pelipang terlagu negeri itam pala puluh sayak minit puku na telok lavi. Okey, so lavi senglarah ni lau sepesu ke manitam lima hui nama kelau bake-bake ala mari nga keleng hiredo kaya Miri FM ngejeloh program tamalang kedua ni hati program PDK peji dahi na kelok. Okey, tini bake tam Stanley Ngau so lavi DJ nu dengar kelok hak studio. Yo, harap itam ala age dahin hipu nedena kenapa en. Okay, suka nama ni ke Stanley Ngau dan suka dengar kalau alam teha studio jaka ani. Dahin nanti ni baketa mamuja na Joseph selovi manika DJ. Salam satu Malaysia men long lama. Lasu landau hak long lama kena tini. Okay, suka nama ni ke mujan alo ukusi aju lundau men long lama jaka ani. Nusi adolahu mandala baketa mi hati Orkot Jo selavi DJ sengusan aja madawa ni mentana lawas sini. Okay, sekena menikah Orkot Jo alang lahu kusi aju lundau men lawas lahu. Okay, manitam li matine kuna barap lalau ano program PDK peji dahin kelo gate 20 pita na 2 bulan na tusu duma na 2026. Okay, tina puku na telok telok puluh minit nai tanpa ji alam segmen surat adengah men oanan hanit tamtai kelenghi longdani alam sejarah pukul 4 lebih hanai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 junang hanai tamtai kelenghi dengah lebih alam pahamau meredo kaya Miri FM men ohanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh men itam lim dan lalu pukul 5 lebih hanai itam tai payang jaki tai kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang hitam peji alam segmen dengah kelia menohanan han hitam peji alam program Biz On Air dan lho tepat pukul 6 lebih hitam lasi ngejeloh program PDK peji adahin kelok. Kena nanah hana program PDK alam matoh mempukul na telok lebih atang pukul 6 na'a ngina nak lim dan panau dan lahu dan pahapan hitam lim. Jadi mengkelah bakai-bakai alam tino tojaka ni mengkelah hadau kusi judul julun dok leti menakui hak konti ini. Jadi kerana aku sengkiri tam ngelarah jakiring tek leng hiji lagu ala kenana joli jengan apa ni tam pojoh peji alam segmen surat adengah na'a di hati hak ji lagu ala kuma nun tawitna.

0: mau jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandang una teng ne.
1: Oh, jajah seoka.
2: Neh, nak pi am lo gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lo te usun taganan deh. Em nyendang te usun taganan. Behule apa mne kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
1: No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jangan ku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong.
3: Bai, na ikut dong tengah rangkong ni dong. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tahan telah dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak na metang butal gula are. Ngalo ngaran hiak te butol gula anan depa ja tamanna am jam aku tim hok gula anan tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan
3: kalegah dui ko ni de mengelala dui ke telung mih ti bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ke telung mih
1: ja ayo ka ya sendiri nang am mamang kontrol tipa.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Pengen apa lah kesempatan ini? Anak duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ya. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi.

0: Beijing larah di hena kami Radio Kaya di Miri FM tak lama kelarah telok kerana ni biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu temu Beijing di hena kami Radio Kaya di Miri FM ngabji itam Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lah ngalung duna. Usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedung ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia biar dah melayu. Kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya lah ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngenepak na alam leket.
0: Apa yang dah hentam kayaknya pak?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak bantam nak jadi ilau.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi tehaji jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Dabing ku ngenap anak tampaan gem dahok ta melengasen na.
0: Ini mah ati habah ni ikat apa hipun pengalaman lang darah tak dalam bidang nyanyian, tak dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pebin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu lengalung dalam bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Tapi kita tak pergi dengan kelunan pakai bahasa. Si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai daun putih. Telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok menap nah duya nih menep-

0: kalau sekolah alam hadri alam nanta kalau aman kalau RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengelola RTM Kayang Kenyah Lahoh nampakan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengelola melantik program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunanai tam peji ngeri yang tangku jakit peji dihin hari ini tengok urus siana orang ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alam ngetak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ehat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJ dalam dengah lang janwa ya saya kena men kelolim bye.
2: Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Peludua Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: tangandak YFM kayan, kelengi sape pahu kayan, jam dengah alam dahun kayan, paha panitam tetek nak kayan, tangan telok nyivan nyia sape laki kayan, melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan, kelok laki kayan menglale hapan, tengayat na telok nyia Tuhan, jat telok murib ngaliman.
1: Okay, masa lebih dari lahu mao kasung lara manitam lima jadi manitam utai kelenghi dua lagu hati je lagu alek dan Alex Lihan nanya dusu dan lahu je laan lagu alek dan Rosana Urai ihati Ika Akuipa. Kedah lahu tina kusang basa dahun baketa mihati kitan uban anak kebirang pano pejulun nekayak liding tegan kayo peran. Senyadui mekeloha konti di jebaun nginah itam lim murip melu tehida hingau Tuhan. Okay, sekarang manika kitan ala unah pantun manitam lima lebih ni dan lahu tini bakih tam ubuk imang kena tini selebih manika DJ salam maji Malaysia man itam lim nudengah man kelok alang ha dipah ji ngalangnan lasu landau hak miri ni DJ kena tini sekena manika ubung imang alang ukusi agak do man hawa ngajakan ni hati do kena lasu landau hak miri ni jadi manita malatih hak ngavan alang lasu jakan ni man kelok hada du'i atak kahum dahil lahu man kelok lale kuman ket alang mi jadi kerennya aku senggerita matai kelenghi londani alam sejarah dahi menuhana nitam te kelenghi ji lagu pengakai baketam Miguel alang akai lagu jabatan long lama
2: dau ane alam duman kukitan kitang perua en kumandesan ihak nah ji atlet berlubak besikan dalai tam Malaysia dengna sejarah alam keliah besikan mendalai tam Malaysia alam dan tai petanding Sukan Olimpik Barcelona. Ihak deng tai pete ha Sukan Olimpik Barcelona ani ihak deng lebau alam saringan 30 km ha Velodrome Voltebron Barcelona. M Kumaresan deng api kunci mata dahin ala lubun pulu menputitan laung. Avin Anandi ihak na hang dapupat peserta beh dan mutam petading alang bayaloh. Asun M. Kumaresan ani ihakna men batok pahar Johor tino empayan anidi ihakna en mili olahragawan kebangsaan putitan saya putusu dahin ihak limkah en mili tengioh pekala besikan hak Stuttgart German Michael Risch dahin Andreas Lensan. Tuk ani dan petula atlet talenta Malaysia dan petik ha peringkat antarabangsa dahil kusintan. Nolanah dau ani alam sejarah.
3: Alam sedia skrip anandeh yang na Aliza Minarujab menarkip negara Malaysia.

Bank Forestry Corporation lebih tongklonan bangu tak jauh tusah bayak patap atahungi bawang dahin bahit bangun asen nusai nurepah ngejala tegu dohirap asen jeleng halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tam kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dan nah dah buka pala SFC aki tolong lawat dahin mengguna keselamatan dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

0: Lante Habaram dahil balaga paanak peji dahil radio tam.
1: Okay, masalahnya adalah homa ok senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Kenza PMC hati hat jangan buru-buru dahin lahu aku ngina lagu anak dan paha panitam lima hui naman kalau ala ngelarah jaka ani. Okey, tini TJ Info, aku si Manitam Lim, hati tejoh program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu perlisinan asok. Tino program ini sendahana tek saya atang pita na dua bulan saya duma na 2026 hak taman hak tamu taman na tungku hak mirih ini mato mapuku na pita na jihma atang puku 4 lewi. Jadi manita malang na bageri asok lo ala tusuk anyekang prah rebis mengkelo hadoh nginang umur na sokloti hati 3 bulan berhujung nusiha mali dahi nusiha mo anak na alang kedua mengkelo hadoh sedia tiki tiki kelok dahin lahu alang bayar lo. Awi kelok ogeri asok lo ala tusuk anyekang prah rebis anidi mengkelok makau asok kelok haut ajaka. Okey, dan dah pehituk menitam lim hui nak mengkelok amai inai alang anganap geri asok lo ala tusuk anyekang prah rebis daripada lahu metuk microchip dan lahu na lesin asok lo ti. Okey, dan aja info menitam lim dan kerana aku sengkiri hitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.
2: Hari ini orang Sawak boleh mencipta chip design. We are no longer only consumers, but we are the creators of high technology. Walaupun kita membuat penyelidikan, research and development di negara orang, iaitu di Cardiff, United Kingdom. Our scientists are there now, doing research on new chip design hingga dinamakan Ketek AI. IP, intellectual property right, itu adalah hak kita. Mungkin satu hari kita boleh menubuhkan syarikat yang setara dengan Nvidia. Jadi inilah masa depan kita. Soalannya, apakah belia di Sarawak boleh atau tidak boleh? Boleh. Saya menyediakan anak-anak dia hari ini. Kalau dulu mak bapa kita nelayan petani, B40 tidak dapat menghantarkan anak ke universiti. Walaupun diterima oleh universiti, kena kekangan wang. Kita tidak ada mempunyai pendapat yang cukup. Kalau dua orang anak universiti, seorang si dapat masuk, maka keadaan masyarakat kita masih standstill. Dan kami dalam keadaan berani. Kami kata, selagi anak Sarawak yang boleh memasuki universiti kepunyaan Sarawak untuk belajar di semua bidang STEM, termasuklah psikologi, finance, banking, semuanya masuk. Bagaimana anak-anak mendapat pendidikan percuma di peringkat universiti? Inilah persediaan kita untuk anak sekalian masa depan.

0: manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Aku Irut Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya pernah manhadui Kelok Lim. Nakui, punya ngerong.
3: Halo, aku Depan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: an mageh jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalek du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalavi dan lahu ma'o senglarah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan Harry Paran ni hati dahun terlagu negeri itam pala pita minita pukun pata levi dan kerana aku senggeri itam perlu pojoh peji alam segmen pengjam tam tino levi ane aku senggeri itam tendelana basung asen dahat Tionghoa. Okay, ciong sam norepa shipo hati basung asen hawa dahak doh Tionghoa dahin lahu Changsan hati basung alang anda halake pakai jadi basunganan anda hakna pakai kain sutra norepa satin tino kainan lemak dan lahu hipun lah bela. Jadi lah bela ni tadak na hipun ukuran yang alang sayu norepa lahu damauk tuk alang nadahak melu dan lahu kekayaan. Jadi lah emas nurepah kuning apaan anda hak milih tidona na tada kemakmuran nurepah status sosial alang bau. Okey nana tejo segmen pengjam tam alaveni hati hati tejo basung asen daha Tionghoa dahin lahu tino info ni akala mana jabatan kebudayaan dahin kesenian negara. Okey, dan lalu kerana aku sendiri tam pejuah pelalu kelengheji lagu ala kena Bobby Laing hati lalu kuma peji sayu piah peju.

0: bawa duyun. No nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Temu mau bawa ring. Kenang apa ring? Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temu jantai ha balik dia tegu kak hitung. Tak ada yang baru tideh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalek. Om dah lalek-lalek maru tak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Upa tangguh minyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam tak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak dua lang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring. Tutung mamu kena duyu. Yu jarun aku eh. Manju jalak ni intiim, salat im, salat im, salat im.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, mau salah video lah ho mau ke Sungai Ramani Tam Lima jadi madi tam utai kelengi aji lagu ala kena bobi la ing hati peji sayu piah pepeju. Dan lah ho tini teji info la an saku si mani tam lim. Okey, ni tejo program 3R buy back norepah kepen beli balik barangan kita semula. Dan lah ho jualan kompos alam dahana haut adonam. Tino menita malang hipun, klatet, kutek, bateri kelita norepah lah ho ububung plastik repa besi dahin aluminium nerpelahu ovung elektrik dahin elektronik mengkeluh hadau geri baranganan ate haut adonam pergudahana kempen beli balik barangan kita semula dahin jualan kompos matoh mempukul pita najima atang pukul 22 berluadau. Okey, dah lahu amani tamlim tino lim baranganan adak enhanga lui te pala asin norepah te pala ligit. Okey, anak-anak aji tu kalang sayu mani tamlim alang hipun barang-barang alang empak kaitih mengkeluar semua soran nunan wihadang gerinah tegudahana kepen beli balik barangan kita semula dan lahu jualan kompos tino kepen ni andahana haut adaunam. Okey, anak-anak aji info mani tamlim dah kerana aku sengkeri hitam tekelenghi dua lagu hati je lagu alang unaloh ala kerana Jimmy Palikat anak kampung dahiman onan item tekelenghi je lagu ala kerana Dennis Lenjau ihatin lakuma urip hudik.

0: ngiok dun Tuhan, tanak tak ngiok dun taman tak ngiok dun hinan tak aru rib tak kan Tuhan di. Tak peduan kalau ni, nangan kalau ni, mang kalau belok-belok, alam urib kam bayar ni, ikam na lang alui kami anda kaya ni, ikam na lang itung puboh ada tambahan ikam nyami ke, ya. Nunaan Tuhan na lang kentangan ku ini mang kalau hado-hado.
1: Pano piwe pedah te alana, plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

tahu kelolaan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau menan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajuna lebih tam kelihi dengan lebih alang Winifred Levan salin dahin anak basa.
2: Sekena menikah baun, selebih menitam lim, pejidahi klivan alam dengah lebih hak radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Tuk alang jadi melawin dahak alang siwa hak program perumahan rakyat PPR Bandaria Park sang angat nang sayu amtik alang selepi ngioh latar belakang haud laong dahak alang siwa ampayan nunun dahak utat anak. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Bara. Kahum 22 kes analana melawin kahum naan tuk alang lahuh an siwa men pihak ketelok lengap alang puli dahin u amte hawan. Avinanan tukanan perlu an petmai higat jilaong avin haut kes sekdap tuk alang an dalok telunga. Ihak dua nunan teguh berucap teguh sesi penerangan perbandanan pembangunan perumahan HDC Peji Dahin Wakil dahak penduduk PPR Bandaria Park hak Sibu. Hak Bintulu kesip. Alam tokanan pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi Bara sesi nerang tuk anan enna japetira marung sarat siwa nunan pah marung hak dahin tanggungjawab daha alang siwa. Sesi analahu buka awang pepteng jatengaran marung tuk alang andaha penduduk nira. Ken HDC tengayat petmai hadui ngatun PPR Bandaria Park Anna ngioh lim aduan dahin maklum balas alang an terima. Pihak analahu manau hadui nemai ngavan anan ngioh peringkat. Alam pelaong haduanan hadi peji menlim pihak atak perlulan ja PPR Bandaria Park paan jadi ngavan melok alang denak sayu. Alang lahu te atang alam sesi anan ihati adun Jepak Iskandar Turki adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming dahin wakil penduduk PPR Bandaria Park. Hui 50 laong peserta ngioh uji bakat pembaca berita dahin pengacara TV RTM Sarawak alang enna ha auditorium Piramli RTM Kuching Dawane. Program Jarun Telok Dau matoh dah alam dih enna jailo bakat maring alam bidang penyiaran TV dahin pembaca berita nunampah pengacara TV RTM Sarawak. Nyo dahun penerbit programanan Iskandar Joni, uji bakatanan lahu buka awang mendahatnya mumun. Tavin alam bidang penyiaran dahin jasi sakahum kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Beh menuhilau penyampai alang hipun kualiti, uji bakatanan lahu jadi lasan. Jailau kelunan maring alang hipun potensi, basak dengah dan tavin alam program TV. Dengan hanih anpah mau men radio kayaan Miri FM. Kahum nama tu saya puluh tusu bot nyian alang an kontrol mensu seng betading hak Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026. Petadinganan seng ena hak bahek hungai busang lihua hak Sibu matoh jima atang dua de bulan saya anih. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu DTTG Maria Nadja Jimmy Bara. Dahak alang-alang bagi alam petading jahngunani melawin peserta menhawang daleh ihati men Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dahin Emiriah Arab Bersatu UAE. Atangna dahak peserta menhawang daleh ni anihna jitada alang petula petadingan ni sa'dang an ala pengiktirafan jadi tehang acara RC Powerboat Dekaya hak Asia Tenggara. Ihak dua nunan jakat sidang media hak pejabat residen bahagian Sibu. Pitan kategori sengan petading dahin prize sin atang telok libu ligit haut kategori ayak. Dumana rehdi petadinganan uhna rekod alam Malaysia Book of Records MBOR avin deng mepeng penyertaan tusu atuh 50 pitan bot kontrol men su alam ji acara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bintulu Umanau Ops Motosikan Dahin HID Nurepa LED Ha Alan Tun Ahmad Zaidi Ha Bintulu Dahlam Di JPJ Sarawak Ngejeloh Facebook Nak Barak Operasi Anan Ena Japaan Ngioh Udang-Udang Ujung Alan Alun Dahin Ngetneng Uvung Ngavan Panau Ujung Alan Alun Paan alam tuk alang sayu dahin ngiyoh aturan alang o an natap. Jarun operasi anan ananau kahum telok atuh 55 uvung panau ujung alan alun o an pelesa. Manhadui pelesa alang ananau kahum naan sala alang analana tek hangna amtek lisin geri kelita norepah mutosikan. Pahtipu pelesa puspakom lisin kenderaan motor LKM Pahtipu dahin kehumnaan sala alang habbe melawin marung teknikal uvung panau. Lim sala alang analana uan uk tindakan penguatkuasaan pihak alam peruntukan undang-undang alang angkot kuasa. Alam tukanan JPJ lahu manau ops motosikan dahin pemandu warga asing pewa Ngejeloh hadui meronda hak tatah pasan ayak kucing dahalam di. Jarun operasi anan ananau jatuh 55 uvung ngavan panau ujung alan alun uan pelesa. Alam operasi anan jikleta uan hilek awin alang gerina kelunan mendaleh hak beh alang amhipun lisin geri kelita. Limsala alang antakep dahin an hilek uan uk tindakan penguat kuasaan. Lunana dengan Levi Radio Kayan Miri FM alangan Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang man amin dengan RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya kenap dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

mai Tuhan bakat itam nai meniha itam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengbara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju, dahin sayu dan nyok. Dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiah Sarawak ni. Semoga hiban tam orang ulu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke ha dalih hawang kulit tam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak

Okey, masa lebih dan lah rumah o ke sengelaran menitam lima tini bakih tam Rita Lauren selebih DJ kehe lagu liveng ala kena Diana Nini kena tini ya selebih menika Rita Lauren dan lah men o ni kaku medak lagu pengakai ka. Jadi kerana aku sengerita perlu pejuh peji alam segmen dengah men hawa ngedale. Kedengar launalah lenemen Hyderabad tetino usan bahut monsun dan pekasau jadual anobilun dan laho dan kuri-kuri alan alun kira jam dan laho alan alun kira gak lepah hak Delhi dah lemdi. Jadi te kuri-kuri ngavan hak hinan daleh India leput gak si hok tun dan laho te ji rakaman video portal berita alam talian nak nujo tino atau usan alam mutam te pala kedai hapasan Jalan Janpat hati jeleng ngavan dah hapa belek hak konot place. Jadi kena bangun lahu anginang kira lalau atau ngetupak hak kuri-kuri station metro. Jadi cerika bilun indigo dahin lahu akasa air alam kenyataan abara te kuri-kuri ano bilun alang te leka dahin alang leka menadahi alang tavin tavit ke dau amnuno sayu. Jadi usang bahut lahu alang jadi hadale awi puncap dan lahu Haryana. Jadi tanah tenyu leput jadi hak Himachal Pradesh dan lahu jabatan meteorologi usang ada hok bara si hotun senjadi hak kuri-kuri daerah alang lahu melavin hinan negeri Shimla. Okey, nanti dengar alauna loh alenai men Hyderabad. Okey, dengar alang kedua alenai men Beijing tino penyelamat pesuk teluk puluh laung laan alang matai alam tanah tenyu alang jadi habarat daya China te belua bulan anidi tino lim dah alang matai saknai tabah te pala 40 ji laung kelunan. Jadi tanah tenyu alang jadi te puluh tusu dah bulan na tusu di ha daerah Peng Shui Chongqing dengna kuri-kuri umak alang teh ha ujung bukit dan lahu alang teh ha jeleng dahin lirin hungai Manyun. Kena na tanah dan lahu bato. Jadi teji arah kaman alang dah petula. Tino bato ayak dahin lahu tanah. Alang berlepup ngavan perumahan. Dan lahu ngavan dah na hadui berjuan. Dan lahu matuh anggota penyelamat tepala tata ngavan anan. Ompai dan edi tino pasukan penyelamat baran nusi tedaha alang selamat teguh dahana operasi pebeh 50 laung alang leput padek haida atana tenyu. Okey, nanti dengar alenai men Beijing. Okey, menitam li manana dua dengah men hawan daleh dah kusi menitam li meleviani. Dan lahu dengah men hawan daleh dah itam kelenghi te jaka alampia. Levi ajima. Di kerana aku sengger itam te kelenghi je lagu ala kenan dianan ini. Hati alakuma lagu Levengkui.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiba kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriba kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriba kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kayan Pejirin Kelok Radio Malaysia Kayan Pejirin Kelok.
2: Okey, masalah dan lahu ma'o kasung lah ramai tam lima jadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kanana diana nini hati lagu Livang Kui. Okey, mani tam lima tino puku na lima lewi na'a itam suntai payang jaki tai keleng hidenga man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelon tihak pasal niak miri mengkelon tak keleng hidup kayaan pakai channel Astro satu suji dah lo my TV tu suji kusung. Tino pukun lima lewin kalau peji dahin na teli dia kenyah. Bila manuti kalau nak kelenghi radio kami di FM atau pukun 6 lewin kalau dah naik peji dahik ngejeloh radio online time nerepak RTM klik dan lah kalau dah nginang live hub page radio kayan. Jadi empat hitam teknik dengan halaneman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi ji lagu ala kenan iba wajang hati spui doh spui ake.
3: Miri FM

manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampuboh ipak batok tam. Mengmete ipak batok jasa tidu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: Enya tiga selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usai tali dia Tony Siok 20 PM to bulan 7 Oman 2026 Siok tau telu. Ilu kau keringat dengar cinta lidio kenyam RFM pemungan ini bunga. Semangat patriotisme perpaduan dengan ya unkiman ya muat jaga idalo inana patut dalam usaha dengan singkat usaha generasi anak-anak muda Cina ida Cina anak sekolah. Puan ini inana keluar rakyat ya sukat mungkin pembangunan merakyat Sarawak dengan negara ini banyak ta. Dengan ahli parlimen betong Datuk Dr. Richard Rapu ya kuma program ina inana kuabaan pentarama homecoming kesiok ngan ramai hari Sarawak ngan program jiwa ed hari kebangsaan ngan hari Malaysia peringkat daerah betong jadi ca alasan ya gunalan mana naat se adat ya ida dini kaang anak-anak murid. Kejayaan caca usah hina nabi tua Nina palak pengencam caca usah tua tapi gunalan un semangat gayang pekua mapo ida dia perlu ngan bion maam kenang mapo kelunan dia ca. Ya petirak pekinadau siup pejadi program ina kak Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir ka Petung Nyabda. Perintah Sarawak Araplah na Perintah Persekutuan Sukat Alak Bad pasentuk ngempau la'a peruntukkan ngan penerokaan ngan pembangunan sumber mineral kat negara ini. Puyan ini hinana nyukung usaha pemetaan geologi bagi ngekadok la'a industri hiliran ngan unak sasaran kidi. Ngan timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yakuma Sarawak lepas nak penukan dengan nak peruntukkan puluk lemah juta ligit ke entah RMK ke puluk dua dengan kenambah lah puluk ayah juta ligit ke entah RMK ke puluk telu bagi ti kajian pas untuk ke luar sepotensi sumber mineral kat negara ini. Ina ukuk Sarawak peluak sila pengelok da apa na peruntukkan cin perintah persekutuan ya jinan ini dah ya rekod ca pun telu 6 juta ligit ngan sukat ala sukat la ngeliwat naat kidi ngebayak siap pengebiuk ngan pekinapa potensi ya biuk lan unkat negeri ini. Tok dao la sukung dana ya kuak. Kuabaan sek lepas nulat kuma negeri-negeri dek ca kenagap la gayang pekuat strategik keang perintah negeri ngan pekinapa persekutuan ia kuma pekinadau si itia majlis mineral negara kat Kuala Lumpur bagi wakil premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngan itia ina hinana pengerusi kun timbalan Perdana Menteri Datuk Amar Fadila Yusof. Sarawak sedia nagap lah kedudukan jadi cahap penyelidikan dengan inovasi bahan termaju namun dalam pembangunan teknologi polima pakai tenaga hijau dengan biodiversity. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuo Hian Yakuma Science Polima ada ngeuna potensi bioklan pakai ngaliu gaya awang ngebayak pembangunan bahan ina. Puyan ini bion tuak ke ti ekonomi kitaran tapi ke nyukung la pembangunan teknologi dalam tenaga bersih ngan pekinapa sektor ya jaga agan. Ia kuma pekinadau jinan petirak siok Kongres Polima Dunia ke lemah puluk ca Kesatuan Antara Bangsa Kimia Tulin dan Gunaan IUPAC Makro 2026 kat Kuching. Ia mengin gayang pekuat penyelidik antarabangsa bagi nena arsip puyan biodiversity Sarawak bagi alat ca la'a puyan yang madang dalam bidang ina. Ia pekuma la'a Sarawak nak tawaran ukuk yang kondisif pala ida kelunan dia pelabur bagi dalam industri polima ngebayak bekalan tenaga hijau yang lebih stabil dengan gas asli rendah karbon. Suai ayah atau pakar saintis dengan ida dia ati dasar Cina 64 dan negara dini yang naik siuk persidangan ina. Perintah Sarawak ke pencon agaplah agensi agenda pembangunan golongan muda ngebayak pembangunan Minggu Belia Sarawak 2026 ia berjadi kat Dewan Suara Semarahan. Ia jadi Cina Pulau abis 26 tahun bulan ayah ini OO. Menteri Belia Sukan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ia kuma puyan ini hina nak engkin tema Belia Aspirasi Kita peluak se komitmen ia pasulo Cina Perintah bagi nak pengiktirafan ya tigalan bagi belia dini jadi cak aset ya gunalan bagi pembangunan kat negeri ini. Majlis Pejadik Puyan Ina Hinanati Kuona Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg 25 tahun bulan ayah ini OO kaang acara ya idati nana keti pengajian program Ina camp ngan expo belia pertandingan isukan ngan pekinapa sukan warisan Acrobito Big Town ngan pekinapa Youth Marketplace ya peluak set telu pulok da kedai usahawan tempatan. Konsert belia Pak Un Idati gayang pekuak pe nyua anugerah belia Sarawak sio ida sio ina o ngani apa tirak pekinanau sio sidang media kat Kuching. Suek 50 usah ya tai alat bagi dalam uji bakat pembaca berita ngan pengacara televisyen RTM Sarawak ya jadi ke auditorium P. Ramli RTM Kuching tau ini. Program ini hinana yakti pengajian telur tau nadiang nyabda ngan mita bakat madiang dalam bidang penyiaran televisyen ya jadi kelunan dia baca ngan pengacara TV RTM Sarawak. Mika da penerbit program Ina Iskandar Joni, Ina ya kuma inisiatif ini ya peluak se awang ngan maida golongan muda ya naik alat bagi dalam bidang penyiaran bagi ngekadok la bakat penyiaran ke RTM Sarawak. Jeno Oina ya sukat kengemuat la jale penyampai ya un kualiti uji bakat ini pejadi jelasan manmita silong-silong madeng ya un potensi ya kepedengar-dengar nganati program televisyen RTM. Ina tuak dengar tepat ini dengar yang lepas sedia kun Ratna Saimin ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemengkejai ke usai tali dia kenyah Miri FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Yeah. Nai pemong kejayaan DJ Eni Bungan. Eh, bareng.

Okey, tinggal sana ke kami ke mereka jaya ngelai ke usai tali dia kenyam FM yang selamat tetap ke mereka menghino dengan tahu ini tak in hikam dek ke jaya ngelai ngebaik siaran radio pengalai harap nak tinggal sengela tuak tahu ini nang gaya awang ilun asyik ke pasen biar merek ke ini tiga tuak ngana pergi napa ukuk-ukuk dek cak okey un gaya awang dia si hujan tahu pini tak in ya tepat nasik ke baca gaya awang ini nuan ilun asyik ke miri kini midan gaya awang ke mire. Gaya awang ke mire un bayo berkilat sek ka cadoi kok tetap ini ngan ngau nak bian hujan. Ya dan mungkin apa tempat teka marudi medan nak kak beludek lu nasi un bayo berkilat kak kuda-kuda uko hujan kak kuda-kuda uko ngau nak ngan nak kak telang usan ngan belaga lu nasi kak ini sengan nak ke medan nak kuat lo sek gaya awang un bayo berkilat kak kuda-kuda uko sek tahap ini ora ngan ngau nak un hujan sek kak kuda-kuda uko nasi baca gaya awang ya lepas naik upis Jabatan Meteorologi Malaysia ya tiga tahu aku mekam dia kejai ngalah ka usai tali dia kenyah tahu ini ngana nawai pas ngana ke ya nada yang nak kini hilo sukat ngeringa daulah siaran tali dia kenyah ka saluran Astro ayat 7 ca ya aku mana kena ini dah hilo sukat ngeringa ngana lepai na ya pekena nuat tuak ya menak nuat tuak atau idai kelepai na ilu sukat ngeringa la ngeliwat saluran Astro ayat 7 ja. Tiga tahu aku mekam man peketo nyukong ame peketo setia ngan mek ka usai tali dio cin arti amiri kini sengana ke ngan ame nyelama ikam ka empi tu ikam dia sukat bersiaran ngala ngan bangan tawai mek sengana ke tempat ngeringa dati belian ya ada yang lan ini cin ambun masat mita peniga.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, okay, tiga sana kayak kami kembali kerja yang lah ke usai tali dia kenyam refem ya. Tiga tawelan kami kemung dia pemung kerja yang lah. Okay, hake kalau kusi kediut ulah tips kuma hal troto dia kerja yang lah tau ini. Jadi kuma hal troto dia pemung kerja yang lah tau ini. Undia sakit-sakit teka usah atau apa undia lelah teka tau ini orang bubo tiga yang gayang dah. Ya, un peluang pakailah rehat dalam kita ya. Okay, besok lah tepat nisab ca sungai yang suka mungkin agak dek tiga dalam usaha kepada ilu nasi nang resepi dah pergi nala. Tapi tips ini ada ketisen ungkai kem dek tisen ini nang telu dah bahan dini. Dia un kecil dah pun lah. Singkat-singkat lewai lu pakai kini. Ilu suka jadi ca tisab yang suka mungkin penikah dalam agak lah ya. Dalau lah tak jentik ini adang suka ngincha penigalah dalam musalah ya. Okey, telu dah bahan dini hinana ilu ala kunyit lepai na ilu ala halia atau lia lia bukit wan me ya ya. Okey, kelapa ina ilu ikan peletak kidi lah, ikan peletak kidi dua bahan ini orang kelapa ina lepas letaknya mestilah warna jadi kuning pekina ya. Okey, kelepai naik kemala bunyau lemon pesukat ya, alat lemon ilam kelepa ayalah nak ajina na telapo pana tenia pana mamut pekina ikam nak lemon ikam mama lemon kidi lepai na ikam nak nyok layuk jadi ina ikam nisep singkat-singkat tetau pekina. Ya, kena teluntuk ni sepikit ni. Ya, ulan teka suka tiu salah inu bala segar teka. Ya, ya kem tikit ni. Ya, nak pakai kirapat lah bahan dina. Tapi ya ilu pesak na dua bahan dina lah. Kunyit kan. Lia bukit ina atau pahalia nalah ilu pesak. Tainya letak ilu pesengi menuat. Kelepai nah ilu memah. Bunyau mesem atau lemon ilu suka nak kidi dengan pekin apa ilu nak nyiok layok kidi ha kena luntuk ilu tia singkat-singkat alam adang ulan teka ti ilu segar teka ya. Okey, ina se cha tip sakit kusi kuma ilu mong sengana ke ikam dia bersiaran ngala ka us

0: siaran Radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sang ke rumah hikam ni kejayaan ngalah kat usia tali dia kenyam dari FM. Selamat tetap ke mekam langkin jam tepat nak ini 20 PM minit 8 jam lemah ke tetap tau. Ya, selamat tetap ke mekam ke tempat tanah asyik mesej-mesej ke matut kat live chat kat ini Cin Michael Balance. Hello Michael, senang dengar tau ini. Ya, selamat tau DJ ngana selamat bertugas ke tetap tau ini manyi tawai dawa tiga tawai Michael. Yang mungkin apa ke mekam dia like ilu kat usia tali dia kenyam Amir FM, ya kena asyik ke ini nuan ya. Nang unak atain mesej semada yang nak kena cek nuan. Biar mesej semada yang nak kini tiga tahu ikam dia lepas like ilu nurang tinggai kerai menceng Philip Yong ya. Dublin ke baja selia usun ung Peter Paul Bilong lanyut nguda. Stanley Lian, Raja Muhammad Fazli, Lawrence Ngau, Beatrice Bulan, ya, Keling Temau, YMJ, Robert Ganja, Robert, Julis, Olivia Telen. Ya, tiga tawai ya, kejayaan yang lekat usia tali dia kenyamir FM. Yang kita buat pesalon atau pengeringan datik belian ini, Cien Jeremy Tingang.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ya, okay, tinggal sana ke kembali ke mereka jalan yang lagi usai tali dia kenyam RFM Hilo Tenase ya jadi tahu ini inana hari ini dalam sejarah Hilo Nasi tahu ini si Uman Pulau PNP 42 Ketua Menteri Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata kapan ida kelunan petani nelayan dengan pengenal perkelunan dia unpakan pakai teknologi moden dengan alat peluang dalam untana ukuk dan ngempau lah produktiviti dini. Ya aku mah perkenal sio pejadik nah hari peladang penternak dan nelayan ke Taman Pertanian Sarawak Sungai Sebiu dengan Cina Oina ya aku mah biun unjanan ya buat dalam kelop berjaya dengan usaha ya pesulo na inana ada dan gunalan. Ida dia mencam pakai tanah dengan un kejayaan ngena ida dengan kelepa ina. Ia nyua anugerah pala ida dia menang jadi jatrana penghargaan MIDA. Dalam perkenaan pelaa, Timbalan Ketua Menteri Afrid Jabu Anak Numpang kuma Pertubuhan Peladang Tai Empau Cina 22 Pertubuhan Peladang Cin Uman Pulau PN Ayah Pulau Ayah pala 27 Pertubuhan Peladang Sio Uman Pulau PN Pem Pulau Ca. Puyan ini peluak si perkembangan positif sektor pertanian dengan majlis peluak ala bagi kuona pemimpin negeri ngana suwe 6 atau peserta Cin Ida Kelunan Petani nelayan dengan kenapa penternak. Jadi program yang sukat ngempau penisen masyarakat pas untuk kepentingan penggunaan teknologi ngana sektor pertanian moden ngana sukat mungkin pala pembangunan ekonomi ka awang pasen ngan ka negeri Sarawak. Jadi inase hari ini dalam sejarah kuma ilu dia bersiaran ngan mek ka use dari dia kenyah Miri FM. Ya oke, okay, celah info ke kelekusi kumai lumong senakit kumai kemda bersiaran yang letau ini. Hilo nasib kat ini pas untuk yak naik Cina Upis Majlis Bandaraya Miri kain pekuat Cina Upis Veterina Negeri Sarawak Miri. Hilo nasib ida keti ca program nak tusuk vaksin anti rabies kuma kulung asuam ya. Jadi pemuyan ini ya ida ti nana siu ayah terbulan abek PN terbulan ayah man 2026 ida keti pemuyan ini ke taman tun tamu taman tunku na dengan champion abek jam 4 ke tetap tau dengan ini program nak tusuk vaksinasi anti rabies dengan perkenapa nak microchip dengan nak lisin kuma asu ya. Jadi nawai asu amna ya kemungkin perlulah umur na telu bulan tekempau ya biun lemalik ya ya tem nusuh anak orang perkena ayan kena bana tem ia nusuh anak-anak dah atau apa anak orang dina jadi ikam perlu nak tiga lah si kulung asum na ngan nawe mungkin kat badan ngan dalam orang kat asu dina ikam mungkin jinan ina ayah ayah tabulan abis pian tabulan ayah ke tamu taman tungku ya dan mungkin apa 25 tabulan abis 26 tabulan ayah pemuyan ini ketika Nam Leong Senadin dan jam PN mempam habis jam 4 ketai tau-tau dengan siok 22 atau bulan abek 23 atau bulan ayah gayang ini peti kat Taman Awam Miri nadi yang jam PN mempam abek jam 4 kata tahap tau ya nawais dengan akik ya nang atau bulan ya akik pendengar kini orang ya naik cin Gayam pekuat Cik Upis Bandaraya Miri dengan Upis Veterina Negeri Sarawak Miri ya, program nak tusuk vaksin anti rabies microchip dengan kenapa nak lisin kuma asu. Okey, tiga apa? Mungkin tempat salah lah, mungkin tempat ngeringa ada tit belian ini sekena ke kumaikam dia basiharan ngalah ke usia tali dia kenyam refam. Ilu ngeringa ada belian Cik Johnny M.

Ya, okay, tinggal sana kini kena jam tepat nak kini 46 minit lepas jam lama kita tahu-tahu yang tepat nasi info yang naik kat surat dengar sehingga nak ke Medan Inu Nasik gaya awang atau apa kualiti gaya awang kat pengaduk kawasan kat Sarawang yang nang kategori sederhana bani kini siu abis na jam 4 kita tahu-tahu ini orang dengan nasib nang sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Inu Nasik kat laman web Jabatan Alam Sekitar untuk da stesen pengawasan kualiti alam sekitar yang lepas reput bacaan keang lemah perut jangan ayah pulak PN IPU ya. Jadi bacaan ini hinana kak Sarike Muka Samalaju Bintulu Samarahan Kucing dan IPD Serian. Ya dalam begini apa lemah ada stesen yang rekod kualiti tiga atau tahap baik dawa. Hinana kak Sibu Kapit Miri Limbangan ILP Miri kaang bacaan 20 ayat abis 40 lemah dengan ya bacaan ke Cin kosong abis 50 ya lebih 3 lah ilo nasib ke ini nana lemah perut ca abis ca atau sederhana ca atau ca abis 2 atau tidak sehat mana kini ya dengan 2 atau ca abis ayat atau hinana ca bacaan ya atak biun sihat lan lah dengan suik Cina telu atau hinana berbahaya. Jadi bahaya kuma nang agak lelah ya dalam nang bacaan IPU ya terlampau biuk lan ya. Okey, dan mungkin apa pukul elu ala bahas dengan nake nang gayang-gayang elu tisingkat-singkat liwai dengan nalan pilu nasi on si hujan si kedua-kedua elu na naik labuk ya. Jadi ini ada tinggalan lah man muek si gaya awangnya jameng dini kumpaan mabun sab dini. Jadi ya elu ala bahas pa dalam agak lah ya kuma ida dia biuk risiko ya siu tusah lah dalam siu mabun sab dini ya jerbu inilah ya kuma anida anak rumit perunan dia lah tak udip dan pekin apa ida dia siu penyakit atau apa asma pekin dia una ngelamak lah ya jadi ina ya ilun asik perlu berhati-hati dalam tetik gayang-gayang kawan umat pekin lah ya. Okey, tiga pun kita pop salon sekarang kita pengeringan detik belian ini Cin Patricia Nana.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tinggal sana ke komikam nak kejaya dengan lah ke usia tali dia kenyam Merah FM. Ya, tinggal tahu lah komikam lah angkin jam tepat nak kini lemah puluh telur minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, un lah tain mesej oh, Maxivia Max. Ya, tinggal tahu lah selamat petang DJ dah panah kat miri kini. Oh, iyalah panah ya. Hello nasi, kuda-kuda ukok apa adang tau ini. Hello nasi, ukok-ukok lah kat pasun merek-merek kini panah. Tau pun dalam unsi kedut-kedut hujan ya. Adam kenapa puji Tuhan bandar sukat lah puang umpat lah minu-minu yang elok kelop muat tau ini lah ya. Tinggal tahu Max ya, kerja yang lah kat usai tadi dia kenyam Mira FM. Dan kenapa hikam dia pemun kerja dengan lah Cina jam telu orang dengan ke abis jam 6 tetap tu ini nak DJ ni harap ilu peketau bangan tau harap peketau manya tau tu lah nang gayang-gayang yang ikam tinggal nak wai kum ikam dia dalam asa cem tau lek cina kok kem pegayang ya deriba tiga-tiga dengan nak ya yang deriba ngebayak tegak kimat lah dengan kenapa kum ikam dengan mutusikan dini ya hayan dalau nasi lapung ya tai pekaliu kalau tai bala pekinah ya bana singgah-singgah traffic light ilu nasi on lumpun ya pecap ke tai lapung ina tai bala tai pekaliu lah ya ayan ilu tai rest kini lah pekinah ya jaga keselamatan lemong. Okey, ya tinggal apa hikam dia bersiaran ngala tiga tawai dia lepas matut message kat ini ilu petegok lah nang tau dia cian nampam di jelenik ya pasal ikam sengen akik ya jadi tiga tawai aku mai kemung tapi kamu ketau manyi tiga bangen dengan nasai kimat tua ya. Ya, keban pengalai lah DJ ni pasalau menawai ilumong apalah peketau jagat tiga agak lah jagat tiga pengumbal lah jagat tiga tirak lah mong sengen akik ya. Okey, selamat tetap jam 6 ilu pencong ring ada siaran cin YFM Impan Kucing. Ya, yang kena sengen akik harap ilu peketau bangan tawai harap ilu peketau manye tawai nang inu-inu to ilu ti singkat-singkat liwai. Okey, tiga apa akik nak pai kem pakai jam belian ini ya cin hici tepau ya liling jadi selamat tetap kumai lomong ya kena

0: sejak
1: sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak sejak

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Ya, kita ke semampainya di kaban kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninga kami di Selampur Benua kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penduduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benun terbanya berjimat bak jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berbagai berculik-culik ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ikat biluk bertukar lorong pasut simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disengkaum ke dalam rega lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3. Hello wise tibu hurung pukul 6:16 minit lagi au udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumga semi finalis kita Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Okey, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati ungkap bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai, terima kasih sini dengan program kami. Sadar lemai, udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello, why Sibu? Hello, why Sibu?

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkapkan
2: kami. YFM boleh diperniang ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiru kita Begulai sejalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua Ngau bintang mitua.
3: Merisa malamai bertemu baru kita ba Hello YC bu kelemai to berita ia kecubah dekat kunci ngenang siti program dekat datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 to. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 hitik buat laju kak dikontrol dengan remote controlnya peninga nyo mesai tu buah aku tahu pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu undang ia di Kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia pemegak bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, Ngomega, Emirates Arab Bersatu, UAE. Di Brunei, bala menjadi kita hari menua Brunei Darussalam, pemadu yang mayu nganjung ke ngau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 titik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisik 2, biar mega sama mega hari UAE bisik 2. Lalu berpekit atau ke pengawal tu ianya bisik mereka diselit ke ngau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit kau kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026 ditangkan ke mereka bisik pekit nyurak ngau ngelukis ungkup bala nembia ke bisik hati dekat ngau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 tengah hari berpalan tengah hari berpalan berpalan Pulau Lihua Kendur Ngatur RC Powerboat Race hanya ngenang ngau lansa program ke diatur berujung minggu tu sambal kita datai laban tentu ya bisik 687 itik RC Powerboat ia ke dekat berpekit ber 9 itik kategori ke nyengkaun sitik kategori special atau ke Naya Nariati hanya kategori veteran. Wah, kengaunya okay, berita ia kedua mega sitik program di datur bau jominggo tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit yang diagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayu macam program di diselit ke ba pengawaknya ialah jadi pengawak tu tau ke Carnival Carnival tu disadang dekat di Kulo yang berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunci Negeri Sitain 49 Gemah berpalan buat sekolah SJKC Eating. Lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih mayangi lah bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani dengan megap program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara dengan megap bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib dengan megap pengawal merindang bala hari Raban bala Nbiak jadi nyak ngau ngelansak program di SJKC Eating di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisi datur senam aerobik keluarga Madani ngau pekit main pool Madani lalu dia diatur mereka pengawak kabukai untuk bala pengajar bisi semakan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawin. Nya mengenang Karnival Pendidikan Medani didatur upis pelajar bagi menua Kenawin ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenuhi tu Siti berita mana? Nya program sayangi lanang bantu pengawal bertanam Medani sesi 1 ungkup 2026. Kemudian ya program tu peningau udah berangkat dipercayai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023 2024 dalam tahunnya bisi dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke rengkat ia kecupai ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agi kos dua sida ia nyaga putai ke ditanam sida ia laban bantu diberi hari baja ngembaga racun ngambil ke nyak tadi oleh mantuk sida ya dalam sida ya ngerja pengawal bertanam lalu engkau nyak dikarap ke oleh ngurang kage kos lebih maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engkau nyak bisi 172 ikut sida ke bertanam ke buah engkau sayur di durin nerima bantuk pertanian Madani. Ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Wire Sibu ke

0: 101.2 FM. Nak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sangat dan lemah yang kebiah lemah itu. Ya, gaya hari di menua kita yang lemah itu bisi hujan abak sekadar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serika si bumuka kapit bintul miring engkau limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ya, bisi hujan juga di pelabak ke bak sekadar duri di Kuching Serian Seriaman si buka pit bintul miring engkau limbang nadai hujan di Semarahan Serika Betung engkau muka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju ia 10 menyentuh ke 20 km sejam kesuai pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat mengagai kebangkitan. Bye-bye, Tibu. Engkau terima ngadan Madam Doris yang ke program kita. Pihak mengagai kaban kita di Bintulu Bisi Nyapa Alistair Chip Bayan. Ya, ya. Selamat nyangkung ngirup kopi lemai tu ni. Bakal selama bak jam ke terubah hurung ia pukul 6.40 lagi. Aku macam pesan berat. Kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp atau ke email kami ya. Tang serunya kita agi berpindah ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kedua lagi Honey J Cimit Cimit.

Ya, sisi lagi lagu rancang dikenal ke merindang. Bala kita nangkan ke lagu Rihani J, Cimi Cimi, lagu disada Candy Dilam. Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan ke bisi dan jom bala kita ngagai kami di YFM.

0: akan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ia pukul 6.42 minit lemai sadar lemai mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisi diterima kami di YFM pesan ke terubah pesan pemati datari Josephine Du Juang tau ke indai jeluak dekat madah ke pemati indai ya juraba anak sambang tau ke ini jeluak aku dan nadai 28.7 ni hang tu diintu bala manyuh lemai tu 29.7 baru mas Simon ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4 30.7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diabak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukah nanga wuh ulu mukah nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang oyak tanjam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjai jalan ulu DJ di Selangau kau semua kita kena boleh dirintai ke di temagang dipindah datai ngesah penesah rabat tu ni yang jarak aba anak sambang tau ke ini jeluak baru masa men ulu dijih di Selangau pesan tu ungkup penerang ke silik tau telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tau ke runai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak Idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak Idi tau ke nyalus Idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahyampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Bajung Ilik, Bajung Tengah, Bajung Ulu, bala di Sungai Tambai, Sungai Ramak, di Sungai Raba, Kampung Nap, Kampung Pejagu, Kampung Mambai, Kampung Sekitung, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sungai Arus, Kampung Lumut, Kampung Entangur, Kampung Ensika, bala di Merdang, Semarahan kucing ga semua kaban belayan ke ndak boleh dirintai ke di temagang kita ke ngelala niang tu dipindah datang ke rumah niang tu bak kampung Bajung di Sebuyau penerang ke sini tau telefon ngagai menyadik niang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megah ianya pesan pemati datari Jawai anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak Ramping tau ke Apai Nguyen yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 diintu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5 31 bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6 1 bulan 8 bak tanah pendam lengkung pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberuk munggu gurnis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sukatap layar betung rumah bengang betung rumah entana di betung rumah stambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke dia di sebelah kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di temagang kita ke ngelala niang layang anak rampi yang tau ke Apai Nguyen penerang kesilik tau telefon ngagai Nguyen layang nak lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skra Stirau Aik Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukaan pesan tu madah ke Kuau Anak Lamat Kuau Anak Lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat diintu Bala Manyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7 bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggang Tanjur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik tau telefon ngagai lena layang nak lumur ya 013-7645-977. Pesan pemati kelima datari Bibi anak Uncang dekat madah ke pemati laki Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu bala di buyung, remak buung, penurian bangat rembai, lidung, pedalai nengesan, tisak, tanjung betung, sungai semilang, di punggung, sebakak, sebangkoi, semunjan, tajur ngau semua kita ke sepemakai ngau rumah asan temelan ulu seri aman niang tu dekat di intu bala manyuh. Kedak ke malam hari 4.30 hari bulan 7 bak rumah anak niang tu bak kampung Peruan Tanah Baru. Dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 bak tanah pendam Christian Penyau penerang ke silik atau telefon ngagai David. Lembut telefon 011-251-4418 6 tau ke BB 013-689-4226. Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai Dura anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura anak Jelian tu dah nadai 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching di Intu Bala Manyuh kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7. Barumah Sami merindun tau ke barumah Awi yang merindun. Sebedau ke Dianyung Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7. Pesan dituju ngagai kabar belayan kengala niang tu ba merindun 13 buah rumah bala di barang sebangki marup 2 buah rumah setengin 3 buah rumah semuih 2 buah rumah san semanjuk 3 buah rumah sebeliau 2 buah rumah titua ulu 2 buah rumah titua ili 2 buah rumah nibung 2 buah rumah rumah menari di geluang berenggang 2 buah rumah bunuk beging bala di bunuk ili engkau di sungai kurak. Engkau semua kita kenglala niang tu kalai penerang ke silik tau di telefon ngagai Anita Gasan ngenak lumur 013-657-9009. Pesan ke barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip. Udah nadai seritu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju. Ya Berhormat Friday beli engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum. Ngabala ke sepemakai baru malangan di Ulu Sebetan Rumah Kumbung. Ngabala di Rumah Flora Bilak 2. Kabar belayan di rumah Betty Supuk Roban, bala di Lumpuh Supuk Roban, bala di rumah Mawat Beratung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah. Ngau kabar belayan di Soh, Surian, ngau kita kenglala niang Mek Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendauliah di Selintiang ke nama Dituk Magang. Kalai niang tu dekat di Intu Bala Manyuh kedak ke malam hari 4.30 hari bulan 7, barumah Spencer Biju, Lubuk Sengelang, Ulu Sebetan dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 ngagai tanah pendam Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengok setiap lagu lama hari Anderson Ngalai Hati Tua sama sebagainya.

0: Dengar ke hati kita yang semua balas sebakar meh ni tiang hari ni tiang jam. Okey, ni ingat kami tentu ya di YFM segulai sejalai. Macam baru pesan bang renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngetah sulit. Pesan nyua antebalu ni yang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutus rantau panjai batu burak di Engkalan au Pasir Mas Sungai Bidut Banyuk Julau Entabai Mukah Menyan Tanjung Penasu bala di Turmah Janting di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh Nanga Rau ngau di Ulu Mukah bala di Bintulu tuai rumah ayai di Niah ngau di Kuching ngau semua bala kena boleh dirintai ke di Temagang pengawak nguan ulit kena ke hari 6/1/2008 ngetas ulit 2/2008 hari Minggu ditangkan ngau pengawak nyuak ke Entebalu pengawak tu di atur bak rumah steward tinggi batu borak di Batang Igan Sibu penerang kesilit atau telefon ke Jeremy Chili nombor telefonnya 0163588854 tau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngetah sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh dirintai ke di Temagang, madaka pengawak ngetah sulit ni yang apa ya liang anak payeng ditangkan ngau pengangupas Entebalu, diatur 1/2008, ianya pagi hari 6, nguan ulit diatur kena kemalam hari 5/31/2007 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit terang kesilik tau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961 ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entebalu lalu merekat ke Regang pesan tu datari Uju anak lugat tau ke apa Nancy madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entebalu lalu merekat ke Regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6/1/2008 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Semanggang pukul 8:30 minit pagi cara sembiang sembiang di pendam sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik bergembur bagang bak rumah ni yang tumpu di nombor 35 rumah numpu akdiri ya bak tuai rumah berandah di Tanjung Rirang pesan ditujung ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru Tanjung Peladin Terusan Tekalung Baru Entulang Kampung Rosak Barangan Ulu Ngau Ilik di Lio Iju Ulu Ngau Ilik di Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Ngau Ilik Sengkuang Ulu Duri Bangat Bala di Saka Betung Nyelutung Betung Sebangkoi di Remabung Penurin semua tu di Betung Ngau di Memaloi Batu Lapan Ngau semua kita ke Ngelala Niang dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenyadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit okey apa sidak ia sanggau anak tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31/7 lemainya nguan ulit tumu pagi 1/8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entebalu ngau terus berantu jadi pengawal tu diatur bak rumah aja di Munggu Tasau Tamin Selangau pesan dituju ngagai semua bala kita kengla niang apai sidatu niang sanggau anak tang bala di seluruh tak ke di Selampur Batang Oyak di Pelilih Nanga Tamin DJ Tamin DJ Mukah di Stapang Sekuau Bawah Celum Ngau Burak di Bayan Tasik Mujan Pakan di Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau di Brunei Ngau semua kita kengala niang sanggau anak tang penerang kesilik tau telefon ngagai Corina 019-8277-038 tau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585 Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impian atau Keboy ngari ke sidaya sebila madah ke pengawak ngetah sulit niang apa hari sidaya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1/8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sublot 74 Austro Hyde Pesti Gajalai Sebiu di Bintul Pesan dituju ngagai kebablayan di Batang Jelalung di Tisam empat buah rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangki yang lu yang spa setiam sap enyak di rumah nyanau ga semua kita akan lala ni yang apa isi datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ni yang enyak boy 039-991-9600 tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya 012-812-9593
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, mana pesan ke diterima? Ungkap ya, sehari itu aku nguji maca ambil semagang. Udah lagi aku maca bak rengkat ketiga. Pesan berat ke WCD, terima kami. Ungkap ya, lemai itu tazal lemai, 29 hari bulan 7. Lemai hari 3, tang kita menggal dulu. Gau lagu ke disada, Ferris Leo, ngenang nuan.

0: di rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pukul 7.5 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngetah sulit. Datari Anyau anak Jacob Nesan. Semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyak Gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke malam 31 bulan 7. Nguan ulit lalu pengawal ngetah sulit ngamuai yang terbalu kena ke pagi 1 bulan 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan babai anak abung tau ke apai Mautrin di Bintangur, bala anak Suriah, anak Mibang di Limbang, sesama bala di Lubuk, Tutung, Nanga Niru, di Nanga Ngungun, Nanga Wuh, Rantau Dilang, Majau, Kenawit, di Pidai, Nanga Buan, Kapit, Suung, Lubuk Antu, Sibu Serikai, Bintulu, Miri Bakung, Marudik Baram, ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, kita kenala Niang, Gadu, anak Setian, kalai orang kesilia pengawal ngetah sulit tu atau telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Aing anak abung nak lumurnya 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak bujang hari ke sidaya sebilik madah ke pengawal ngetah seulit Niang Angela ia anak kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yung Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu ngau semua kita ke naulih durintai ke di Tumagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1 bulan 8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yung Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madaka pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan kenglala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 1104 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau mendarang ke sila telefon ngagai Gloria 016852-5259 tau ke Senorita 011-3512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bak rumah bayi di Merio Tambak Karau Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku, di Basi Empelam Tekalung, Jalai Buntu, di Temuduk Seri Aman, Batu Lintang, Peruan A, Baladimiri, Ground A, Seri Aman. Ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang, penerang ke silik. Kita tahu telefon ngagai apo, ngenak lumuria 014-322-148 atau ke 011-1163-8946. Pesan ngetah sulit Niang Joseph anak Dol datai dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Gau Sulan di rumah Gerai Rayah Ili bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuak Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ili bala di Batu Matup Gau kebelayan kena boleh dirintai ke di Tumadang Magang madah ke pengawal ngetah sulit Niang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1.8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah bala jauh dipindah datai 31 hari bulan 7 penerang ke sila telefon ngagai Sabah Dul ngena lumuria 011-5186-485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datari gaun anak sanggau madah ke pengawak Nana Meregang ni yang entuaya Mirian anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia. Pesan dituju ngagai kepelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah, Kumpang Langgir dua buah rumah, Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah, di Kandi Sayat Suah Seramat Engkelili bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua kepelayan kena boleh dirintai ke di Tumagang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1 2008 apa kau diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gai gaun sanggau kena lumur ya 0193940947. Pesan ke pedudi datai Ari Henry Nuni Plan. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Air Sebawah, di Binai Jalai Pasar Sebawah Sebungan, Batang Air Pandan, Batang Air Binyok, Batang Air Jelalung, Batang Air Tubau, Jalai Ulu Sengan, Baladi Sibu, Penasu di Durian, Bawang Asan, Sibu Jaya, Lukut Kenawit, Baladi Kampung Setenggang di Bau, Baladi Kucing, Skrang, Gau di Mukah, Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem, pengawak kata sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu, dekat diatur 1 8 hari 6 pukul 8 malam, Lot 1420, Lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesilia. Tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shella 0198282991.

0: Pekulai Sejalai.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, yeah, berdengarkan lagu hari mawat dengan lagu ya tungkat semangat ya. Mawat bergosti kori semifinalis kita pentas anugerah carta sapa juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat main lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman. Main lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Simpah Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lela Nicole, Cerita Tua, Rudy Peter, Duiti Lagu, Berdegak, Berserak Lalang, Gabungai, Atiku, Ikan, Anayagi, Pengurindu, Dayana Shini, Singkang, Ngau, Winnie Albert, Aku, Kailu, Luang, Rambles Walter, Dua Lagu, Air Mata Bercerita, Di Rantai, Pengingat Manis, Pobi, Chloe, Di Empu, Nuan Siku, Fazil, Lelengau, Darah Halina, Perau, Mid, Alex Wan, Midang, Belalai, Parung, Pemenci, Divai, Vinwell, Masterpiece, Menyadi, Wat Rock, Terabai, Nick, Klaus Frederick, ngau lagu ya biar meh aku pergi Steve Shigan, Bebara Api Dendam, ngau lagu Donny Lang, endak mudah aku lengkap ya 24 lagu, 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final anugerah carta siapa juara. Tadi pada live malamnya di FB kami ya, sambil-sambil kita makan kuaci, makan kacang, kita medaknya live nih. Maxwell Franklin Saran, lagunya lagi Spoon, Memori Sekuntum Merindu. Orangnya kita mendengar berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 sehari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansiat kes ke berkawal ngau anemia miat patu bisi bukti

saintifik Ngau Saup Ari Agensi ke Bekaul. Pengawak tingaga baru bangunan sekolah SMK Meradung ti Nyau Udah Jai di Sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang ti nyewa bang PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke Engau Berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapamutu segera nanah ke bala anewia mietik diperinsak di Kemeluk tau ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi tipatu mutus ke perkaranya. Sapi Permia Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau silik mengenai cara tip profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke raban sidang nyemega endak uliah kelalu berpanggai bak pengandia orang bak bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke Bekaul baka pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesari upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah ngaraban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu nang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kebalan nembiak miet uliah dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke Jakutu di Kuching sehari itu tadi bak pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengawal Perubat Engkau Sains Forensics 2026. Teks Jakui dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawal tingaga baru bangunan ti Nyau Udah Jai sekolah SMK Meradung di Bintangor di Sadang dekat tembuk kena ke 12 bulan 9 tahun 2027 nyinilah projeknya berlabuh di perjalai ke kena 13 bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawal tingaga 5 itik workshop siti bilik kelas ngau pengawal tingubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembu ilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bak bala anambia belajar. Isu ti Bekaul ngaraban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau Berjimat serta rentang kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap ikut orang ke diau bak rumahnya dekat dulu di perunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes di mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup nyalai isu yang patut diperunding belalau ke siti-siti kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebaka laban tiap itik kesnya endang endak sebaka ia maksud ke jakutu bak sesi merik penerang upis pemansang pengawal berumah HDC begulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merik penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi itu mega uliah merik awak nduri sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bak genturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park ngenak pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau sawut ke bisik diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngenak cara berenggar-renggat pemujur bak pengawak tu endang berguna ke sawup hari semua raban ngambil ke PPR Bandaria Park tau jadi genturung berumah ti likun serta nyamai endur diau sama bisik datangnya kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Iskandar Turki. Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngau bala pengari orang manyuh hari PPR Bandaria Park. Kita datang benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Sepitau Sri Aman, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tua Umur tahu ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sampai Direktur Kedua Sepitau Sri Aman, Dr. Naqib Akmal Kasim, madaka program tu endang sebengah rejalai dikenal sidang iri pemerhati hati ngagai mensia manyuh berkawal ngau pemisai guna nyaga pengerai orang tua umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program terbegak bisa nyedia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngau pengawak consultation ungkup orang tua umur. Pengawak kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul endak tegar pendiau ngau belen test. Lebih 50 orang bisi engkau masuk uji bakat pemaca berita engkau host program televisyen RTM Sarawak ke dia terba auditorium P. Ramli RTM Kuching sehari itu tadi. Program 3 harinya ke Belabuh diatur kemari diatur kenang iga orang baru ke bisi penau buat pengawak maca berita engkau jadi host program televisyen. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madaka inisiatifnya dia beri peluang agar orang kagi biak umur nguji ke pengelandia sidak bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikenal nambah ke bala penyampai uji bakat began jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program televisyen. Empat detik perambu dikenal mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serunih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapa Malaysia. Empat detik perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media hari Majlis Adat Istiadat Sarawak Madaka tu undang sebengkah hari jalai dikenal ngemodern ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru tu dikenal tentu ke adatnya semampai seraris ngau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta modern. Perkara terbegak ngayan ke Perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupuraba bangsa kelimpah hari tenentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ia ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok Sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka buat penusaha tu kenyadi rupakul 6 Lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benung mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke data rimua di ngujung ke ia terpelanti yang ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard bapa dinyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bak pala kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata Pemerusi Rampak Menua ngereka ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Muka Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalkan ke angin ke Berusi ianya Sibu Kapit Miri Limbang Gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45.
IPU baca antara kusio ngagai 50 ngayan ke angin ti bersi, 51 ngagai 100 ditetap ke jalan pembersi, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai, lalu IPU kengelui ari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Pansiak kes ke berkawal engkau anemiat-miat patu bisi bukti saintifik engkau sahup ari agensi ke berkawal. Pengawal dengan baru bangunan sekolah SMK Meradung tinyau udah jai di sadang tembuk bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandaria Pak Bintulu patut diputar ke engkau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/29/7 tahun 2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: サラダの前スナビ YFM。
1: Statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabin, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Resi, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai. Sada lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bala kita kebaru dah makan. Okay, berandau ngau diri sebilik. Bala kabar nagi dengar kami. Terima kasih manyu. Ngaru ke program terang di dengar. Ya, tebal lagi dia tu dah boleh didengar. Ngena channel Astro kita 871. Okay, udah lagu hari ganyang asan lagi. Semina bertemu dalam mimpi. Nyotarai kita mati nyawa. Tu buah tamah angin. Lagu Semina bertemu dalam mimpi ya, mulai ke pengingat akan merindang bala aki ini anti uncle lagi ningat ke program kita. Okey, aninmu benung makai pinang jam kedai tu suraya ke berandau ne. Okey, udah tu limpang dulu maca pesan ba fanpage kami. Terus merindang gal kami ganing asan Semina bertemu dalam mimpi.

Lagu di sada ni yang gan yang asan ngal lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peringkat kita ba fanpage kami YFM station pemerintah kita ketubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu ni berindang kaban ya suri anti Maria B ngom menjadi Nora Piling ngarap kata berindang Agnes Indah Robin MA mana gari di miri lemai tu dengan wan minta lagu nai dinamik kena berindang dari impu meh ngap semua peningkat kita yang berjimat pulai lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat sigian mai Johnny Ben selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benar dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena berindah dari impu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Alice Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut separuh lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas seorang kena berindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepah ok Rose Liao si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena berindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Magang Mary Ubon Martin selamat bertugas MA minta lagu guna merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kekia terima kasih ne Salesha Ganyun MA dipakan dengan Wan semoga beguntur lemah itu kekia minta lagu Edot Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha engkau semua kaban kenglalang ngarak kita berindang Buri Nyalu sinyapa mega benun dengan Nuan MA Luisa Jogi pemega Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglalang ok engkau semua peningat kita mendengar lagu rancak dulu au. Lagu di sadang Alexandro Dara Kumang menua ada yang hijau lagu Stevenson Biau Balai.

Ya, sebab perlahan publik barang terbilang di benua Tokyo Ion Mall, ok? Kira ke betapi hingga pengurusak kebalap dah berkau kandang benua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah beronyang ke mari, ya. Kalai, perlahan tu kebenar ia baru dah dibuka baru, kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke pemana sepeda tu udah dibuka bulan yen kemari, ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan nirengkah ke kereta kuleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti jam tajap pihak berpedesah kenyadi lemai kemari gau pangkat 7.1 magnitude urut pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu betapi enggau penanggul ke sebakar pengrusak ti balat ngujung ke kira 13 iku berbadi 50 bakal enggau lebih 30 iku kira ke agi bedau uliah digigak bak palan membeli ke barang Ion Mall ke rusak tu, ya, utai kenyadi di Tokyo. Kita yang agak berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak, ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita ndak lama, nih.

Lagu medley hari Senai vs Meja kita 8.14 minit malam sanda lemai kita Oni Abar kita ke dia di bawah Ani Haga di Serian. Okay, kapan kita di fanpage peminat YFM Iban PWI selamai gagal Jessica Itan semua lemai tu dah bekal hujan di bau lemai tu tadi MA kekia kedua tu Lada Anak Anggi Enja berkasinya kita sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent Roy Kuang semenika program Jessica Maria selamat lemai MA Rela Suzy sama tugas di konti lemai tu MA kekia di Desa Ilmu minta sebarang lagu kena perintah kabar-kabar ke ngelala Shasha Amanda Mega sama bertugas di Sibu ke dia tu benandingan Nuan. Ui, mesti kilat lah lemai tu kukia nebah lagu nada guna ngetan nagi kena perintah bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninga kita jangan lupa untuk bahagia kukia sigamai Margaret Unci yang MA ningan Nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena perintah kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyaus Tama Sibis Your Love Mary Bon Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke udah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin kita mendekat lagu berentang lundai nalamai lagu kedisada Karen Libau ngal lagu yang lelengau kenuan nginjal dari sila senangkan nginjal lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Sila sengau lagu ya Subak Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tangti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ne. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Bak jam ketiga 8.30 lagi mendiang ke Manasal malam tu Dungai udahnya ditampung gau pemerindang malam ne. Apalah kita ke semua pendengar kami agi dengar kami terima kasih memanyuah. Okey, kapan tak kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu bejaku radio laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya enggak program pentas semifinal anugerah carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 hari bulan 8 kira ke meri temgati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilah neh. Okey, terima kasih semua pagilah kita bertemu baru tindak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 kali hari ni engkau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang. Okey, tindak jenak boleh mimpi ke mana engkau lagu kebelu dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peningat kami ya ke semua peningat kami ninting hari ninting jam nyukung kami di YFM jangan lupa untuk bahagia.

Ya, apa lalu menggaye ada pulau Nusaro Tapan nyemanggai ada punjuang kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyetika kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang punggang penyambang nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua

lalu. Ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang.

rumah diwae entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang enti tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai samamu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepamegi di menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepajalaye di wai nak ngabai siku ena ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu wangundang aku tekak baran sawu ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang daerah tinggi tajar sekali tutu aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sidak sapunga balayau laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ada kebedau sidak pungga tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bermua malu tudaku dalam pedu kanan lampuang dekeduan tidak punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arenggang inti di bisi anak-anak meri aku tedah isi gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah dauan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang dawana jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang
Allah serang sayang daun sang kubai. Baru nyawat nu serar nguat lumuat na beman nalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidi minta pemandai pugaye batu acam tidi minta pemandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nada bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nada bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakanuan tukanya digelanyang manang ngan tebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

sama lu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tinyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing di Jawa nantai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandera malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mansa ngelari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan sung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa gitu peda abi besi nti jalai kumang mengkai nadegi baru paye kena ada titi dinyerate ada buki telah legiat tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratuk nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhnga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulit jelu alu toang. Pilih yang pudaradi yang cukup dituang, urang tetuai pudan tenyinya lairannya, balang bar kuang urang tenemiak, tentunya bakal jengkak, benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuat mga derah baka kipah wilon baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasiet baka sumpit luruh di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular terduang nama nuat mga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nuat mga smetop baka gugup buntur beta tiguang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang rujuang nti bulan terang ingkalan tengan kembuang titawan terang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kemana Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pesilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang bra ni buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tega gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tekeleman tengan kemuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya samankah medak ngepala nampai merah renung dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyengai ngai hai lang menya nyengai ngai udah nga mi doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku kemana

Entah nak dia buang main ni, mengadai karuang, mengada, nganduat nengko sepetuat kain ubuang jera menti, nuan ada muno saling ngau mano benda, bental nuan dalam bental perut segala. Sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bun suba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejebentang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna orang tenam yak entenya baka jengkak baka dera ragak.

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasido basambir banda nama nuan temengadrah baka kipah biluan merarika nuan temengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan temengalasiat baka sumpit lurus sega agala nuntung mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyuguguap guntur kaya nama nuntung mengabisa retubai indu tuba temengamunuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala anti tahun tu dah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munu hanga munso hang mayo hang deka reja ngembih keka amineh. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang tasigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh tegak lenggang punjuang ngalingga urat nyampu penan negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir pebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala budan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

Udang rumah bunga nyerah demi tajar beda diri. Udah muji raja tuan haji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri juga linggi.

0: bakalala kabulo luan tua nga gayo keliang aji
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya jaku tipansut ari mulut tua kumbai tua jaku tundi jaku main tang ndak semua orang boleh nerima jaku ti ndak belebas boleh ngasuh hati orang bukai ndak nyamai ngasuh hati orang ensiban
3: mulut kita itu sigi lembut tang jaku ti dipansut ketuari mulut kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak nak ditemu tua, tanpa medis ya sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM segulai sejalai.
4: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejalai.
2: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, ndak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
3: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
4: agi hidup agi besau.

Pinang, lagu hari Ricky Anderson ya. Mai jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam. Kita malam hari 3 ke malam tu ya. 29 hari bulan 7 2026. Kali bakal selama malam hari 3 kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Lebih lagi malam hari 3 program kenang diantik bala peninggal kita. Ini program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program tu nadai dikeluar ke Tegal kita ikan intu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu tu ya. Jadi malam tu program ngenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama muka peningkat 082-258-633 atau 258-634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program genggam semangat kita. Lebih lagi kita ke udah kalau betapi ngau penuh sah akan nonton kita. Angkanya penuh sah angus. Kita ke berbadi pak jalan alun. Kita ke gawak pak menua orang sobak. Kini ke bisi napi penuh sah. Kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okey, jadi terima kasih kita ke udah buat tisi radio maka ke malam tu. Kalau dia tahu program kita DYFM maka boleh didengar kita buat channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro maka dia tahu ya. Kelimpah hari RTM klik. Ngau maka kena frekuensi FM baka selama di Serata Menua Sarawak. Okey, berperinah ngau lagu hari Jimmy Nyayang. Bedau nyambut ke ngau hari bala peninggal kita.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang bahawa program menggenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu, telefon ngagai konti YFM. Kosong 82258633 ngau meka 258634 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
1: Aku tak
3: Imbros,
1: Sam.
3: Oh, Imbros. Ada tai baru Imbros malam tu ni. Selamat malam, Imbros.
1: Mana cerita tau ke?
3: Oh, pihak ni. Ha, mayuh reninga tu, Imbros. Oh.
1: Oh.
3: Ya, nama tu ke tu sini ni, kenang malam tu.
1: Jadi tu, tadi dua bengkai atau, Sam?
3: Okey. Oh.
1: Oh, lalu sebut tu, Sam.
3: Okey. Lalu, bengkai sama dia, Imbros. Oh.
1: Jadi tu tadi ngemnya cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda Korea ke Singapura tu mainnya.
3: Oh, kau ke Singapura?
1: Oh. Mainnya apa lah kami sih? Bisa ya ke lima ikut. Bisa kami sebelah cuba. Lepas nak sama menua sih.
3: Oh, hari bukai hari menua bukai kedua nya ne.
1: Bisa kedua tadi hari kami hari kenalan tadi bisa. Bisa enggak tiga ikau kami.
3: Oh.
1: Dengnya hari sini. Hari uya ni yang kedua.
3: Oh.
1: Oh, dengnya tadi. Ketau ke, Sam?
3: Okey. Oh.
1: Kami

0: buat tadi cukup cukup maya tadi flight kami pukul pukul 9 lebih ya flight kami hari Sibu.
1: Oh, pagi.
0: Kucing kan usung kucing dia.
1: Au kucing kita au.
0: Au.
1: Au ngatu kucing dulu au.
0: Au ngatu maya nya siam tahun 2000 tahun 2000 mangnya coba.
1: Au au transit itu dulu meh.
0: Ah transit mayanya.
1: Au
0: jadi udahnya tadi siam kami datang de kucing dia tadi bisa ke bawa kami siko ke kaban kunya tadi luhian nama ya.
1: Oh au.
0: Exercise waktu tadi.
1: Au.
0: Jadi kami dia tadi udah datang ke airport kucing dia maksud megang apa lah.
1: Au. Nurun ke.
0: Udah maksud memegang.
1: Nurun ke airport nih.
0: Nurun ke airport.
1: Au.
0: Udahnya tadi siam. Udahnya tadi nanti tu saya udah buka udah ambil ya udah tanya mereka tinggal pelayannya aja mereka benar dia. Dia tadi al kaban kusikon tadi ikan nama luhin tadi. Aduh benar kusuk usia ya ini deh nama deh nak pulai deh nama deh udah pulai mereka udah pansuat mereka orang nama deh kasi buka tokyak kau yang mereka kau.
1: Nama muka namanya?
0: Nah, nama muka tali
1: tali
0: pinggangnya deh.
1: Aau tali pinggang, buat no duduaknya.
0: No duduaknya tiem.
1: Aau.
0: Nama kata aku noda berubah umiah pegang orang noda dia. Nai buka kia kita noda kia kita noda kia. Nah, nama muka tau kau yang aku.
1: Aau, ya telefon kenalan ke bekeni?
0: Ah?
1: Ya bekeni yang madah kenalan deh.
0: Aku baru kang lebus mua. Pintu bilurnya aku.
1: Oh, au.
0: Lepas kami dua-dua, dampir zaman dia ada tim.
1: Au.
0: Au, dia nyawa tadi. Mina nyawa ya aku, teman saya yang bukuk ya.
1: Au.
0: Aku dia. Jika dia mutuk muka ya, aku dia. Lalu kecil ke pihak dia. Lalu ini ya, aku tahu.
1: Au.
0: Kalau yang ada yang saya tahu, aku dia, orang dia ambil semua. Aku dia ya.
1: Au.
0: Dengnya tadi, ada kucing tadi, nepat biluan baru ke kami. Ada kucing yang agak Johor baru dari tim.
1: Oh, agak Johor ke dengnya?
0: Ke Johor. Jadi, dapat Johor tadi kerja tu ke kerja landscape kami. Dia bagi yang kami semua. Nak sekolah lagi kami dengnya, tim.
1: Oh.
0: Jadi, ke nak nemu muka tali pikir yang biluan tadi. Dan juga orang abang punggul dia ni, ya.
1: Oh, dininya?
0: Abah nak jauh ngau kota city sira dia abah ustaz dia ada.
1: Okey.
0: Udahnya tadi sim. Betul kami sebuat. Jadi aku tadi tanyuang orang abah cuaca yang dia. Dampiang aku. Ngene cerita tentang bekerja masa tadi sim kami sebuat. Mulai ke bangsa Bengala, bangsa Thailand, Iban. Lepas aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang tanya nama nak megang luri mogo dia operat luri dampan mogo semua mogo sudah aku nak saya temu mainnya tem
1: tahu.
0: Sebenarnya tadi aku tadi nak nyamain ke tu aku orang naik megang pegawai ke Indian deh tiap.
1: Okay.
0: Lepas kembali kami ya coba sikit sikit nombor dua sebesar di Singapura landscape-nya. Jadi tadi siam tadi sila orang punya tadi lepas kami ya bersaid kami tadi. Abah Singapura apa ngada nore tempat orang santai-santainya ada sen. Aduh kata dia sebenarnya orang ngetu tadi bala induan ngobala semua ngobala kami kerja tadi. Aku lalu ke bangayang. Lalu nikah ngai jampa. Nari tu semua kau banyak sen. Ukai berbulang deh, tapi hati aku tu malu mana benda orang nemu bagai ingin. Dunia tadi alu alu driba amaku driba tanya kita nya di jampanya di sem.
1: Ah jampanya.
0: Ah.
1: Heeh.
0: Mau ke ku dunia baka kelas jampa atau kelas tiga are.
1: Hmm.
0: Tapi tiba-tiba aku tadi nyuga yo ka dan berada dan punya ilmu tadi. Ya berasa air itu tadi gustan ni mian aku sem.
1: Ah.
0: Tanggal nanti tiang api dia nemu from saya tiang api ke tinggalnya di sem. Apa? Nasib punya nak ninggal aku sem. Alam aku gustan ke belakang dia.
1: Oh.
0: Ribas ke belakang kian. Abu kian kau. Abu abu pangka. Tiang api tiang api ni ada abu semian jalan besar dia.
1: Ngelantak tiang
0: api. Nasib nuri yang ada sem.
1: Okay. Nee, nanti orang
0: bisa. Tapi orang sem.
1: Oh.
0: Ngelak aku sem. Bayar kena lalu tahu aku nak bayar nak uli mayanya. Kerana dia orang.
1: Aku kesemina nak bayar dia orang kini nuan.
0: Aw nak macam?
1: Aw nasib ada orang ne?
0: Ah?
1: Aw nasib kan ada orang mayanya?
0: Ada sem, ada orang.
1: Aw berani ke tu ke nuan ngasuh nuan mayanya ne?
0: Nah, okay namanya. Lepas orang dia bercakap kami tadi sama kita yang di Sarawak atau? Ngetur ya, lepas hari hujan tadi, ngetur tu dia.
1: Oh.
0: Lepas dia dapat gilang dia, dia mau gilangnya, mayo ini sunal dia, Sam.
1: Oh, bagilang.
0: Apa gilangnya, Sam? Gilang terakhir dia, anu kami.
1: Oh.
0: Dia nyak tadi, kudek, Sam. Ini aku tanya tadi. Maka aku tadi, kudek. Nanti aku punya, nada yang nanti dan nyong kudu, agak dalam aku di menua dia, duit tu. Kena berbayar tiang api tau. Kata kemudian Masih aku ternyata dia belum yang aku dulu. Lalu dia minta aku lagi satu udu nyok. Aku lalu dua hari hari empayang. Bisa empayang tinggal dia dari
1: sini.
0: Lama kaki dampak atau bersaya dia tinggal. Lalu lucu atas dia angka aku lagi satu.
1: Ya.
0: Lalu puai hanya taban aku dia jam 4 ni sim. Taban aku kian lucu tempat. No pala kami yang nyimpan dia ada. Sampai dia tahu sudah nanti mau siam.
1: Oh, nanti orang berdak ke?
0: Halnya.
1: Nanti orang berdak.
0: Nanti yang berdak. Tapi aku bisa sebab dia yang aku siam.
1: Oh, ne. Apa? Oh,
0: yang berita aku tu siam. Sampai dia kau mamat ni siam.
1: Aman. Oh, nanti orang berdak tadi. Nanti mau mah kena orang kau nuan, ne.
0: Banyak meh, sebab aku sebab dibuai bos kami meninggal kami yang kami sem, aku sem.
1: Tahu, dah nyak, lagi kan orang mengkai nyak.
0: Badau aku dah sem, nada yang terakai mureng tadi, orang kerja banyak tadi, tadi. Maka selama meh dua ngaji dan banyak kian tu sem.
1: Tahu, nada yang berarti api ketumbangnya ya.
0: Tiap api ketumbang tadi sem.
1: Tahu.
0: Lu begau mureng di nyak sem, dia mau tanya. Menjal kami apa saitnya tadi siko menjal kami nama atasnya ini ambunya hari kita hari Johornya ya. Mana hanya aku.
1: Ne, tak sudah nak nemu siapa ke numbang kenya.
0: Nadai naden mau udah tunjuk jom begal muriang dia masuk dalam bedah utanya nyuk nyuk angkat kenya. Aku nak ngau angkat kenya aku. Orang orang mengangkatnya bala grup kami dia aku nyuk buka zaman kian ku.
1: Aw ne lari mana?
0: Lari ku sem. Tapi ku dia lemah itu. Jangan tetap megang tapi ku dia.
1: Oh aman. Aw nadai mana kurang menua ne?
0: Nadai sampai dia tahu si dah nan mau. Tahu tak si dah bersih ni ngah.
1: Nemu
0: lebak tu.
1: Nemu masih dah ya.
0: Nemu si dah bala kami lebak iban kami menyanyi coba bala ruya.
1: Aw.
0: Lari mangeng, mayuang ke bala tu deh kaban.
1: Aman.
0: Ke udah ngau gulai tu pak.
1: Kau demo, nadai merengi kau dia lagi. Tada temu tanya dia.
0: Oh, udah ya, Sam.
1: Aw, ne. Aw.
0: Nama siko aja, Sam malam.
1: Ah, siko kau aja. Aw, nadai kaban malam tu. Solo malam tu. Aw, aw nak ngau? Aw, go ahead aja.
0: Aw, aw. Nyamen, kaya amnya tadi Sam.
1: Aw, okay. Okay. Okay, Imbrus. Okay. Terima kasih, Imbrus.
0: Sama-sama, Sam.
1: Okay. Peninggal ke terubah kita, Imbrus. Sebab apa gula ingat kita ini. Bawa program genggam semangat, ya. Okay. Ya, peninggal ke terubah kita ke malam tu, ya. Ngarap ke mayuh lagi, meh kita ke Bukai. dekat Nusi cerita bah arus telefon kita eh. Okey, nguji nyawat kangau tau ka. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam Sam. Pancu tu Sam.
1: Pancu.
2: Pancu Arimiri.
1: Oh, Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
2: Oh, Kediri dia aja malam tu Sam.
1: Kediri tu, nadai kaban tu.
2: Nadai takut
1: Kediri. Nah, takut. Nama otak takut Pancu. Nanti bisik lagi. Payu aga. Nadai pindah no malam tu.
2: Nadai segi nanti
1: nanti program tau me. Amat amat. Dimiri dah dini Pancu.
2: Batudan tu DJ.
1: Oh, ditudan dia. Au okey. Nama tu dah visit tai ka kunci ko peninggal kai ya.
2: Anu nyap tunggal ko ngasuh nusi cerita ya.
1: Aha, okey.
2: Kadaun tu lama tu tadi.
1: Oh, au.
2: Seduai ya. Kamu terumput nurun kerja.
1: Oh, au.
2: Batu dan luat ditumpu menya.
1: Au
2: Dua ya, kan ngambil injin ngagai rumah ini, ngagai ini ya kia. Kali dua ya medak bercermin.
1: Au.
2: Temeda antau atas cerita dua ya.
1: Nih, namanya siang malam.
2: Malam pukul 4 pagi.
1: Oh, dini hari.
2: Au. Pada dua hari bercermin.
1: Cermin keritanya, ne?
2: Ya, pak. Ya, pada dua hari cermin kereta. Baju putih, buah panjai. Atas perabuan kereta dua hari. Pada dua hari, anak pansut. Anak pansut tu, ya. Anak pansut dulu, ya. Pada dua hari dulu. Nya dua hari ke ngerakam. Ngerakamnya, ngena hari. Hari semer keritanya, nak uleh pada.
1: Au, ne?
2: Au.
1: Nau lih record sedua ya ne.
2: Ya.
1: Oh.
2: Dia nya oh nyau mu dua ngambil inya rumput ning agai rumah ini ya kia. Dia nya terbaik mesti nya ada pada agai.
1: Au ne. Namanya nang suah ngacau luarnya.
2: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena akan ngambil inya rumput kena. Tunggu dua cepedak ke antu atas kereta dua ya. Kenyit dua muda.
1: Baru tu Pancu.
2: Baru berdau bisi berdau sebulan tu dah. Yang asuh aku telefon dia ngai telefon malu ke. Nyajak mandi je.
1: Okey Pancu. Nuan pun ada cerita.
2: Aku bisik ku cerita subak DJ tu madah gigi ukui subak DJ kami sedih liatnya.
1: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukuinya subak ne.
2: Ya.
1: Aman.
2: Aku bisik aku dah mana jari dah.
1: Oh aku dah gerai ne. Nadai nama subak?
2: Nadai.
1: Nadai. Aku bayar mana?
2: Aku.
1: Okey Pancu.
2: Okey, selamat malam Sam.
1: Selamat malam. Terima kasih ne. Okey, ya peninggal kita Pancu hari Miri ya. Hari Tudan ya pelabak aku. Okey, bisi peninggal kita itu ka. Halo, selamat malam.
3: Okey, selamat malam Sam.
1: Selamat malam
3: Sam.
1: Berita cukup mana atau aku nyebut dulu nanti salah lagi. Spawi, okey?
3: Betul.
1: Ya. Ah, sepahui itu ne.
3: Nama kabar nasi.
1: Ya, kait tenda. Terang.
3: Tenda kalau betul nak, wira kopi itu.
1: Nanti kau ke Seriaman ya lah, sepahui.
3: Okey.
1: Bilang ika non kian.
3: Aku je, murid bisa yang bersih jaya dia aku.
1: Oh, kedai non pun.
3: Nua dia aku.
1: Oh, iya, aman. Di Sri Jaya dia.
3: Di Sri Jaya dia, Meko. Kadang-kadang aku dia aman dan aku mengawak berkebun. Dia aku dia.
1: Aman.
3: Jadi, malam tu, Sam.
1: Okay.
3: Cerita tu, terbaru, mat, Sam.
1: Baru, ya?
3: Baru menikah hari tu.
1: Oh. Aku bisa ingat kita di Lingga dia. Bisa empat bayar lah banyak, ne.
3: Bisa, mah.
1: Baru-baru tu tak ada, ya? Jauh hari kita ya?
3: Jauh.
1: Okey.
3: Jadi cerita aku malam tu Sam. Jadi tiga hari. Sedang kaku.
1: Tiga hari teku dah.
3: Ah, tiga hari teku dah. Nanti kami tiga. That's why aku ujuk ku labang dia awak kami dari ini edito.
1: Aw.
3: Kebun kami tiga.
1: Aw.
3: Ini kebun sawit ku dilik dia. Nanti jawab dari rumah tapi se. Nak Facebook ni nak kerja kini.
1: Aw semak lah.
3: Aw semak. Kau dah nyanyi. Kian kami tiga.
1: Aw.
3: Pagi lah dalam buku lapan kena kami tiga
1: Tetapi
3: kebun. Nanti orang tersepiak kau nya, kaban kau nya. Ari cite yang bete nono namanya kayu kara kita ya deh. Kayu kara kita ya.
1: Kayu pun kara.
3: Pun kara kita ya deh.
1: Oh okay.
3: Bete nono dari mati nya.
1: Aw.
3: Lepas nak kau kan so nono bantara kami dua nya.
1: Oh aw.
3: Aku tengah kut kaya aris mangga angkian kena nono nya.
1: Aw. Nama mengasuh nono deh sepawi.
3: Lepas nak cawu antara dia kalau bersai nya.
1: Oh.
3: Bawa mak dia udah ada kontenan pasar lah, mai kuat saya dengan aku.
1: Aw, aw, aw.
3: Mesti tiga kali, mesti pun kuat dengan saya angkat aku. Saya hari pasar, hari pasar ni.
1: Aw, ah.
3: Udahnya dan kuat dua yang nyabi, angku angku angku lama dua yang kuat yang mari saya nya kerja dua bukan kerak ya. Udahnya tu no, abang mai dua no no yang aku baku cian dia.
1: Oh.
3: Mai dua no no, udahnya nama dia.
1: Aw.
3: Turun kami tiga kali nak segi ke tunut ke bedor bah.
1: Aw pun karo antara.
3: Karo. Bedor bah.
1: Aw ah.
3: Aw. Dampak dia pi bedor bah lah. Jadi turun kami tiga kebun kian.
1: Aw.
3: Jadi aku tu tadi mai namanya mai dan sawit ke dalam dia. Nah jauh aku ninggal ke dua itu banyak. Jadi dua nya sisi jalan itu.
1: Aw.
3: Jadi ujuk punya tadi, mai kubi kayam kita yang nak kontrolnya.
1: Oh, aw.
3: Nanya, madah gay aku ya, aku tu main kubi, kenapa aku main kubi ngadu ke kubur saya, bet tengah jalan.
1: Kenapa?
3: Main dia. Nanti betah aku ninggal doy, kian baru aku bawa ke Europe kubi, kubi tinggal bawa ke Italia.
1: Aw.
3: Madah tu punya. Madah geko. Papa kaya namun pai ku. Aku tidak kena nap telik ya.
1: Oh. Madah
3: nap. Masih nap ni hari itu kono ya.
1: Aw.
3: Ukai ngar nap aku ciat ngan aku sihiran.
1: Aw.
3: Ukai kaya. Sige ter nap. Tak kundang awar nap.
1: Kaya aku. Aw.
3: Madah geko tu dah kunya muni ga.
1: Aw ni mai au cok nya.
3: Bisa nap 5 tahun lebih ya.
1: 5 tahun lebih hau.
3: Oh, dah nak kode. Nak kup juri je kuk yang tadi. Nau kuk ke dalam kian. Masuk kuk ke dalam sawit dan memuai dam ni dulu eh. Bisi temunyi bak kudian lah. Kan bisi pasal berketikau dengan nak bak tau eh.
1: Hau ne.
3: Nasib nak kena kuk tengah hari ya sen.
1: Tengah hari.
3: Oh.
1: Tengah hari raya.
3: Kuk 11 ring kat kuk.
1: Hau ah. Hai.
3: Ketikau. Nama pecut. Lalu tiku dan sapat. Oleh aku setiap nabai ke kaban ke. Aku no bulu aku no angkat. Oh. Nunggu aku saya kayu dalam kian. Oh, betul payah nak keluar tu. Ketiku den.
1: Oh,
3: au. Oh, nak nabai bapai nabai bindai. Aku tenggam semangat. Saya mendak ada. Aku pulai dengan saya keluar kian.
1: Au.
3: Ata jen aku. Pernah lu main dua pulai ke rumah kita. Okay?
1: Au.
3: Sekali aku di malamnya ucuk. Benda boleh timbul.
1: Oh, ne.
3: Anda boleh tinggal semua malamnya. Maka apa pelik aja yang namanya kumai tinggal, naga tinggal.
1: Oh.
3: Naga ko ibu aku garaban. Dia ngelai yang kata kau dah ke ini tu aku. Kerana malam tadi, taman nak tinggal ni dari malam tadi. Gasak dia.
1: Oh, ngai tinggal.
3: Nah, orang ko baik mereka bab ngai aja. Nyonya gak orang tanai ni niat nak bunuh atau bukan itu ya.
1: Oh, ah.
3: Nah, orang saya makai ni oleh kira. Aku selalu makan malam kebun ni semua tanya nyai kena.
1: Oh, aw ah.
3: Nama dia bisa kaban ko balai ban ya dia. Mimpi rusaknya kau bini ko ya.
1: Oh, aw.
3: Aw.
1: Mimpi rusak kau bini.
3: Aw, dah jauh dari kebun aku nya. Dia amai senapai yang temenan. Nuntuang aja senapai yang lalu mati rusak ya tiba ya.
1: Yeah. Aw ada jauh hari pun karo antare?
3: Tidak jauh hari nak satu dek yo nak rusak tu. Bedon tu aman minggu tu tadi oh aman eh.
1: Aw ah. Oh.
3: Aman.
1: Ngenang kepung kara tadi nanti tanya ana nunu ya.
3: Udah tu nunu dia dah jauh punya ya. Nah, kemudian sekarang ko kata nunu ko ngecau kita ko no ya. Ngai je ningap nunu aku lah tadi kan nunu tu nunu ko ku ngangkat uriak ko ko no ya. Nunu ndak ko no ya andulai ngabe. Kemudian ngecau yang ngangkat sawiat kena dai yang ngecau nuan nuatan nuan kidi ko. Kau
1: tidak
3: emangnya kau
1: lihat yang tidak tiga
3: ada? Kalau ini mau sampai belasan tidaknya.
1: Ya. Hati ucu nanti tadi udah gerai Spawi.
3: Kau mau untuk kau ke? Kau mau untuk nak
1: kau? Oh, bisa baik deh. Apa sore ame?
3: Oh, enggaknya tu bisa umum main goreng ya.
1: Oh.
3: Umum pedak. Nada untuk tak kau nanti malam kita itu penuh muat mujur jurus megang boleh petipon baru minggu siti lah.
1: Okay, Spawi, terima kasih yang megang Spawi.
3: Okay, sama-sama.
1: Okay, ya bertemu baru minggu ke bukai nih. Okaynya Spawi ke malam tau ya. Siko peninggal kita hari Seriaman ke suah megang bawa gulai ngau kita ayam. Okey, jadi peningat pukul 10 malam kita ngetu nalamak mendiang ke berita. Kita nguji berandau ngau Siti tu lagi peningat kita itu. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Sam.
1: Selamat malam. Oh, siapa tu kaban?
4: Selamat malam. Lama dah ngadai kena sebulan dia tu ngau rebok program. Selamat. Lama itu leban rumah panjai dia pis tau. Masa radio tau ke kadang ada lain tu.
1: Tu
4: datang dari rumah panjai tadi kucing itu.
1: Oh, ada kucing tau itu. Okay.
4: Aku tu aki siko ada panti yang 6 hari.
1: Aki siko ane.
4: Panti yang suah aku ngau ngomong tu deh.
1: Ya.
4: Aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nya.
1: Oh, okey, lama amat tu dah.
4: Lama yang di maya nyok suwo miong kabang. Jadi kita itu segi dia go madang kabang lah. Kalau go langkau.
1: Tau
4: ko serunggu kurangnya. Jadi maya nyok aku nyalain kabang. Nyalain kabang nyok. Jadi kira pukul 10 lah. Pagi nya aku tu tadi. Mai ipar ku ipar ku lagi niat lah punya nyok. Jadi bini ku jadi kami doa itu ni kok kayu alam mai. Namanya nyalain kabang udah kita lagi ni. Jadi mai senapaikan mulai tu tadi. Dan nyok nyelam aku. Angkat lu langkau kabang ku si lu buat. Kumbai orang dia tu lu buat nangom ruji bom no kami kabo dia ndak. Jadi aku tu lepas narinya beno pancang mata panas. Angkat aku nya tadi mulung buah bawa tu saya sini. Kedau aku nak kau pemasail lebih. Angkat nya tadi nari cemang kalau timbak nya le lepas nya kenyian aku. Tapi timbak kau semak kau mau palau. Jadi kan rakyat senapang itu dia angkat lebih narik ke puak air aku narik lebih ke biang. Puas-puas kami berada ke tariatnya tadi lalu putus tali senapang tali tansi ikutnya 200 pound putus ni dan lapangnya kami yang kabang aku pulai pergi langkau kabang pergi kok ke kaban kau pergi kok angkat mayuah kami kok padah lah banyak ni menyang kabangnya belum mudah kabang ibu dan kabang terimpu deh. Angkat madah kayo aku ipar aku. Jadi gigo kami lebihnya
1: Au.
4: Angkat yang labin tadi lalu dia temu ipar ku.
1: Au temu ke ne?
4: Au bedau ipar punya hidup dia tu.
1: Au.
4: Ya nya kumbairang apa cikgu jungan dan taban.
1: Hmm.
4: Bok rumah ikat kantan sungai jira.
1: Au au.
4: Jadi ayo ke kenyau punya dan ia lama dah.
1: Hmm.
4: Jadi gigok-gigok mengangkat labin tu tadi lu dah temu ipar ku ndak udah cima yo.
1: Au.
4: Angkat lu lam tu dah ku kusen.
1: Au au.
4: Mudah lebih dia mencoba aku bawa ke aku ke lapang kebang aku.
1: Au.
4: Angkat lebihnya tadi. Lalu dekat buat nama kaki buat lapang punya.
1: Mm-hmm.
4: Angkat lebihnya lu muslim ke aku kau talis lapang buat kayu alam air bian.
1: Au.
4: Nyok ngaku nu kayu nyok nama aku ngejut. Asal ke uliah kepala kebantuan. Nama nak ngejut. Tan ke ini beli tapang ku nyok dan melihat jari ku dan labi.
1: Aku dibeliat ya nuan tadi.
4: Aku dibeliat. Udah nyok aku dengan oke. Kita tolong sih dok angkatnya yok ku subok lah bayar ketinggi tinggi lagi. Nah, lalu nyagu ke kayu nyok.
1: Aku ah.
4: Aku jadi agi ke aku irau ke naik ke labi tan tua.
1: Aku.
4: Angkat nyok dan udah tay ipar ku nyok. Perjuangan ku sih doknya. Oh, lu cimak ya sambil kat je napang. Angkat kayu ni uliah. Patah ke ni yang ngayok punya subok.
1: Oh.
4: Angkat labi ni lebah kisi tebi yang ngamai tarik ke ni. Jadi labi ni yuk. Tapi seruai nak dah ingau aku. Gagok labi bisa. Dini yang lain boleh hidup kita alam air.
1: Alam airnya, dia beliat ya.
4: Oh, alam air.
1: Oh.
4: Jadi, mana yuk pun alam air.
1: Oh.
4: Jadi, ni begau kami sebuat mok medang kabangnya.
1: Au.
4: Labinya. Mana yo go musai jadi bisik ni rau ku laban. Bala yo. Bala ipar ku musuh labinya. Jadi antu ku cerita sida yo.
1: Oh, au kena ke.
4: Laban suah udah ada tindak orang kau senapang patah nak mati.
1: Au.
4: Lalu ni dia jaga dia pangku kita ini gantainya. Mayo bakal bawa belakang labinya deh.
1: Au ne.
4: Oh, laban tuah ambil silap mimpi jadi antu bisi kena ayok ku siku ya ini udah mati.
1: Oh.
4: Sekali udah nimbak nak nampak patah bok urus naik cedok aku.
1: Oh.
4: Nah, dia nyok-nyok ke labi.
1: Oh.
4: Laban udah ambil mimpinya bisi nirau ku.
1: Oh, ama berantau labinya.
4: Oh, jadi labinya tadi lo baik kami dalam kaum kabang aku. Dia kami ngintu labinya jadi saya lebih lemban kena dek kalau nade dek timbang menyonyok ni.
1: Aau.
4: Jadi lebihnya dibagi kami tu buat 9.
1: Aau.
4: Semua kami ke bawa madang kabang. Kau kan ngau deh.
1: Benar jauh ni.
4: Benar jauh. Jadi lebih tadi dek timbang kami tu buat 9. Aau bisi 7 keti.
1: 7 keti.
4: Siko isi ya.
1: Aau.
4: Aau. Jadi aku bisa menyerau ni dengan sidok madah ke. Kadang-kadang engkau tak bisa lebat lebih tu jadi antu lama. Manyuan lah tubuh dah bakar ke leh.
1: Aho
4: Jadi kau semangat kau sampai dia tu.
1: Aho
4: Umur tu ni dah tuai. Nadai ke nama-nama. Banyak nasib kita lah.
1: Amma.
4: Jadi nyok lah. Kumai ku gengar semangat abanti sidok nak ngawak ku. Mesti mati ku leban lebihnya.
1: Leban dalam air dien.
4: Leban dalam air. Amal. Jadi apian jadi namanya kerubung keriang lebihnya.
1: Au.
4: Atau aku taruh ipar ku. Apa ye. Cikgu jungannya. Dia tu nada lagi leban sungai panjai sidok. Sungai jiraknya. Subuk dangut.
1: Au.
4: Dia pirangut subuk. Tahu le anak mit. Umur 3 bulan mandi deh.
1: Oh,
4: aw. Oh, pemesai lah. Tak ada timbang tang. Jangkok ku cik timbang dia tu. Kalau lebih aku 50 kilo jangkok ku lebihnya.
1: Aw, nama antara empat kita antara Kesika lebihnya.
4: Empat.
1: Empat ne.
4: Baru bagi kami.
1: Aw.
4: Aw tak aku bisa tirau ni ngobrol ayok. Ku boleh tar ku madah ke. Lebih menjadi antu. Nak bisa tirau ku.
1: Alapak ku dah makainya.
4: Aku dah makainya laban lebih jadi antu aku sida ya untuk mimpi.
1: Aku laban keberantu meh ko.
4: Aku engkau tak ke labi nyok jadi antu telah menyejak ku dan mu. Ya ku.
1: Amat ke
4: antu tak irau ko.
1: Amat amat. Aku nadainya nama deh. Aku.
4: Nadai. Nyok mesim.
1: Aku. Ke mana nak cerita nanya Kesika. Aku mana mah cerita nanya ko aku.
4: Nyok mah cerita.
1: Aku.
4: Jadi itu peluang minggu bukai lah. Nusai cerita mai lah. Bila kami rasa puak ngasuh kena saya cerita ti yang mana daya kami jadi kuaku. Ti kita ngasuh kena saya cerita kita tulis mana-mana kaku.
1: Amat
4: banyak. Dan jadi tak sebut ngapo ti sidak nak dibuat nak jaku. Ada kebetulan ti sebut aku ti buat surat yang aku maco kuaku ni mesti dia.
1: Amat ya.
4: Dah terima kasih sen.
1: Okey sama-sama. Bisa cerita nak ngalau ya tu si ke. Okay,
4: Sita.
1: Okay, sama-sama. Selamat malam. Okay, ya. Nyata deh, Sika di Kuching itu ya, angka bisi nemuai kita. Ya. Okay, jam kita itu 2 minit melalui pukul 10 malam. Hanya di tahu macam dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke Pugok Besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangkuk pengawak sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansia di pejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyinuk kelimpah hari meri sukung ngagai ruang biliak, orang ke betapi ngau pemar penguji ba penghidup. Teks jakuk ya dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing, ba pengerami jadi ke Convention Antarabangsa Perubat Ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbah ngonya Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostic molecule ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation di seriris ngau pemansang sektanya ke pengerai ti jampat tindak ngerugak standard etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup pengawak ke berguna benar ngenegap ke mayuh macam perkara forensik nyeng kaum patologi forensik autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke di keranau kemaya convention ICMF 2026 tinggempuruk ke pakar arimnua atau ngaun terabansa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan maya macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setiap ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan kemayuh bengkah inisiatif perkara pelajar dikenal tentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar di sebelah serta nak tinggal area rus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia di berkualiti nak boleh nak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau ngegap keraban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nembiak ukai seminat nyulut pe akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilak. Ya maksud ke jakunya pe pekit forum nembiak madani piala pusingan tuai pemegang menua Sarawak Rengat Sarawak 2026. Teks jakuk ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Ba pengawal ke sepaka Tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jakuk Melayu nak boleh nak seruran ditegap ke. Kuk ya yang dikenal nentu ke jaku bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya megah diricah ngau penatai Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jaafar Disempulang Binia Tuan Puan Dato' Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kudatuk Dr. Hazami Semanjai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seluruhan mandang ke pangkuk pengawal jadi institusi ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya rito. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, data baru kita ya. Bak jam kedua awak program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman ngomong ke Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh lagi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu, macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya, baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kawan. Siapa tu?
4: Tu empat
3: hari, tu rumah. Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Puh, awal tahunnya kemarin di sini tu rumah. Okey, tu rumah. Nama kini deh malam tu kak
4: kenang deh. Kisah. Udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kan?
4: Habis ke SPM sebab. Lalu nama tu sebenarnya habis SPM berbaik malah kami. Tanya si kau kini dah tahu ke? Aku ke pintu lu sekedar siku belah ke Miri, siku belah ke Brunei.
3: Ke Gawak
4: ya? Belah kami. Auk ke Gawak.
3: Oh, amat.
4: Auk. Ya. Ngiga duit kena lampu pelajar baru pihak aku jaku.
3: Auk.
4: Aku lu milih ke Brunei.
3: Auk.
4: Sebenarnya apa aku segi Gawak ke Brunei kan?
3: Oh, awaknya main bisa roti ya, kena?
4: Auk. Ya, bisa pulai punya bulan 11-nya. Auk.
3: Auk.
4: Udah Christmas 29 bulan aku lu nitih kia. Mayuah ke kami bisi empat ikau. Bala hari menua nitih kia.
3: Oh, nak kediri ke nuan ne?
4: Nak kediri. Dari apa ikus ikau ngau dengan si dari lipat ni inti yang ngau apa gun. Sebab belang ngau kian. Hari kuci yang kami ngena biluan. Aku udah ngagak paskuatnya. Lalu kan nanti kita akan berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atur mayanya amanya ne.
4: Atur mayanya.
3: Au.
4: Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Dalam lama tu padang bila lama sebab kau itu dia tahu nyen sepiak nyen dot TUDM.
3: Harinya terus direk ke Kuching ke Brunei.
4: Dari Kemiri.
3: Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan Kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan kami sepatutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngagai 7:30 baru orang rasa lepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami lepangkak ke Kudi.
3: Okay.
4: Udah ke baru lepan biluan lah. Kalau lepan biluan dah, baru habis pulang baik lepan biluan.
3: Terubah lepan biluan.
4: Dia pilot tempat dah. Sesuai ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Sesuai Nyerungkuang.
3: Sesuai Nyerungkuang, ya?
4: Sesuai Nyerungkuang. Lepan biluan dah ke Nurun Kediri ke Paruah kian. Lari ke Ari Jai dah.
3: Baru ya
4: dah lepas ya. Dah lepas meri jaku gerah kena. Tengejut mebiluan dan nurun ke baru wakin. Apa speko?
3: Okay.
4: Tak demu lagi eko.
3: Asal kita babut nanya. Nyantuang.
4: Yo, mesti asal kat kemi kata gila.
3: Awak.
4: Lepasnya ni ada kejut ke sekali ke baru wakin. udah lepas je. Manah baru dia kejuat ke baru ke baru akian.
3: Kai ne.
4: Akai ko nak nombor gig ko. Nyu. Kita ketara. Lama kena kalah kena.
3: Au raya.
4: Udah ke bilon miat. Udah kali yai.
3: Au rawah mo kita dalam.
4: Au bala belain dau. Sikitnya nya jeraya sida.
3: Akai.
4: Udah ya nyu udah kai ba ruang udara miri jo pagi.
3: Au
4: kami nyu udah landing.
3: Au
4: Ari miri, alu orang gay terminal, beli tiket, alu orang gay suka tujuh, dengnya alu bertukar bas, orang gay kalau belayat, alu nyembrai ke sembrai kena speedboat,
3: alu ne,
4: alu orang gay seria kami, tapi seria nya, lepas ke dia apa bala di kampung Jabang, dia, kira bisi seminggu lepasnya, baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di kerja Bandar baik. Brunei?
4: Lah, berseriak dah.
3: Berseriak dia.
4: Mula aku gawak buat pelaga kelab dah.
3: Gripe-gripe
4: tu dia baik-baik bala.
3: Oh.
4: Kadang-kadang naga gripe rumah gurka ke, berseriak. Kadang-kadang diam ke, ngadu ke jalai sekolah Chonghua buat lumut saya ko. Berlumut. Ya, hari 6, hari Minggu punya saya kerja. Baik orang berikan.
3: Oh.
4: Sekali kami berikan ke jalan labi kian. Bisa sitik taman ke jalan labi ni. Udah aku takut ke air. Bukan takut lama. Laman aku ni ingat airnya bisa lintah.
3: Si mayo lintah tu mak kian. Kelimbang ke Brunei kian.
4: Dah baik si tak muka. Akai ya mata lanmu ko. Kak dah ngekor danu orang. Ini aku jalan pukat. Aku respiak, kawan aku respiak. Ini aku pukat. Lama aku tak kuliah.
3: Sehingga lintah? Ladai?
4: Ladai kan, kena kena ladai lintah. Ya, ladai berminggu sisi. Baik ada berikan kami. Baik seria dia. Kedong musim penghujan dah. Kampung yang ampuh. Ya, mah ngetan pukat berkampung. Kutai ke takut ku kampung besar. Kena ya ke kampung besar dah lintah sisi.
3: Bayar
4: siti enggak ular. Tiganya. Udah ke pukatnya panjai. Dah kita nak nemu menua orang lah. Nak nemu menua berkini cara. Berkini tak utai bahawa menua kampung puangnya.
3: Aman.
4: Tujah kenyal menyikut utai genggam semangat. Lari pukat ni.
3: Kau pernah ni tiah kurang ni.
4: Tiah kurang. Kena. Ngai kena nemu orang. Kita gagi biak dah. Baru habis school.
3: Bukan nama ada tu rumah na, tu nyong kenang ni. Nanti tunggu ke Limbang ke Batu Danau ke Mayuh Malintah, nama Mayuh Kerbau.
4: Kerbau. Kerbau.
3: Biar
4: kita jalan, sudah madah jalan labinya Mayuh Malintah ujung kian.
3: Okay.
4: Ya takut ke?
3: Takut ke kelintah na?
4: Ini jadi kap sebelahnya.
3: Aman.
4: Lama lintah, lintah kerbau tu nak bakal lintah bukit, lintah bukit tu min.
3: Aman.
4: Kita lihat kerbaunya besar.
3: Besar. Saya tunjuk jarinya. Besar jarinya.
4: Nangis main speak ke kampung baik saya mukat. Kita baik saya mukat.
3: Aman. Kenang ke duit Brunei bayarnya tukar kita. Tukar duit kita.
4: Berapa? Seringgit 70 sen.
3: Seringgit?
4: Sedolar.
3: Seringgit 70 sen duit kita.
4: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi bertahun tu berga air biarnya sintau biarnya sebutul baru RM2 20 sen dia baru naik
3: $2
4: $2 $2 20 sen udah kami hanya baru lepas kula belum tu nemu girup ya lemah-lemah pernah ku bincang sintau ke tuke kami lemah-lemah bincang sintau ke
3: Si sponsor kita.
4: Sponsor lawan kena moy lelak ke ya. Kadang-kadang hari nak je baik makai ke.
3: Aman ne. Tinggal pengingat aman ne tu rumah.
4: Tinggal pengingat
3: mah. Bisa kalau ke Brunei lagi udahnya.
4: Udah lepas yang nadai ku ke Brunei bulan 4 aku pulai hari ni lebar Rizal form 5 keluar banyak
3: tu.
4: Kalau nadai ke lagi. Lepas ke alu ngagai Singapura semua. Bisa kambiat kian.
3: Ne.
4: Jawab tadi kita Brunei.
3: Aman aman. Aau tang asa kebengam semangat tadi. Mayang kenpan biluan nya meh.
4: Aau melepas biluan.
3: Aau
4: kasih kecepanciat kami.
3: Nada nyangka dari hidup kini.
4: Aau nada nyangka dari hidup saya sini alam kena kita berbiak.
3: Aman aman.
4: Tangga saya terjun kena. Tiada niki, paman lagi yang niki. Tadi tu berasai. Ia nuruan ya. Lama kita nak terlepas lah.
3: Aau sekelabuah pucuk kayu, neh turunnya.
4: Aau, ya ya kita di mil semua selalu kan terjun dari pucuk kayu terlepas. Ngai lah.
3: Tak gasainya, kadai.
4: Gasainya, tak gasainya.
3: Aman, aman. Okay.
4: Sudah tu lah. Kalau nyambung kayaknya, maya bak Singapore lah.
3: Ah, tahu, aau tahu terumah. Aau, aau, okay.
4: Dapat tampuk ceritanya lah.
3: Ah, okay, aau bak. Minggu baru lah kini. Aau,
4: aau, sisi awak lah. Minggu dunia lah.
3: Okay, terima kasih terumah.
4: Okay,
3: okay. Aau, selamat malam. Yang tadi terumah yang paling ngenang lebuh ke nepan biluan maya ricai. Oh. Mayanya kena twin router aku ya. Ya macam-macam eh utai ke di tapik kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawak dua orang ya. Okey, peninggal ke lima kita tuai rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
5: Malam DJ.
3: Selamat malam. Wei, siapa tu dah?
5: Tok Sam tu.
3: Sam. Oh, Tamang tu ne.
5: Oh, Tamang.
3: Hari ni no Sam.
5: Tu hari Kuching.
3: Hari Kuching di tu. Oh, nama baru telefon atau ne?
5: Baru telefon. Oh,
3: nama baru ya.
5: Tang.
3: Awak.
5: Tang. Tang suah ni ngah.
3: Program tu ne.
5: Program
3: tu lah. Oh, awak. Nah, asal hari Kuching pihak Sam.
5: Sekejap
3: saya ada kecil. Okay. Okay, Sam. Nama tu kak kenang lah dah?
5: Bisi sikit cerita. Kalaknya di dalam 2013 tu, Pak.
3: Oh, ni?
5: So, lepas tu tubuh, tubuh kumpul.
3: Oh. Medak tu. Jadi benuan pun mana?
5: Kira ke jadi mayanya.
3: Oh.
5: Tua aku baru nak daik.
3: Oh.
5: Pegawai kami ni anak pulai. Pulai ke menua.
3: Oh.
5: Tengah ke semunjan kian mah.
3: Oh, aku semunjan kian.
5: Tengah ke semunjan kian. Maya nyai ya, malam pertamanya. Nada boleh sempuah bau. Bau
3: banyak dah. Oh.
5: Kira bau kita benci ada nada lain bau kan.
3: Bau.
5: Tapi sebetul.

0: Kangau ya. Okey, hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ah, selamat malam. Ah, ah. Siapa tu dah? Oh, au ne. Hmm, au okey.
1: Okay,
0: okay, okay. Ah, okay. Padah kenyawa nak untuk terang kau ya. Okay. Peninggal kita ke bukai. 0822-2586-33-2586-34. Kau bisa penanggul banyak tadi ya. Nak untuk terang dia dengar. Okay, tang bak aku dia tahu. Terang ke cerita dengar aku? Okay, hello.
2: Hello.
0: Ya, hello.
2: Ya, halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Tu bangau tu.
0: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
2: Bisik ku ninga.
0: Bisik ne. Okey. Jadi
2: hari yang radio ni.
0: Hari ni nan tu bangau.
2: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
0: Hari ulu sebawah.
2: Bintu lau.
0: Sebenarnya tu kalau bercerita nan.
2: Kalau bisi dua kali sudah kan kemula keliak bisi tahun lebih tu dah nak ada ngau.
0: Ya nyuna ingat banyak tadi bangga
2: kurek kurem kan ingat kurem nyamai gai ka
0: aman. Okey bangga datai baru malam tu ya bisi dah dekat tu si tu.
2: Aku nusi cerita tu baru aman tu baru dua hari tu dah
0: apa baru
2: ni kan rempu aku tahu berbuah macam ni. Ya, aku tahu orang segi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulu sebawah. Berkebun nanas
0: kebun,
2: dia.
0: Kebun besar ini.
2: Jadi ngelain sana aku. Ngobini aku nyual nanas bat di si biang di si jalan jalan ulu sebawahnya. Jadi di si pukul 4 berkebunnya aku mulai kediri lagi langkau nanas kemeduai de nak jauh hari jalan luan nyak ni. Mulai ikut keempatnya. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancut baju kasut aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah de beli orang. Apalah ya nyak debai pulai tanam baru.
0: Pawang nya.
2: Pawang nya. Ngerti ya ke jare-jare yang nya. Udahnya nurun mak umak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas ku nya. Tangkuk ke tangi. Udahnya tadi baik ku tuang no ku dua tuang minyak. Kena sabis kereta cai tanah nya deh. Sebanyak nak aku duduk macam nanah je. Aku nak ujah duduk nyongkong bakam orang.
0: Ya meh. Dia fatal.
2: Udah tua. Umur aku dia tahu 72 tahun.
0: Ayah bangga tu.
2: Ngai nak gawa.
0: Amat.
2: Nurun aku katas ke madan nanas kian. Ujah aku pawang nanas dalam raga aku nya bisi 20 tai. Temu me pawang nanas aku nak tadi. Jalai-jalai aku pedak aku buat nanas. Nanas sawit aku nya bisi gaman tau. Tu alu tunggak aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame aku pawang nanas tadi. Laman aku ke bisi migai tugas ke pandai senyap pak nya. Simpan ku atas peh ku dia. Duduk ku atas tuangnya. Laban nanas tau pamai udah tuai pawang hati nak pantap buai urat lama ianya. Gampat kak berbuah tapi buah yang men. Ajar penian sedih kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas peh ku dia aku mangai ke kayu entar. Lampang lama tau sedih mainan kenyak lama aku mantap. Pawang nanah kena tepeh kunya.
0: Peh nuan ke sekalan peh.
2: Bukai kayu nya pangai kata peh.
0: Kayu nya tadi.
2: Tunggal kunya. Tanya aku ning jalan ke. Udah nya sri tepan tap aku. Pi ke tes metu nak patuang. Rebek ke ku tanya panjai aku. Pawang nanahnya putus. Rebek ke tunjuk panjai lebak ku ke. Nak kasut panjai nya deh. Pada kundi dia dilihat patung aku. Halo ko pampua no sarung jari ko ke muda jari ko kendal sarung ni deh. Darayan tadi abai ya. Oh, nya tadi. Pama aku nutup abai telih aku nya tadi. Bisa semua lima niat baru aku berunding yang kening ko tol lagi. Waktu ko dian.
0: Au ah. Maya nya nuansi ko aja ne.
2: Au. Au. Aku gak siko aja. Jamnya udah kak pukul 5:30.
0: Pakai lemai.
2: Oh lemai.
0: Apo?
2: Apo? Di kau mati yang dia darah lagi. Udah nada yang saya aku mati. Nada orang nemu pasti kudian.
0: Oh.
2: Udah nyak dengan tak keluar kerus. Udah datang dari belakang aku. Kata aku mana aku? Baru kak lanjau mana aku nya? Itu kau datang. Aku nemu ke dengan bas aku. Aku untuk ke mana aja berada kau ke mana aku diri.
0: Oh.
2: Oh, uji pada akhir keban kian kian sun nyesah aku pun aku untuk kemana aja nada ya nemu jadi keban deh.
0: Oh,
2: nyesah foto keliah foto aku untuk dia.
0: Oh,
2: oh, dia nyam jalan ini mana yang tadi tidak peda aku dah dulu gau kan ke nyak ke abis keliah punya.
0: Oh, oh.
2: Jadi dari mor kiba lagi bisa asalun jari tu aku mansuat kena. Kena aku mampu abis keliah aku nya.
0: Oh,
2: tu mati lagi, nyu malam lagi. Baru aku tu mau, pasti kudian.
0: Oh, oh.
2: Udahnya tadi dugau aku buka aku baju siya. Tanjeng aku ngau baju.
0: Oh.
2: Kalau nyarinya dulu selap aku dia babinya.
0: Oh ah.
2: Lekak aku nak lama, nak tak alun mau pada reha.
0: Iye.
2: Tu nak lama, mati tip ketau, pasti kudian gak.
0: Oh. Darahnya fansuat ku deh.
2: Oh, darahnya fansuat dia orang ada ikan saya.
0: Oh.
2: Uji ku ngau ke bini ku ke jual bak jalai. Yang tahu lah. Dan tu dinga ya ti. Ke banyak jauh
0: lah. Oh.
2: Ada ikan nyawat aku.
0: Oh. Kau nak ninggal.
2: Dah tulis taban ke aku lagi datang langkau dian kotik ku dian.
0: Oh.
2: Udah nyak tadi. Muka aku baju ku nyak tanjang ku.
0: Oh.
2: Ngobrol yang baju punya tanjang ku patuang ku nyak. Nanti aku nak lama bisa 15 minit aku duduk. Nangis ke darahnya punya pansuat baru.
0: Pansuat, au.
2: Au. Uji-uji ke aku angkat, tak berat saya tubuh aku.
0: Au.
2: Au, udahnya tadi. Baik aku raga, aku ngutugal, aku ngutangi tangguk aku. Betul lagi, baik aku melawak, nangkak leh. Aku menyebut betul lagi, hati kudian mulai ke diri.
0: Au.
2: Udahnya. Baik aku menjalai. Dua kali ngetu, baru aku datang ke Langkau.
0: Aku datang ke Langkau.
2: Aku datang ke Langkau, ngangau ke bini aku.
0: Aku.
2: Nama dia aku ya.
0: Aku.
2: Tu tulung aku teliah aku, aku untuk ya.
0: Aku.
2: Itu yang penuh buah aku ya, laban. Aku nangis ke laban kami serumah. Sampai tahun pun tahun untuk kemarin. Bisa udah mati.
0: Aku.
2: Dia tangkap. Ingin rumput patah jelanya.
0: Aku.
2: Nah, dia orang saya. Mati ini aku. Kuat 11 ya, tangkap ini rumput.
0: Oh, mabuk darahnya.
2: Mabuk darah, ya nyu pukul 3 baru temuan ya, ya nya.
0: Ne.
2: Ya, kena ni ke aku teman saya ambil darah ne.
0: Aw, ya.
2: Enggak ya nyu rumput medak darahnya.
0: Aw.
2: Ya, kena ni aku.
0: Aw, nasib begini tuai medak ne.
2: Medak, ada telan kau di tahu. Ya, ni aku nuluang muka, ya, nasib aku bisik. Kita kena mengkuat penyak dia beli dari pemasai. Udah baluat dekat dan nyuang hospital. Aku ngai.
0: Oh, nama ngai?
2: Laban aku dulu sobat udah tutup duko buat betis aku. Demayan tidak di hospital dengan.
0: Akai.
2: Udah persa dutua. Udah nyak esre. Nanti dutua urat ya. Udah nyak buka baru ga. Nanti dutua tulang ga. Pakai tulang.
0: Oh.
2: Mari kita bersiranya ingat.
0: Ah, kai. Mayu hendak.
2: Ya, aku nyengai adanya.
0: Oh, ah.
2: Kata dia tahu. Uliah ke aku berjalan. Tapi lagi berbaluat, patuang itu dia tahu.
0: Namanya nak jahit, eh?
2: Ngai takut aku agak serap kenyak.
0: Ah, kai. Ngai ke...
2: Kau beli ubat, ngena ubat masri, aku itu dia tahu.
0: Oh, ngai ke kuman, eh?
2: Oh.
0: Ya? Nak nyok nak hospital, ne?
2: Oh.
0: Ngai ke kuman, eh?
2: Nak pelaku udah rangkai
0: aku
2: itu. Dia berjalan sebelah bilik. Udah dia tu, tapi lagi berbaluat.
0: Aw. Ya. Aw, nadai berjayat mana?
2: Nadai. Harap kemana kamu tu?
0: Au ya me, au ah.
2: Au nya ja me, ku nangis okay. Mati na ambiah darah ku ti ku dien.
0: Bado menanti nuan kediri, empai temu me kene.
2: Au, au nya nangis ke ku.
0: Ya.
2: Oke nya ja ne.
0: Oke, au terima kasih
2: ya. Ya baru ga.
0: Mane ha cerita ranya. Kesal tinga, au. Oke, okay. Terima kasih ya. Oke, selamat malam. Hanya tadi ya bangga nusi diri ke teliah bak kebun nanas ya. Jadi ka pendak sama berjimat meh kita ke kerja pengawak di tanah lebih lagi kita ke megai duku ya. Utai tajam aban utai ke bekenya nak di sadang kita nyadi utai ke bekenya ne jadi sama nyangka penglikun kita empu meh lebih aki kita ke gawa ya. Okey, peningah ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau. Jadi lagi panjang jam kita itu peningah kita ke KBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngaya bangga tadi tau kunci ngau peningah kita ke buka ya. Okey, nguji nyawat kangau ke Siti tau. Okey, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oh, selamat malam. Ya. Oh, siapa tu dah?
1: Banyak. Membership.
0: Siapa wei?
1: Malaya membership semua itu.
0: Oh, membership. Oh, hari pedawan.
1: Tata hari pedawan.
0: Hari pedawan membership ni tahu tak ni rugi dah bayar ni.
1: Tak pernah.
0: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai?
1: So, lagi kak mesti cerita penyamun
0: tu. Oh, cerita penyamun baru malam tu.
1: Memang. Sebab cerita penyamun tu, ala aku segi. Ini lagi kan bak. Sang perorongnya, kenapa enam lah tu.
0: Oh,
1: So, cerita. Nak main senapang?
0: Nada main senapang. Sang
1: biasa. Nada main senapang. Laban ngibun buarian.
0: Oh, oh.
1: Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, rian kami ya, labu dulu lah. Bapak buah kelabu dulu. Buah pun dia bukai pedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu kami lah, biasanya. Aku ke di rumah ya, masanya lagi pun tiga. Saya ujung tahun pun tiga.
0: Okay.
1: Kan aku ke diri segi biasa mah. Bayi duku aja, bayi raga. Nak aku malam.
0: Nak apa malam eh?
1: Ngaga namanya, nama Rangkau. Rangkau baru pilihannya. Segi bayi bekal apa nama. Sehari, dua hari, tiga hari. Nak ada air no. Ya ke empat hari. Hari ke lima hari. Harinya udah biasa semua pagi kata ikan ngumpul-ngumpul warian mayat nurun lagi simpan baru mah ibu akunya tanya niki baru ke bukit ken dua tiga kali lah ngumpulnya udahnya nyoka tengah hari lalu ikan lagi aku ke bukit ken berkah makai makainya belawak saya itu bisi lawak lah ikan pusu yang nanti
0: pusu lawak.
1: Ikan pusuknya ambil aku kabar was campur aku ngau rian isi rian isi rian garam dulunya garam besi baik isi rian ya ke rian orang dia ke labu beda mangsa rian ni ada tepuk kabar was kak pusuk rian kak bawang bawang putih bawang bakongnya tu no dahnya nak nemu perut nak ke gagah hal ke kita nganjung tayo perut tu
0: pedih perut
1: tu nak tak tak buka aku tancut buka aku tancut ngena tancut met aja ngena baju ngena tancut met buka baru kan ke ilai lagi ya dah mama agak tumbak mama udah muai tanya baik aku rukuk sebatang tenuk aku dulu rukuk baik ke kan aku tak rukuk aku nya kau tak rukuk tinggal balang kau dia
0: baik bekal kian
1: ini nyak nyak nyak emang peluang rukuk ni baru baru mau 15 tahun. Walaupun lihat mah udah bersih duit mual ya, menurut gua.
0: Oh, nah.
1: Ya. Dan insaf buat tangan dia, bak perutnya pun udah kira udah nyaman ya. Aku cuci makan kita ngadu-ngadu dari mana. Kau aku mutang ke diri yang gak pun rian, gak lengkap aku nya. Dah aku dari Jawa, puh, bisi orang.
0: Oh, muda orang.
1: Tang ngai nya orangnya, benong duduk, dengar-dengar, kecangok duduk sesengok dua iko. Iko nya, nak aku pada mua, pada mua, pada belakang aja. Siko nya, pada aku mua ya, nang lala. Tapi nang lala, pada gari sedanya, nyo bakal gari sedadu deh.
0: Oh, biar ne.
1: Baru dia aku ada buka itu gerenti penyamun si dasar.
0: Oh, penyamun kenoan?
1: Maya, mayanya baru dia ada buka penyamun si mulai pala.
0: Penyamun.
1: Seduanya
0: bisa muda na.
1: Nah, aku belalai bapa bas dia.
0: Nak muda.
1: Muda aku, pangsikonya nak pada mua, sikit melakang ke aku aja. Jadi yang mulai nak pada mua, sikonya pada aku mua. Nak benar makai, asih bungkus daun aku kedua, itinya, setinya orang makai setinya, sikit-sikit lah, itu sedangnya. Makai ke nyarian, muda, ansur keberuang. Kutuk. Kan lari ke diri. Agi kangen atan cut net. Nah, ini kangen lari dah. Dia panjang ekornya. Tinggal ke balangkau dia. Kak penangan tu sebenarnya. Nantinya hari-hari ya, mah. Hari-harinya kali harinya. Nanti udah habis makai dahnya ke makai. Harus ikonya. Terus nyaw ya. Dah makai habis membayasi ya. Terus nyaw. Ya pada aku mau. Ijin nak ngalah.
0: Makai asik nuannya tadi sedoai ne. Makai asik nuannya.
1: Iya, makai asik akunya, si bekal akunya.
0: Makai bekal nuan tadi.
1: Lawak kau nada, lawak buah-buarian. Dah, kau nya udah makai. Kalau buka gua ya apa kaya? Ya, dah beredarinya lah. Si kau nya mana? Saya tahu. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia, kamu pergi, saya tunggu. Ini ada jingga aku. Tang kepada-pada mua. Lagi muda belakang. Mudahnya berdiri ya. Mudah makai sebelumnya, dia makai sekolahnya. Mudah ngari ke diri, dia babas kan. Gaya tujung bukitnya gitu lah. Ngaya berdiri tertagih dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu tidur dia ruko. Misap dia datang dia. Nah, gaya hari. Ya, baru dia pusing ke mua. Malik ngagai aku. Ya, sembunyi babasnya. Lalu pada aku, ayah aku empuk.
0: Ayah nuan.
1: Ayah aku empuk ke gawa sedadu bas menjual.
0: Ukai penyamuan tadi, Pia?
1: Ganti nak kemas danya penyamuan. Kira ukai penyamuan datang. Nama pengawas sedangnya ada dia. Nangga nemu. Ya dua iku aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun siap tahun di sini ke orang ketemu bekal-bekalnya segini kemal penyamun sedangnya. Tanya lah. Bila termada ayah bekal ke nak daya. Ya lila saja misal sebatang. Dan ambil buaya. Siapa ya baru kotak rukuh akunya. Kayaknya buka duduk ya dia balangkan. Padahalnya pada situ aja kotak rukuh. Aku melihat wah itu kotak rukuh. Ambil ya dua-dua ya. Letter pun diambil ya. Lalu dari ya nak lama. Terus ya nyawa lagi. Kalau apa? Ayah akunya. Tahu pengawas sudah sedar dulu. No jadi penyamun deh. Tak kenalnya orang kampung nak pulai tu terus pulai tu, abang nak makai mana makasi lagi, terus pulai. Nak kenalnya gaya buku, naik bala naik pay naik nak kenalnya. Yang dua tahun baru ayah punya bisik pulai. Gaya tu ya. Aku kalau muda nuan, bukan bukit nian, bukan Korean kita ini je.
2: Hari nadai tu ke ya? Segi modal nadai. Kedali ya saya nak.
0: Oh.
2: Mayanya. Mana dia tahu? Nanti dia tahu bisa telefon sik merah
0: udah. Oh, ne.
2: Nah, mayanya. Ini.
0: Aman.
2: Orang tahun 92 kena.
0: Oh, lama sudah.
2: Dan ya, abangnya selalu deny. Ngai enggak? Selalu nanya-nanya ya.
0: Oh.
2: Mudahnya kira belas tahun lah. Bisa orang ketemu ya baru.
0: Oh.
2: Tak no kira madang riannya lah. Yang rian tuai. Bisa orang Madaya. Jangan no ada orang.
0: Oh.
2: Ketegi berdiri kena orang Madaya orangnya belalai. Tersi orang dua kali orang Madaya.
0: Oh.
2: Lagi gaya nang aku.
0: Oh.
2: Hanya tahu aku telefon carinya. Di sebab kalau apa sendiri kawa kemando kan naskah boleh. Amat nak kan bala sidaknya training nak berpada ke orang pun menua. Tapi sama bala peninggalan kita bekai. Tiada amatnya segi amat tak aku nya. Okay salah mata aku segi hati ayah aku pada aku nya.
0: Oh, ayah nuan banyak.
2: Mula segi enggak semangat. Nampak nangis nyamun segi nangis kami menua. Orang tahun 80-90 kena.
0: Mayuh penyamuan mayanya.
2: Tanya mah dah ayam pu. Pula ayam benua. Nanya ayam. Nang aku
0: lah. Oh.
2: Ya aja cerita ke malam tu.
0: Okey, tatai. Oh. Okay. Mayuh cerita penyamuan, Wan.
2: Dua aja. Kena aja. Nak sabutai, natai. Duanya aja.
0: Okey. Minggu baru ya, cerita baru. Okey, selamat malam tatai. Okey, nyak tatai hari pedawan ya, ambo ko bidayu tatai tu ne. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam dah berasa ya, nyo jam ke penudi. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa tu?
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Malam.
0: Besi dengau eh?
3: Si Iman tuku tawari ulu binyau.
0: Oh, Iman hari ulu binyau.
3: Yo.
0: Okey, Iman.
3: Nampak dia?
0: Terang nyawa nuan.
3: Ya, nampak tu. Ada sungai di rumah kumpul di condor. Ulu sungai.
0: Oh, dulu sungai di binyau dia ne. Terang nyawa dari tu Iman, terang.
3: Terang ne.
0: Terang. Okey. Ya,
3: di. Kalau saya senyap tadi je, kalau saya aku kan ngasau tadi je.
0: Oh, ngasau.
3: Masa kampung lepas berdua kami turi kampung magang di bawah.
0: Ne.
3: Ayo lagi mahu jelo lah, jelo apa? Jelo macam jelo ne.
0: Aman. Lagi bisa jelo.
3: Lagi dia tu lagi bisa.
0: Oh, lagi ngasau ke kita dia tahu ne?
3: Aku nak main kan, aku tu je, jadi aku ngasau.
0: Oh, kedirai.
3: Kedirai.
0: Aman. Okay.
3: Aku ngasau. Untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak muta yen. Yen hanya lima nak pukul aku ke. Nggak sahur diri aku.
0: Oh, kena perahu ni.
3: Nggak perahu. Perahu ni. Udah baik aku memang ikau mainnya. Main senapa. Terawam mah. Sangkuah. Bawa segala perahu. Lalu sangkuah tanya. Sangkuah semua. Aku baik aku badan yen ya. Moto aku pagi-pagi ke lubang-lubang air dengan tembian air. Dulu ni kembali lo semua gelah, bolehlah gelah dia. Air saya ni tu, buka dia ni tu.
0: Bak dini tadi?
3: Alam dulu dibuka lagi, bawa sungai sebelah.
0: Sungai sebelah?
3: Sungai sebelah, dah mau ke kami di tu, mau orang kan.
0: Oh.
3: Dia buka dia ni, macam lupa bisa. Airnya, lalu sungai tembian airnya. Berudah surut airnya. Tinggal aku dali perahu aku di kira pukul 9:30 jalan aku ke atas ke atas itu sangkut sembuh sipi dukul atau sipi bayar aku kira dah lama jalan nyalingan nyala udah aku lima ikutnya aku kuatir aku di baru nikit kampung sama tak pati aku pati baduk nanti baduk kata aku baik menatang apa itu kepada aku rusak dia je rusak laki kita baru ada kepada tanduannya
0: rusak ni
3: rusak apa yang rusak Bila aku sebelah ni, sebelah ini tadi, aku kena aku nembak tadi kemunuhannya. Tak banyak. Sebelah kaki, ini saya munyak kaki dia, munyak kaki dia, munyak kaki dia.
0: Au.
3: Tanya di uji, aku tembak, aku kena metuk sama aku.
0: Eh? Au ne?
3: Banyak terontak aku, namanya semua, namanya kini.
0: Au ah. Tengah nyadi meletup.
3: Ngamil metu lah, tengah semua aku simpang.
0: Nai
3: tu sebenarnya mai dulu lah tu, mai kangku aku kembang punya dari simpang tinggal sebenarnya tu.
0: Aw ah.
3: Kata aku kira mau ni selang jam tu nan dia.
0: Oh, aw ah.
3: Tengah kata aku sebenarnya kian kau merai sebenarnya 5 kali merai binyuan sebenarnya mau jauh aja kau. Nah, dia buat sampai kebiang ke atas dia. Sebenarnya mereka lantai kau sungai. Dia hari-hari aku. Orang masak mereka ada masak bumi-nya. Dia tolong orang ni mak yang aku asli kena masak. Tapi bagi dua orang ketiga, tapi aku dia.
0: Au, au.
3: Kayak si orang dulu sama dia. Buat dengan likau dia. Dia tadi dia. Dia di mereka aku baru. Di mereka aku sangat baik. Aku merasa sebraik. Dia. Usah merai gua dua tiga. Apakah belakangnya udah anpan belakangnya aku lihat dia nya.
0: Au.
3: Lihat kulit ngelusonya deh.
0: Au ah.
3: Baik sangku. Keng ke. Mana aku merai kan kunon paliat sangku ala bo kai sangku punggung kunya ada apa punggung kunya. Oh, titik kedua dan titik kamu nak usah tu usah usah lagi. Tanya dan merai sebrai baru, agai ke sebrai baru.
0: Agai baru.
3: Agai baru. Yang lain memang ada uduk kan lah. Uduk dia tu, aku dah boleh jalan itu. Nyok penangkap mau dia tu dia. Dia dah bingung tu. Dia tahu, dia tu babi uduk tu, walaupun babi apa rusak dah.
0: Tahu ah.
3: Tahu. Rusak, ada yang ngeli. Dia tu buat belakang. Menit engkau kaki kanan kaki buat, nyok kerasa. Ya, anak rapi ya, tu iban tu. Tadi tu buat ya. Banyak tu dia. Banyak tu dia. Tak labuh sangkong ke saya. Alam air dia, saya tu dah di. Lama lama dia tu. Dia tak buat lagi dia. Bukan sebuah aku tadi.
0: Aw, aw, aw.
3: Tahun 2025 sebuah dia je. Bukan 10.
0: Tahun yang kemarin, mana ya?
3: Aku kemari, berapa lama ni aku?
0: Aw, aw, aw.
3: Sebab aku sayang tak tahu dia jadi tu. Aku tak tahu maksud dia tu. Dia berdaun ke dia, dia rosak ke dia.
0: Au, au.
3: Udah aku baru dia, aku menang ke dia tadi dia. Rosak nak ni. Ini yang macam mulai bodoh aku. Kain rosak aku, kira mau, pukul dan nyau, sangku ada nyau.
0: Au.
3: Kau mula rosak.
0: Kenapa yang nak menutup?
3: Kenapa nak menutup? Sangku ada
0: nyau. Aku kai, apa berantau pelabak aku rosaknya.
3: Tidak, nama masuk ke dikembang, masuk ke dalam buku dan lihat lagi, ini saya punya saya.
0: Awak?
3: Ini aku nak tadi, dah lihat aku semua. Ada yang saya pergi dukul lah tu, mereka lepas saya ke dukul lah tu aku nak. Putih kau, dia ada yang bunuh sangku.
0: Awak? Awak?
3: Tangan nama tu, dukul lah belah kaki.
0: Awak?
3: Ganyak tadi, noi nom dah, tang kecil aku ke DJ. Empakap bakal besok dia aku DJ, DJ.
0: Empakap berusaknya?
3: Empakap berusak. Berkat berkat macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
3: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam macam macam macam macam macam macam
3: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
0: macam macam macam
3: Nah dia nak kenapa biri angku DJ DJ. Macam
0: mana? Kenapa biri ang? Luput.
3: Luput. Cakap biri ang kita kenal. Lepas New York ni hidup nanti kita bakal DJ deh.
0: Aw ah.
3: Dan aku baru DJ ni New York atas. Aku saya kelepas. Nya aku ke makap berkuang ini.
0: Aw aw. Okay.
3: Dan yang mat sebab belak kenal dan aku ada tas dia baru pada lebelak saya dah ingin DJ bersungai dengan.
0: Okay.
3: Sebelak mulai. Udah. Tahu dia ingin jawab tau.
0: Ngai na, nong lepas ke lusa, nai saya aku kan?
3: Saya aku lusa di saya na di jalan saya laki.
0: Rusak yang ngai galari jauh ne?
3: Ngai na di deh, ha? Ngai lagi, kena udah tinggal udah aku nyawa nyawa dia macet dia menya.
0: Awak.
3: berkah mereka kai ambil berkah di dia ke bawah sungai saya ke sungai binyu nya
0: au
3: pun buat saya sangat jahat di sini.

0: Saya punya udah tahu dia orang aku. Oh. Namun ngecek lah saya. Kalau yang sana, ngeliat dua aku mati. Pengelit itu.
1: Oh.
0: Jadi kau nampan, buat nampan, mirah nampan. Oh. Dan aku rasa ke dalam Trump, kayak kena ke lupa anak.
1: Oh.
0: Yang ada mentu yang kita buat juga. Jadi kau aku sepuk baru dia nyoto.
1: Oh.
0: Wah, mau aku berasa sengaja. Trump tu baru bunuh ayo dia jadi kau kejelam kayaknya dia.
1: Oh.
0: Kau aku menyelam kuyo dari tinggal kuyo lari. Bela lari muda tak pentai. Muka nama bekau tuan aku nan kuyo ngai kelpas. Ngau puas di DJ lanyo sekali dia nyo nyelembu lembu dia dengar. Si randau DJ bong luar gay ai nyo dia randau belai.
1: Awah.
0: Bagai berandau. Ambil kerandau besar yang saya cuma nak merau orang aku buat dia ai kau nak buat. Lu bawa ke dia, lu cinta berkuat dia, lu rendam kaya bap.
1: Oh.
0: Kaya ke aku, akunya buku-bukunya dari sana lagi, sangkuannya dari lagi. Rantangulik juga, tahu dia.
1: Randaunya mau kena nuanang, tanya ya, nguliah
0: kaya. Randaunya kena kerkuangnya deh.
1: Awa.
0: Tanya, tang kerkuang, lamuk lembut, lamuk lembut, lamuk lemas tu dia. Orang
1: bapaknya. Oh.
0: Udah, medak menangannya. Apa kudanya? Apa kudanya kan? Apa kesannya nyok deh. Berarti dia latihan kerja tay deh. Dia latihan ke depan belakang. Baik bandar kentu nyamai. Nyamai. Apa bapas?
1: Buka kenpat kudanya kan? Eh.
0: Apa kau kudanya? Tay tinggi kerja.
1: Awak.
0: Buka saya aku cuba berproses pada jadi dua kali. Nak mendarat di balaku ya. Cuba angkat kaki sendiri je ni kan. Lebar lutut ni dia pasang kaki. Tumpu je deh. Dau mati aku kubuat dau kau juga. Kita saya singgah gitu je. Baru buka punya. Nombor dari aku tu tempat yang baru kau mati. Nara kulpo itu mau lebarnya.
1: Amat. Lupa.
0: Aku punya macam buat di je. Udah aku lah kubuat di je mati.
1: Aau. Aau dengar. Kena dah kau rosak antara uliah nak mai ya.
0: Uliah tu je. Aku baik di je. Nanya dia aku mau. Tu saya lu buat dia dia.
1: Kalau
0: buat mencintai kaki empatnya jeluai deh, mai dia.
1: Aau.
0: Jaku aku, buku apa? Kau ni mesti aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar punya aku salah, betul betul so.
1: Kalau
0: punya nangkap aku ni nangkap aku jaku. Baik, pada air pain, air kau deras, air kau say.
1: Aau.
0: Tak jauh, kuah.
1: Aau.
0: Lu berapa aku sendiri cium tuan depan tak bisa punya nak berapa aku bikin kita juga tanggung
1: awak ni benar nak nguliah kerusahannya
0: bukan sebuah ni nanya buku nanya buku yang aku datai bentang berapa aku nol DJ lama aku lepas DJ aku lusi itu dapat nol lama aku kegawal lama aku berapa kunjian tadi ke atas pantai memegang barang cium macam tahu lah kalau aku ni, kalau cuma tahu soal ini, aku tu cukup lagi. Pantai makan jenah tahu karam, ni baru ke nepu soal ni, ni baru ke ni buat baru.
1: Tahu karam kan eh?
0: Karam tu, kalau cepat saya tengok buku ni, no kumpul palong,
1: ada
0: no.
1: Tahu.
0: Baik baru ke, nampak yang kecil sejam aku mulai kulit aku baru ke rumah aku buat gambar di tu di bina di tu aku.
1: Begau, mana-mana, nuan boleh rosaknya.
0: Eh, ada yang turang, lepas orang tua minta, udah minta terbalai. Kau bini kau ajak di sini.
1: Oh, aw.
0: Dia, kau ni bini, dia bentar perut kutuk, rosak tumbuk rosak. Kau ni ya.
1: India rosak.
0: Yang banyak kau pasu ya.
1: Aw.
0: Nuan tu, kau bahkan cuma lingi, kerana aku.
1: Aw, nya.
0: Dia tak kenal dia. Aku nak bini.
1: Nama. Dia, amatnya di taikenya. Au, amatnya di taikenya. Ora kena panu. Au. Betul,
0: dia tadi abdal tu dia belak dia.
1: Au.
0: Dua penyo dagen sewu nyampau masa itu isi nya.
1: Ah jual nan sapa ne?
0: Dua kum tulu ke ke bawah ke hari Minggu. Dua aku dua.
1: Au.
0: Kalau dia saya tu dia itu.
1: Oh, agi mayon dah kau tanya ne?
0: agi na yung tadi kaya mno ito ba mno ang yari orang kami pen ulo na yung mga kita palag mo wap na ito
1: na tangkap orang yung walte kanya
0: kami ko balay di jare kalau pasti na rey pa pandang mo kulit mo palo ayo de dada kita gin
1: aman aman ya may
0: tangkap ba may babi na tao semua may lalabi na tao dalaw kain na tao munsan plan luwa
1: aman aman
0: takau orang mesti kita nyawa terang tinggal pasti orang normal
1: aman aman aw
0: ya aku belum soalnya aku pergi ke dia tu dah kerja itu dia pasal tumbuh aku rusak bukan kaki jape jadi dia
1: ini rusak tenang ya
0: kaya belakang mau dah ujar belakang kaki ya
1: pergi
0: temu penggulang kaki dia cuma menunggu kita
1: เออแล้วก็บอกว่าบ้านนี้ครับเราบ่ได้เอาบ่คุมปูบ่คุมปูเอาอืมดิฉันมาสู้หาคุมสุเดตัวกินคุมมาสู้ได้เจ๋ยเจ๋ยเลยนะเอามากระยังนั่งละบ่รู้ซะเน่บ้านอะไรตัวเคลียร์ได้เจ๋ยเขาใส่ปั๊บได้เจ๋ยเอาเลยเอาก็จะปั๊บปั๊บละปั๊บได้เจ๋ยมาบ้านตัวเขาคือสิรู้ก็คือว่าคนเราคุมบ้านนัวน่ะอุเลียนว่ารู้ซะอันตาได
0: โอเคแล้วมึงเลี้ยงเราแล้วก็จะไปคนน่ะจะอยู่ที่ไหนกูบอกแล้วมึงจะสั่งเต็มไปเจ้าน้องมาซะมึงน่ะจะเอากูสั่งสายอืมเอาไปว่าเดี๋ยวจะไปดีเจตันด้วยเจ้าเอาไปโน้ตบีซีลักกี้บีซีอืมอามาดอามาดอ่ะไปคุณมาบ้านกูงั้นไปดูกูมาดิซูตอนบ้านกูมาปะแล้วไงจะไม่เอาคุณมาเนี่ยบ้านกู
1: มันมาตัวไปบารุคนนี้ที่อีซีอีรีคุณเบรีอืมอืมอืมคุณก็มาตีดิเจตัวสะพัดตัวเคลาเคลากําปับนี่บารุคนพุชาเนี่ยอืมเนาะมาเบรีเนี่ยเจ้าก็ได้เจแล้วบ่สอยเคลียงอามาโลปดเอาแกโลปดเหย่าเหย่าคนก็เจก็เนาะมาเบรีแต่ว่าบ่หลอกเอาโอเคมาอ่ะโอเคเอาเหย่าได้ดิเจโอเคมา
0: เอาเจ้าก็มีเกตมงโอรีโนสุบดาบซีจะเล่าดูโลอู้เต้าตุซีเนี่ยล่ะอิมบานเอามิงกูบารุเหรออ่ามิงกูสุบดาบเกี่ยวบุคคลดิเกมิงกูดูโลอ่ะมิงกูดูโลคิดแต่กินตัวอริสราวะละบ่เนี่ยอู้อามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอามาอาม Nya aja di je sama kasih besar yang je balo kita je di ban dalam ke lembur dua tu di je.
1: Aman, au. Ya.
0: Kau dah kau kunci salah tidak datang minta ampun di je di je.
1: Ya betul.
0: Terima kasih besar di je. Selamat gaya nyamai di je.
1: Okay, sama sama mungkin Iman.
0: Oh,
1: kemo ingat sama aku ya, memori di
0: dunia.
1: Oh, ikut dah depan rusak, kau deh.
0: Ya. Terima kasih
1: aja. Okey, bertemu baru minggu baru lau.
0: Oh.
1: Okey, ya selamat malam. Ya, tadi peninggal ke sembilan kita ya, Iman ke malam tau. Ngasu sidak edian deh. Agi mayu jelu ko ya. Ya meh cerita ya ke Laban ngau rusak tadi. Okey, tu bisi peninggal kita ke bukai tu. Halo, selamat malam.
2: Lalu
1: tu peninggal Ramukah tu. Oh Ramukah, siapa Ramukah tu? Wah.
2: Program kita tu nak main dengan kami tu, nak serang Ramukah tu.
1: Oh, nyak meh bakal peninggal tadi, bisa madah kena terang meh.
2: Nak terang, mah. Orang telefon terang, jadi nak terang.
1: Nyawa aku nak terang ne.
2: Nak terang.
1: Nyak meh bisa si kau nyak madah tadi, okay. Madah ke nyawa aku nak tu dengar kau.
2: Nya
1: aja dah. Okey, terima kasih. Au. Nah, aku nak nemu nama kebuah ne. Arab ke Nanti penanggol meh hau bisik sidak ke telefon dulu agak tadi madah ninggal nyawa peninggal aja tang nyawa ko nak entu didingal ko. Okey, nanti ngawak terus kaja program kita itu ya. Okey, hello. Hello, selamat malam. Akik Leo, tane. Akik Leo de ninga nyawa ko de Akik Leo. Bisa ye ne. Laban dua iko ora ke telepon tare madah ke nyawa kita ke telepon aja dinga ko. Oh. Ah, nyawa ko nang bisa dinga nan tare.
2: Bisa
1: terang ne.
2: Anang.
1: Au. Au. Okey, Akik Leo, anang iga tu rumah ne. Tuan rumah bisa penanggul nak ulih ngau kita dulu tang ilak bisa yang ngau ilak deh.
2: Ngau rumah rumah siang ini.
1: Ngatur dunia aku deh.
2: Ngatur dunia.
1: Tahu dia tahu ngau orang keselangau kia ya.
2: Ya, ini
1: ya, nanti kita ke di Selangau dia tahu ketemu ya tuan rumah kita. Okey, okay, Leo lama kan nak temu dengan orang tu ni.
2: Boleh ke rumah, nane lain rumah.
1: Amat, ya tak. Tau, jawab mimpi ada radio ke pelabak ko? Boleh, kini? Okey, nang awak. Okey. Tau, baru terang?
2: Ya,
1: okey. Nama tu depan rosak kata. Okay, nyo putu sakit Leo. Telepon baru Akik Leo ya. Nyo putu asnya tadi ni. Akik Leo tu pan suah bukulai ngok kita. Okay, harap ke nadai penanggol meh ya. Laban bisa muka ke WhatsApp ngaki aku tu ditau bakunti tu nyamadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya. Semina ninga nyawa kita aja. Fred tu ne, Fred madah kamu nyinya meh tang kunan mo dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, hello, selamat malam.
3: Selamat malam mana?
1: Selamat malam ibu.
3: Oh, balat dar, no terang jekut mana, dengok kami di ruban itu.
1: Awunya meh.
3: Betelepon ke pengendiri kami itu begau kami.
1: Amatnya mesti tidak yang madah bekenya magang nama kini ne.
3: Saya mana kami itu atau kanganti deh.
1: Bekeni ke dinga kita.
3: Jadi orang ketelepon genuan terang. Jadi genuan tenada ya nak. Tenada itu kedingo.
1: Ama kebuah ne.
3: Saya mana nak paling tadi dingoku kita terang ya.
1: Lama
3: dah dah nak terana.
1: Ya,
3: jawab saya depan dah. Kena dan move nanggol kami ke Rino aman tu dah.
1: Aman.
3: Kira-kira aku kenalan. Pakar, tidak telefon.
1: Terima kasih ibu, ne.
3: Terima
1: kasih. Terima kasih, Mayu. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggol tu lagi deh.
3: Okay. Kena dan move dan
1: nak. Ya. Mayu harus tidak ya mesej aku tu ditau.
3: Aman.
1: Okay,
3: bye.
1: Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nak tu terang dia dengar. Kau kan ingat nyawa peninggal aja sidak ya kau. Okay, nguji tu tarik. Okay, hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
4: Hello.
1: Selamat malam, eh. Bisa dengar, eh. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam, wei.
4: Selamat malam, Sid.
1: Selamat malam. Akik Sebri.
4: Selamat malam.
1: Akik Sebri ni. Halo, Akik Sebri.
4: Halo.
1: Bisa ingat aku, Nuan?
4: Bisa. Terang, Man.
1: Terang ni. Oke, okay. Ari tadi bisa penanggul kini di nganon nyawa aku.
4: Oh, nanti aku masih ada ya. Lu tuh saya nyawa adanya.
1: Oh, di nganon apa dia oke okay, gak?
4: Oh. Aku dulu tuh kuat layan itu.
1: Okay. Oh, pia. Lapan mayu ah peninggal madah ke nyawa orang ke telepon. Bisa ke nyawa aku kena dai.
4: Oke,
1: sebri. Oke, sebri. Nama.
4: Halo, Sid.
1: Terang nih. Engkau apa sekedar luar tadi nanti terang. Oke, sebri nama cerita
4: nah, nah, nade penanggul di ngaku.
1: Nade penanggul nih. Oke. Jadi cerita nuan malam tuh deh.
4: Terang mah di ngaku.
1: Terang nih. Oke. Ki Sebri topan bisi penanggul telepon baru non lagi Ki Sebri ya ngambil ke terang didinga. Pelabak aku kita ngetu na lama au ngetu mendiang ke siti laku angka telepon tuangat kini angka meh. Ninga ke lagu hari todi to dulu. Udah terlagi kita tahu telepon baru angka aku meda-meda tadi tu dulu ya.

0: Rindang kita dulu ngau Siti lagu Ari Tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu. Laban ngetu dah lama tadi peninggal ya. Laban bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayu agak sida tu WhatsApp aku. Madah ke bak sekedar nurnya nadai penanggul ke kau ah. Engka bak sekedar nur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tau ya, rindu ke program tau. Terima kasih mayuh-mayuh. Laban bisik udah madah ke penanggul mereka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo,
0: Akipita. Oh, kau Akipita. Aku kan nanya no terang nyawa kau Akipita.
1: Oh, terang nari tu di pintu lo tau.
0: Tung, kau tunggak keruban kia pelabak
1: kau. Ya, kau kasih ninga orang pijak kau tadi.
0: Aku laban sidak ya madah. Nyawa kita ke telepon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis itu kuningau saya kesebut tidak tadinya di bawah itu terang lah.
0: Lah terang nih. Aw banyak mana? Aw aw ke?
1: Aw. Cara kita habis ini ngah mengkata dari perpelian ke dia.
0: Aw nyam eh? Aw jadi.
1: Kenapa? Kan tidak disiku dia.
0: Engkau mat nih. Atang bunyi kau kita. Terima kasih meh ke respon sidaknya nih kita.
1: Terima kasih banyak. Tanda tadi main mohon dengar.
0: Betul.
1: Aw. Tanda saya juga program tahu.
0: Ya, mayuah mereka.
1: Kadang-kadang mereka dengar radio atau kau madah kadek ni. Boleh buka indah saja dengar.
0: Kau mat mana aw?
1: Mayuah. Ganti-ganti orang. Bangka orang yang perasa tu lah. Tadi lepas nanti dengar sepiak aja. Kau kan jadi cerita.
0: Amat.
1: Kau kita kebetangan tu deh. Kau sepiak jadi ini ni nyekat nyati.
0: Halo kia, pulai kia nih.
1: Pulai kia.
0: Aho, aman. Okay, kita nama cerita nepan rusak, kai?
1: Kukat tawa dengan pancat, kukat tawa dengan mobilnya.
0: Aho, nemu kita.
1: Jadi cerita aku tahu, kai cerita nepan rusak.
0: Aho,
1: cerita tahun ujung tahun 70 pak mes kami lagi sekolah sebab. Mes cuti ujung tahun.
0: Aho, nih.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami pas nah deh kami sebuah aja rumah panjai deh pas sungainya.
0: Oh, awal.
1: Jadi kami nak pait berbita ini mainnya tadi.
0: Oh.
1: Jadi kami tahu tadi si orang tembak tu metu dari rumah kami kena lihat tadi tu dua biji kau sebelah sana. Ma pulai bisik main. Oh, kami tadi dua pasak ni tadi.
0: Oh, tak udu dia ude tanah menyekuran eh.
1: Nggak ada curi-curi ya, nggak ada utai, TV nggak ada, cuma pilih ya sedikit TV.
0: Oh,
1: jadi kami itu, kami tak siang hari, kami nak nangkal, jadi kita pergi kau belakangnya.
0: Oh,
1: karena ada tidak temu, cuma kami ada karena.
0: Tapi sari-sari punya nih.
1: Nggak cuma sari kenyang pula ya.
0: Nama terdepan.

0: mutai.
1: Bekubal mutai.
0: Buah kubal mutai. Buah hilas mutai.
1: Au au au.
0: Kadang buah semaknya kodai giga.
1: Au. Kempal.
0: Bapa menua sampai kusi punya. Jadi utainya mana pakai. Jadi jelusi kak. Nadai lapai bisik lu diau nak ngacau kita ya.
1: Au jauh.
0: Dia tahu yang jelu ngacau kita. Lu rumah udah kerja kita. Nama kita ngacau ya.
1: Rumah ya.
0: Kita ke nyempit kedua buka lantai yang dari uji kita. Ane buka lantai yang mana kalau ada yang tahu. Lapai kita bantu nyelai kumada kedainya. Paman beri perintah subsidi lah dah dari 300 kan masai ke. Tanya tuat dari ungu 2000 wai. Nanti ku nak 2000 wai dirgai bakal tegak 300 dia. Lelek dia ya.
1: Aman.
0: Bukannya jual tuat enya.
1: Aman.
0: Kenyang tempat perintah beri 300 kenyang nyak ketemu kena ukan kenyang pakai angka tiap minta bu tak boleh pelina.
1: Au au ya.
0: Kali apa kursi? Saya kaya nggak tanya kursi. Kaya kami itu, kaya kita. Orang cari leh bagi yang kaya kerja kena.
1: Tahu ah.
0: Okey, nyari cerita atau pakai tahu?
1: Tahu.
0: Nyari kami mainnya tadi. Udah boleh sepuluh cuci. Kami turun nggak nak pikir kami nggak tahu kepala payah. Nunduci kepala payah berapa tiga leh? Jauh lebih sejam perjalanan.
1: Payah perintah ya. Kan?
0: Payah kerbitnya itu tadi payah paling uangnya hari ayahnya.
1: Payah kita di rumah panjai kok.
0: Payah rumah panjai.
1: Aw.
0: Kami tadi sikit selalu sikit tadi lucinya. Dan kami tadi nemu baik pulang anak garam mentai kengkau tadi. Baik mang saya baik sekau kami. Sekau tadi kumpan. Lepas kami tadi hari pun atau uang yang tadi. Kami sikit tanya nyimpannya dia. Kami mang saya undangnya. Undangnya itu sekau. Mayu ah kami ya deh, salah ngene ngene mak nak mikau. Anak min pajanya. Jadi lenya kata saya pala payo nyu boleh yang tadi undang satu. Saya pala itu tuci pala payo pala payo saya dia pun lupa yang nemu sumat ala bagi dia lari naik tai.
1: Rau ku kita ini.
0: Rau tai tadi jadi udah tadi. Ari le pala uang, ari le uang payo tapi si batu ancau. Si lebih satu kaki batu ancaunya. Mana-mana landai. Jadi tadi laban tak jauh adanya bisik bulu halu mantap keruas kami kangluun bulu lek boleh kami nya terus sampai piknik nak bakar gitu teh dan kami ngluun ni nak batana tu nak so nyelai bapa tuan jauh ni kami ngluun tuan jauh juga kami batu tadi dia kami ngluun ni tadi kami kaya jerkai otnya bisa kaya kalau jerkai
1: Lulun kalau batu dia.
0: Udah itu api batu anjau galik. Kami nguan nanti kemang sawungnya. Galik mana? Belagu kan lagu nanti aku. Berada di tengah. Mudah yang tadi. Tak benua kali tak nyino galik. Tamer tahu mau cai dia.
1: Okay, buluh hantarai?
0: Okay.
1: Oh.
0: Batu anjaunya angat. Tak meletup anak
1: lain. Batunya kau meletup.
0: Batu kena kami mah. Anak anak nunu batu orang Jawa.
1: Oh,
0: batu tu mesti lapis sana macam ni.
1: Oh, how ah?
0: Tak meletup. Ngau ruas ruas, ngau tungku tungku. Dah pedai kata.
1: Nih.
0: Tak meletup bahasa ibu ni aku ni.
1: How ah?
0: Nah salah bakal dia ingat orang kenucuan bercuan ke penuli yang nak kata-kata nanti penuli ke saya. Nak sekali ya bumbunyi. Si dua tiga kali. Kami itu kepepaknya sungguh kau apa?
1: Kalau enggak
0: aku. Nanti kami semak dia. Bisa cemerun saya perut kalau aku.
1: Kayak ini.
0: Dia nemu kepin batunya hancur kau kemana kali. Bakal kas taruhannya. Anaknya aku pekat ngajar bapak lang. Anaknya memandu saya bapak tuan jauh. Tidak ada tanah ambik. Tanah dulu tahu.
1: Nemu meletu apa ini?
0: Tidak meletu bisa lapi artinya.
1: Cah lah bapakku. Kalau hangat ini?
0: Kalau hangat ya. Ini jadi buam ya. Ini memang macam.
1: Banyak kita jauh ini ke kita?
0: Beritahu itu. Nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke. Nanti dia ada layangnya nyadi ke kena. Kalau empat, tadi nikit kata mimingat airnya nyerkai. Ya pambal. nadai tu kanya. Pada ruahnya betul hari yang nadai.

0: Nu, labah yang ngai pe puni ko ya kau tak. Putih sebelahnya nya.
1: Au cecal ke belah.
0: Jarak kami tadi ngerja pengawas nya jadi perajal tadi. Aneh nak mu nama-nama aneh nak nanggal ko tadi. Nya batu tungko ini mu ninggang ke cai nya.
1: Kata dia. Au ne. Nama ya kelalu angat ne.
0: Kelalu angat. Tapi nya kan ada bisa rapi sebetulnya.
1: Oh. Au.
0: Laki keluarnya ke letup ah. Letup berdaun bekau letupnya.
1: Oh. Oh.
0: Dan ini pula yang agak penemu. Penemu kelia tadi. Anu minum hidup sendiri macam.
1: Amat.
0: Nemu.
1: Oh.
0: Nyak bercerita aku tadi. Jadi meri. Senyak mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi. Udah terpelian sama aja tu. Tadi pamer.
1: Oh, tu nyu mayuah sida WhatsApp ketua hari miri hari bintulu hari.
0: Udah mana saya?
1: Terang magang gak ko?
0: Jadi
1: hari betuang betul madah keterang. Ibu tadi hari aruban.
0: Opiam.
1: Engkau apa sekedar luar jauh. Laman mayuah sida ya tinggal tu dah kita.
0: Jadi pihak cari utai tu. Tadi nanti nyu mana magang magang. Nyu nak nemu kita yang cibisik pun saya. Nemu kita melihat kela. Mimi betul ya.
1: Oh, betul.
0: Sama enggak yang enggak minta risiko dia.
1: Oh, nari tahu yang kok minggu
0: jadi suhu marah nada itu rumah nada cabut lagi bisa
1: ya bisa itu minggu baru bisa kapan ya lah
0: oke
1: terima kasih Kipita.
0: Oke, sama-sama
1: oke ya bertemu baru nyak tadi Kipita tak pelabak aku Aki Leo tu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, nadai nyau baru ni. Okey. Tau ke Akik Seberi tadi ni. Halo, berdaul ya. Okey. Ya, 11.35 minit malam. Terima kasih kita ke Akik ba TC Radio kita ke malam tau ya, mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Akik Seberi ni. Putus dari Akik Seberi.
2: Minyam putus.
1: Tau empain tu matau pelawak aku.
2: Kanan mu mega. Nasihat mega.
1: Nguji aja main eh. Nih, tau. Okey. Jadi
2: terang dengan aku.
1: Terang ne.
2: Nada penanggual aku ni dengan Abah dia. Dia dia telefon ku titiknya ke pasangan ku.
1: Nada ke nama-nama ne.
2: Nadai nama terang, nyawa usah terang, nyawa adik terang dengan.
1: Baik. Engkau apa sekedar luar punya Akik Seberi?
2: Tapi semuanya bisa pembelian ni.
1: Nyawa aku nak dengar kau, nyawa peninggal terang makan.
2: Terang, dengar aku terang.
1: Dua-dua terang ni.
2: Terang.
1: Okey, Akik Seberi. Ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
2: Kita ngasuh
1: baby.
2: Tuai.
1: Ngasuh.
2: Menua kami deh.
1: Progres
2: bawah megam no lugu saya. Ngasuh. Tikonya itu. Tikonya beritang. Tidak kita tuai kami yang boleh bu.
1: Baru berangkat bujang mainnya nih.
2: Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku bang. Mingkuang. Banyak sawi yang. Bisa bukanya nak ingat ke tidak kengau tubuh kengau yang bisa dengan Miko kami kenia. Kasu kami tadi kelia. Ukainya bisa mau buka pemain nak bumai.
1: Pemain nak baba kampung.
2: Pemain nak bumai tadi nak mau buka ukai nangi kebun.
1: Aman.
2: Kebun ada anak kebun sawit jauhnya. Nanya lebih nyai lemai itu dia bau om. Bawa paginya tu mau mega tu mau ya mega.
1: Kau
2: tujuh aku lapan kena nuhuan. Lepas menua kerja, kayaknya nangi kena tay babi.
1: Aja. Amat.
2: Kamu buang baik kursi kerja. aman em nyudah muda antai perkusi nama tak ngacau
1: sebabah aman
2: ninya nya main wah sini pa ada deh bala tunggal bala ipal bala ya
1: au
2: ninya ngahak buat muda kita nya kami
1: au
2: kerja kerja ya kami kami dua anda deh ni pa main yang dua ni pa anda deh
1: au
2: ngai ke babi yang lebuah ni ngau
1: au
2: ngau bala ke mai dua ya ke hatengan me dunia kedua ke dipa sidanya tanya lah mulu
1: ya
2: tinggal talu ngetan
1: oh
2: bah pe ana na jawai kami na jawai kami kami dua nya
1: au ah
2: bah gagal dia ana dulu me tinggal nyalikun ke berita ngan tadi ulah tapi nya tua eh
1: au
2: si temenu orang kami kan dia nama ni ti haja
1: au penemu mayo hakik mako deh
2: au ambang ambang kedua apa ma gap ngapa temuda ngan
1: au ah
2: nya benua apa nya babi nya ka dia kalau tengok udah nya sikit temu menua dia bisa temu nemu bisa sepan ne
1: au ah
2: dia ngetan pas pan na pian. Jadi semua bisa sepan. Datang itu datang kami bersepan bersai sepan na. Lama lama nak pandai babi. Kebanyakan sudah muda sudah di pemain. Lama nak pandai babi.
1: Aau.
2: Dengan datang dia. Ilya kami bersepan na datang nak ke bersepan na. Bisa berpun kayu. Di tebang wah kebima sebab. Dia ana tan.
1: Au ah.
2: Taniti batang kenya besai, batangnya ukai teman besai dah ham. Sai ditinya kami ni berita ngulikun dulu mega sikit. Kepala mai dua. Kami kan mia antara itu kami tu bun nam betul bunuh datang tengah batang atas sepam.
1: Au.
2: Nanya tak dembang kedua yang ngawak tunggu ayok ke titi kami yang ada data dia pada udah sudah beritahu ke dia hari kun ya dulu
1: au
2: ayo mai senang ya maka kenapa
1: au
2: kenapa titi dan kami ke mai dua ni
1: au
2: ni au ni no ya tak menyuang
1: oh
2: tak tak menyuang lalu sebuah
1: eh
2: titi batang kenapa kami kenapa
1: au
2: wah namanya dia ada wow well
1: ular
2: oh wow uduanya tadi kedak ke nyala mulaan tadi kedinga kami benua nga kami ngagayan tadi bising kaya udua tinga udua kaya bah mengah babi nyap ya nen tu kita kembia ke seluar ya
1: au
2: ini nang antara nyawa antara saya udua
1: oh au okey
2: pak Ipa babi bak jalan babi kenuan kat mandai asus pam lah.
1: Au.
2: Jadi udah antar ini tiak ke bau babinya tadi. Nengah jalan babi.
1: Au.
2: Tetanggap ya. Tetanggap ya dia. Lu berlihat dia. Apa? Ini nak lu ngetam.
1: Au kue nya tadi.
2: Au kue.
1: Akai.
2: Oh.
1: Au. Halo, ke Sebrei? Halo.
2: Dah ke luang babi.
1: Halo. Ah, okey. Ah, okey.
2: Denya. Tetima berita ada de. Tem letu ngapa?
1: Ular tadi.
2: Kami sudah mua sawa, ya udah ada sawa de. Nang pedat menyua duhe uhal dan tadi.
1: Au ne.
2: Tan ubuan ada sepan kena kami kembihi nya. Iye ke sepan ni tinggal kadang nya de kena kami depan nya bisa 10 kaki bisa ni ne.
1: Au ah.
2: Apa ya tadi apa? Minggu wal. Kayak buka. Halo.
1: Au ah, bisa bisa au.
2: Ya.
1: Ah, bisa ya.
2: Tanya itu. Iya deh.
1: Hmm.
2: Tentu wak. Ayo kenal kami ke berdiri yang batang ke pesayan tak ada no kami ke berdiri nyak makun tak ada dia kaki dia kiri tak kuat wai mata gue ketau patu wong
1: akai agi dua bulan tadi ya.
2: Oh
1: oh udah
2: mata bekal itu wai itu wai bekal dia tu jadi nurun ke bahu aku benua dengan sawahnya mantap
1: ah oh ah apa saya nak ke seberi tu ne. Okey, hau nanti bisi awak lagi. Tahu gunuan telefon baru ke seberi ne. Labanyo putus baru kat telefon wannya. Okey. Ya, peninggal ke 11 kita malam tu ya ke seberi lagi mekang-mekang ceritanya tadi ne. Okey. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu lagi bisa siku dua lagi boleh tu peninggal kita ke akan tutup program genggam semangat kita ke malam tu ya. Jadi aku lagi nanti kita ke bukai ke bisi bertelepon tau. Bedau kita ke ujung ke awak kita ke malam tu ya. Okey, sebenarnya okey sama ngelalu ke kita semua peninggal tau. Lemai 1 hari bulan 8 tu ilah. Hari 6 tu ilah ya, lemai hari 6 tu ilah. Sama-sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Kita hari Selangau, hari Sibu, hari Mukah, tahu datai babala Mayu 8 Mayu. Penyanyi ke terbilang ke dekat Pekit malamnya lah ya. Ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tak bisa peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
3: Hari
1: suang ni cia. Ini cia, hari suang. Hujan, apa ni cia?
3: Oh, hujan.
1: Okey. Bangat,
3: bangat
1: hujan?
3: Bang, tu bangat. Nama mesti dengar pap, dengar
1: hias mas. Nah, ni. Sampai tinggal ini cia.
3: Amat ya. Lama
1: sudah tengah. Kat telefon ni. Amat amat. Okey. Ya, jadi malam tu deh nama tak kenang deh ini cia.
3: Pensi kita sudah ini ke suhuan sudah deh. Jadi ina yang gue ini punya. Pun tak boleh suai se balut. Namanya belum nanyi ngok ni. Sudah dua ya, saya di main sih. Berat lo buang dua, lo apa nak? Lo kira apa?
1: Lo burung kira.
3: Tapi banyak pula di main. Berat babi. Ini pula nyok sisa, bani ya. Berat babi, lo tangkap ya. Babi cuma air ni. Pula berat tu kalau main. Banyak berat sisa kan?
1: Mayo nak
3: tahu? Tanwa sisa, tangkap lah. Sudah, nunggu sudah ya. Jadi ya, lancar ya. Kalau baik lah ya, udah ada yang ya, babi yang rusaknya. Saya dah temuknya, masih ada yang belum tahu ya, sudah ya. Saya mau udah minit ya, mesti. Ya, harus sebut punya, sampai mu saya nak. Lagi ingat, ini ya, udah sikit, udah saya gini. Sampai tunggu tengok. Sampai saya nak. Nya kita ada apa tu hewan ni ya. Aw sikit dah tu kita tu.
1: Okey.
3: Udah pergi ku tu suam bayi sini.
1: Okey.
3: Jadi aku betul pejabat tu lebih dia tu bak ya. Mulai ku narinya. Lalu ku babile baru waktu lebih kuat. Angkat anak ku ke sitoknya, akinoknya. Bapak. Menempat ni. Angkat ya gila telefon nambah rempu. Nambah rempu. Merak senyak ya. Nama antuk punya sini.
1: Cerita antuk.
3: Merak orang buat tanya baju buka ya. Kuya bak siap di liang kaminya bak. Liga bawah. Kuya ni tak enak ke tino.
1: Ne.
3: alam sa tiyanya. Tanya, bumo kong bango, pala sa kasya, misi, tiyanya, ini niya, de, ay, ka, ya. Isa, isa, ya.
1: Aho.
3: Kada, dito, so, kaya ako nang mutay, nasi, daro, kan, lang, kaya ako. Tida, ngayon, kaya ako, ako, to. Tanya, ngayon, ngayon, mga, pisa, tiyo, sinu. Namat, mga, ako, to, ako, ka.
1: Aho.
3: Ya, ya, nga, dua, ya. Ngayang, buruk, dua, ya, nga, nga.
1: Aho, ne.
3: Kale, saya tanya bahu, ya, saya puan bahu. Dah mahal, bahu. Saya bahu, saya nga.
1: Bahu, ah. Nyelai, na.
3: Aho, bayar lebih dia. Lebih dia, kami, ya. Nah, kalah. Nama, saya, aku, nung, dua, ya. Madai, aku, dua, ya. Nyelam, aku. Ini semua, ya. Dua, ya, madai, aku. Masuk, saya, kembal, mak, kok. Nang tu punya, tak muda amat bisa, muda juga kayak tanya ibu.
1: Aau,
3: bijak kerjanya, tanya. Mantai aku, kelima mesti masak dapur, kian kerja lemah. Mesti kita nak kerja ngau kami.
1: Aau,
3: mesti kita ya, aku layang dek isan, kaya isan punya aku yang aku kerja dia, dengan lain dia tu.
1: Aau ah,
3: layang, kaya kalau bumbuah ya, bala kami ke. Semayang dia,
1: bisa
3: enam itu nih. Agar dilihat sesuai semayang hotel ini kami semayangnya. Banyak dah semua semayang banyak. Mesti aja semayang bulat itu tidak atau tidak ya. Banyak bisa berapa bulan nak sini. Mesti itu agaknya cuba pejabat ke dia mesti ya. Selain tepunnya mak, anak saya ya. Punak menemui aku mana ya. Yang mudanya, entah lama dengannya, tapi 3 bulan kini.
1: Aau.
3: Entah nama aku nak, mungkin kan ini se punya ini, ini aku tay tayin kita ini, madai ya.
1: Oh, ne.
3: Aau.
1: Oh, kasihan lah.
3: Ya, baik. Anak nomor dua, anak yang itu.
1: Oh, aau.
3: Ya, aku. Mereka juga ya, punya kita ada punya ini, punya masih di luar dia, boleh kerja lemah, boleh kerja lemah, bayar mami yang saya bangun kerja di bawah, tapi tak boleh saya kita tidak ya, bayar mami, nama tadi bayar mami, minggu ada kebimbingan anaknya, nak kita tak boleh ke saya, anak ini, jadi malamnya. Lawan kita nyanyi hati dua. Kedua sini.
1: Aau.
3: Tidak ya hati dua. Tidak tibi. Kita mengelap. Kita tidak boleh tidak ya. Angkat pintunya dini pagi. Mana saya baik kerja. Mana saya segera anak saya. Ada saya tetap dek. Kau dini ya. Mana anu.
1: Aau.
3: Saya yang tidak ngelani. Saya ngelani gapai. Masa kina ya. Mak, kue, nama bapak ngeda nih, kue. Kue muda nyak. Nyau nai, misang kian. Muda ya nyuk, lain kaya.
1: Au.
3: Pagi nyak, malam nyak, men.
1: Au.
3: Kita ngadai sini, ya. Kini, masa kini, sepuan ya, aku ketemu kerja. Sepuan aku sambut tu. Mak, mak, kue bini ya, kue ni apa? Kau ya, nak apa? Di pasar aku ni, nak tengok punya, buka dia punya. Aku waluk saya ti, sepuan punya nak sambut orang, sepuan kesiko nak sambut tu, nama mesti aku. Nada dia aku dengar, nengak tapi punya yang mau mana?
1: Aau.
3: Datai tanya, nak saya sama aku kerja, nak mesra kami nak. Nama saya dok, orang nungso. Nada tanya, orang sepuan aku, itu aku sepuan lain.
1: Aau.
3: Aku nyawat, tak kita sawat ya, aku ni yang nama tu tu bisa tanya diri aku ni ya. Nyabek aku dia.
1: Aau, ne.
3: Punya sepuan aku siapa anak sawat sepuan kita aku, mana apa aku dia nak sawat ya. Ini semua saya tidak semua saya datai sepuannya ke agak anak bukan mendaul tay yang tadi bini cak ya cak ya ini sepuan nak madah saya sudah dengar kami tak macam apa tu yang dice ane tak kuah hulunya tu tak es kuah dia ni buah kian de memang kau tidak yang no no ane akunya atau mi macam semak de nyawa dan macam kian tu kan mungko no tak dice kan dia pun dah mung apa apa ya mudah mungkin atau dice dia ikat ini dia tak nipal banyak mungkinnya dice semua ibu de yang mudahnya tengah mula bahawa mungkinnya kita mahu cari satu nanya punya anak sapi dekang ni hati ko punya nya ko hanya hari ubah penyai dia ko ya bisa kita nak mana kalau nak berdiam kita ko ya ko kita mahu cari satu nanya bisa nak bisa kita nak mana ko ya dah nak ingat kita ko ya mana ko tapi ni ngah ada aku kan nak ipal semua. Nak yang apa ya? Apa ya? Tidak ya. Nak pun nak itu buat.
1: Kesal ni ngah.
3: Tahu kalau kesal ti deh. Maka dia tahu kalau nak buat kini macam penyakit tu buat boleh tu buat. Boleh penyakit tu buat.
1: Ya.
3: Nak nyamai ni aku pun. Dulu gaya aku deh ni nak tu deh dulu gaya madik kami kuai kan.
1: Aman.
3: Bulan 11 madik kami kuai nya. Banyaknya naik aku kan enggak kami. Nya ni ada bulan 11 ya.
1: Nyu diri sebeli amak gaya aku deh.
3: Aku sebeli amak gaya. Banyak nya main amat tu.
1: Amat.
3: Ini punya salam ku sayang aku. Madek ku tepuan senyian deh.
1: Kalau
3: madek ku tepuan senyian. Nak sibu dek. Dan aku nak. Aku nak dari. Aku nak. Kami sabar. Kami. Ya. Tidak nak kejamat. Tidak. Nak aku mau kita. Aku nak tidak ya. Nak ngay nanti. Aku nak kerja. Aku nak tidak ya. Nak tepuan bahu. Nak tepuan bahu. Tanya aku yang madek aku. Inai nak. Tengah sakit saya, kuya masuk hospital ibu dia, kuya masuk. Saya amat ya kuya. Sabar saya kita dek, kuya aku. Ya, ya dunia.
1: Kau?
3: Kita ngerah saya kita. Kau ni tak kuan lah.
1: Kau?
3: Ya, men. Ya, kami mainnya di sini tiang. Tepun bahu ke ya. Nak si jenjak imai. Kurang pun nama dia ngadah kita nama tak ya dek ya. Anak gue maka kun gue sebut si jenya. Kun lah yang
1: au
3: nyak nyabek maku dia memuli orang kepala ke sini tiang dan mu ke kita ya. Ke sini tiang
1: au
3: dia nyak mainnya nak nyamai masa enak aku itu dia ya muka dia tengah malam bisa kau sebut senyum. Oh, mana dah sini, udah narai.
1: Ya, kasih mana?
3: Aku si pek kan mungkin. Aku boleh aku si peknya kini dulu. Nah, kita. Si pek kini, ya kami sudah aku deh narai, narai jalan, tapi jalan si bukian, dia narai si bukian.
1: Aman, aman.
3: Tapi jalan kan sudah nak siapnya ni.
1: Ya.
3: Kita lama,
1: mana main?
3: Amat.
1: Okay, ini cian eh.
3: Ah?
1: Okay, aku. Lepas jam kita itu panjo ke ambis ke
3: mana? Banyak jam
1: ya. Okay, terima kasih ini cian. Ila pukul lagi baru ke kita minggu baru?
3: Ila mesti baru
1: kan. Okay.
3: Terima kasih ya.
1: Okay, sama-sama. Okay, jadi nyak tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tu, mehau. Jadi terima kasih Mayu, kita ke udah bertelepon malam tu ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat maka semampai nyukung program tu. Harap ke program tu nang dikeluarkan intiang malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita. Okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal. Selamat belak semua. Selamat malam. Okey. Bye bye.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek mana puak ke? Matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Kau ya. Betul-betul. Ya, jakup mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tak aku, Siti, jakup merangsang hari ini aku ke semua. Nesal aku ini jakup merangsang. Takut ke jakup merangsang. Sebab ini mu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia enggak sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jakup, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju pagi, ya. Itu menua ulu, hanya guna nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pilak.
1: Ya. Ini paman dah empurau dia lu lah.
0: Nya kepada mana aku dah. Oke, ni aku kuantri ku nemu tu. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyung ku berbini ke menolulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

plug karan. Siti plug, siti ajak barang elektrik. Ke mata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, siti perengka pengerara api di ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Pantau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku baru tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah mansa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tautnya di bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam risi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YF.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kini ni, kau minta sponsor eh. Ingat you, main

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, maka kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Maduk mayu, monoh rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, isali ngau, wai,

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: lebar, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betalipawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

0: Aih, dini indol pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ke pen isi tu. Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak beli. Orang yang bisik telefon culik, kak gak beli. Orang yang bisik kasut baru, kak gak beli. Bisiknya tadi,

0: Nak mama agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până la pagii. Why FM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi kalau kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 bunyi itu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu suba dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah datai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah bak bala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu berlabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya hari ipaparas orang kesama bekerja ngau kami ke dikerinuk ke kami ipaparasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nyak kebueh, kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidak tai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Tidatai ari kuasaya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nat ke semua pemerintah ngawati ti lihat lebuh kita ngau ati ti gaga. Meri terima kasih ngagai apai ke udah ngasuh kami berkunci ke pesaka nemiak Tuhan ke diau dalam penampak. Nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ningal jaku Tuhan dalam lagi aram kita bersampi dulu. Tuhan Allah Taala apai kami ke di surga pagi tu kami kan ningal ke jaku nuan baru nyala buka pikir undi yang ngaperaga mati kami lalu berjaku menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikongsi ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke abad yang penemu kada kunci kaku wah kita ke pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis St. Paul ngau Timothy ngagai sidak nembiak Tuhan di menua Kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansang pengharap nembiak Tuhan di menua Kelusi. Sampi terima kasih tu pian mega ukai semina ngeneng pengering pengharap bala nembiak Tuhan ba menua Kelusi. Yang sampai terima kasih tu tahu megak dikena kita ngeneng ke perkara bukai kebisik meransang kita kering dalam pengharap
Bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan sitai hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai semina bersampi minta ajak bak Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan. Au ya udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap sampai itu yang penghidup kita orang Kristian. Tidak kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban penginginan kita impu. Tidak nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kerin laban lebuh orang tak lebuh kita bersampi. Kita ingat yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngada yang dari empu. Ini tadi dalam kita kehabisi Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit yang meri ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampi megak nyawup kita berani. Anunga semua utai terdekat nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampi ya besai dari semua utai. Lalu kita nak takut. Sampi itu tau ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala. Serta ngau semua penemu dalam. Ngau pemerti yati. Kedatai hari Roh Kudus. Bak ayat 9. Retinya tadi sampai itu yang bisi kuasa kebesai ketau nyawam kita. Orang ke selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemai ngau Tuhan. Penghidup ya penghidup kebisi pengering belama. Lalu sidak dekat lantai ngati nyalaban Tuhan bisi ngau sidak. Kita yang patut selalu bersampi bala menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan lepas semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekat Tuhan retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alpha ngau Omega nyalai bala menyadi pihak mega kita mesti bersampi ke pangan diri lalu awak keretinya tadi kita nyawup pangan diri. Kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampai ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala demi Tuhan di menuh kelusi nyerai sidak terperansang lagi dalam pengharap sidak pengujung ayah bala menyadai arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kabukai kabenti yang keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu meri pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin sampi semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu ianya dengan pengawak bersampi terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu merik pengering lalu pihak megak selalu merik ke kami penemu dalam nuan kedekena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami enyak ngasai nuan bisik ngau kami lalu kami megah Tuhan enyak kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seruran awak ke jakut sampi kami seruran didengarkan nuan lalu diberkatkan nuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Kawak lekitai dayak, tarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, janji tinggal mimpi dari William Weng ya. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerindang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke Sarito rupiah muka nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi begulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7. Tinggal 2 hari lagi kita dekat nyingkang agai bulan baru, bulan 8 ke di Kumbai kita muka bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam, nitiah ke bulan, tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku pagi tu. Biar maka berita-berita ngau maka program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Nang bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau maka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen penggerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Okay. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Def Victor Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah ngau kami di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias Iklan Ubat. Hurix.
2: Statistik, bandang kepenusah berpadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Duk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, arulah didriba, tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

aku ukai lulu ngari Winnie Albert ya. Yang megah lagu ke mujur masuk angkir renggat semifinal anugerah carta siapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semifinalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026. Itu ialah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megah kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ya. Ngagai rengat ke penudi ACSJ ke 9 tu ilah ya. Hanya dianan ingat peninggal kita oleh latai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Kita di Selangau di Ampu hari Sibu di muka ngau meka hari menua bukai meh ke dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak muka pekih tu ialah muka dekat di tabur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau muka hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni pagi lagu ke dekat dipilih ngagai renggat final tau ke renggat ke penudi ACSJ 9 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke Bisi Ayan bah surat berita kita ke pagi tau ya, berita ke Bisi Ayan tau. Kalai atau berkawal ngau pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalai meri pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang kau udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bab penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka bab penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemadu Nyulut nyingkang ngakai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prais ngakai silap kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tuan Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar hanya Siti Ari berita ke BC Ayan Pak surat berita kita lalu Pak berita ke buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu dah dipenyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bab pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkah di kakak bulan 10 2020 terhadap ya. Nak kira belanja RM239 juta. Jadi palannya mereka disikap mengena perengka guna kenyang kaum buding ngau mereka Nur Diaw ungkup bala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebuh ke bercakup bak pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan Makmal Antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapi ubah gaya ri dunia ngau mayah macam penanggul jemahila palan tu dikarap kulihnya di plaza rungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya.
Okey, lalu Abah Jakob ke di Pansud yang kemarin megah Dato Pak Tinggi Abang Johari ngarap ke Mayu Hakik Raban saintis ti berkualiti ulih di keluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih hakik ke berkawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke besik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari Mayu hagi berita-berita bukai ke besik di keluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lalu kita akan nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah di post aku dia tau nama nak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi maca komen bala peninga senentang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke pulai.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: kalau ya kenalah di hari tayak itu kalau bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam atau ke apa kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tahu ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah. Ianya malam hari lima ya, pa rumah Sidempu. Ianya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Engga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tahu ke Las udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah Sidempu, inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Palingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tu ilah. Jadi ya penerang ke sili lagi berkaul ngob santau. Kita tahu bertelepon ngagai Veronica anak girang berlumur 017-302-6244 atau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadinya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tahu ianya hari Priscilla anak Michael Beda madah ke Inaya Jane anak Acun, Jane anak Acun ya tahu ke Inai Mabin udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai bibi ya berumur 017-406-5685. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Seratua, Sibu, Kucing, ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Jen anak Acun, Jen anak Acun, tahu ke bini ni yang Michael Beda, tahu ke Inai Mabin ya, sudah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu, berumah Sidempu. Ianya berumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung ni yang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Cakup ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang indah ya. Ianya ni yang gaduh anak Setian ke dekat diatur. Ianya malam pergilah nguan ulit ke niang. Lalu pagi 1/8 ianya pagi hari 6 tu ilah ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur rumah Sidempu, ianya rumah Luan nang bat sungai Ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ianya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur sida anak Seriah ngau Mibang di Limbang lubu tutung nang tiru nanga ngungun, nanga wuh rantau di lang di Kenawit ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke silia ke kita tahu bertelepon ngakai Anya Wana Jakub empu balumur kusung 17853 1952 atau kenuju ayang anak abuang balumur kusung 14877 2502. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gadu anak Stian ke deka diatur pagi hari 6 tilah 1/8/2026 ba rumah sedempu enyo ba rumah luan nanga bat sungai ngemah ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang ngapai sida enyo niang Libau anak engkunya ke deka diatur malam 1/8/2026 inya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Doris balumur 014-921-5489 atau kenuju Agnes 010-927-7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Sigan Kelati, rumah Tebang, Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan, Kerangan Mak, rumah Libau, Sepangah, rumah Jalin, Rantau Kura, rumah Sunai, Terima, rumah Imau, Batul Sembilan, rumah Brian, Meruyo, Temburung, Skyway Limbang, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke ngeta sulit ni yang Libau, ane angkunya ya tau ka Paiduris ka deka diatur ari malam hari 6 tila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke bukai jadi pesan ke Siti tu ari Michael anak ndu tau ka Apai Janting madah ngeta sulit ni yang inja anak mangkan ka deka diatur inya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke silia ki kita tahu bertelepon ngagai Indai Janting ba umur 019-878-6377 atau Indai Moses ba umur 019-867-4796. Inya tadi pesan uju kaban belayan ba rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangga Buak, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Mit Ngau Lasi Psai, Indai Tungsi ba Pekiu Merurun, Nangga Spitu ba Serau, Batang Ai Julau, Merurun Kenawit, Mucu Batu 13, Batu 9 Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ngetah sulit niang inja nak manggan ke dekat diatur pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah sidampu ya hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari miri anak aku madah kengeta sulit niang apa ya hanya niang aku hana jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu nya ba rumah buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ya, ke dekat diatur hari 6 tila pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban. Okey, jadi nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merinang kita dulu ke pagi tu. Lagu Kadibai Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Hakib, awak pengerak pagi. Hakib, megang natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, hanya hari Saka anak unggah. Madah ke Inaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tu ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu hari 6 tu elok ya, 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia ke bekaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lini anda unggah buat umur kusuang 19 951 6169, tahu kenuju rata anda unggah kusuang 14 951 9576. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan buat rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Hanau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bawa Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Dayang, Anak Kalum, Dayang anak Kalum udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah Sidempu, inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu elok ya, 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya, inya niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 inya hari 6 tu elok pukul 10 pagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkelili ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngawili Maru Patas Ngau Baru Stuga Meriu di Merindun Semanju Bukit Tungku Basi Empelam Tekaluang Jalai Buntu Temudo Sri Aman Batu Lintang Perwan A Dimiri Grand A Sri Aman Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 0114322148 atau ke 0116838946. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya, ba rumah Sidempu inya ba rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak ban madah ke bini ya Mia anak bulan, Mia anak bulan tau ke Inai Pilip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tau dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu, inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat Beratuang Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian ngau ka Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalau madah ke Mia Anak Bulan, Mia Anak Bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Spencer Biju, Lubu Senglang, Ulu Sebetan, lalu dekat kubur ke pagi pergilah ba Pendam Tinting Pilih. Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi yang nak sirai madah ke ngetah sulit ngau berantu ke niang sirai yang nak mengkau ke dekat diatur nyak malam pagi lah tinguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 tiklah 1 hari bulan 8 nyak ngetah ulit. Jadi pengawal tu diatur bak rumah Sidampu ianya bak rantau pulau Sungai Pakuh Selangau. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berumah di Gat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Linggah, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih, Kaban Belayan babatang uya skim gempuru skuau skim gempuru nang tada ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ana mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6 1 hari bulan 8 2026 dan di pengawalnya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau ya. Okey, jadi pesan ke Siti atau peningah ianya pesan ke hari pesan kata sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengacara Angela anak Francis berumur kusung 113 179-60-74 atau kenuju Anastasia Jane berumur 013-726-5205. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Serian, Lubu Antu, Sekerang, Niah, Sibu, Bintulu, Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley pengajar Stanley anak deri ya ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu nya ba lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat kena merindang kita ke pagi tau.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri Music Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 4.30 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak ndung ada ke raban saintis ti baru. Komuniti forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak jadi makmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik. Dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak, palantu ulah jadi pelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hub ndu ngasih ke penemu ngau innovation. Kelimpah nyadi inspiration dikenangada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya ti bepalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10 2020, ngena ungkus 239 juta ringgit. Palanya megak disikap ngau perengkaguna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumah ilak kelebih agi berkawal ngau penglikun pemakai. Ia madah saintistik disikap ngena penemu ngau teknologi pemadu baru berguna amat dikenangi kak cara muta ke penanggung.

Ya, perintah negeri dekat terus mansik pun penatai kuasa baru dikena nangku peminta jemaah ila. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikena tentu ke pemansang dipejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke pugu besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Heang Madah pangku pengawak sidaknya kenyangkawam pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam tentu ke tiap bengkah pansiak dipejalai ke ngau profesional bisik etika serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyino kelimpah merik suku ngagai ruang bilik mangsa lebuh sidanya bertapik ngau pemau penguji dalam penghidup. Jakutnya dikenatai ke ia bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Sains Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakutnya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Barabak ngaunya Dato' Amar Dr. Sim Kui Heang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiandang rugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangkuk pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik nyengkaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atau ti guna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antara bangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikena ngenegap ke penau dikena napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Itu kita belum mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngendegap ke agenda transformation digital nengah awam strategik ngau IBM Singapore dikena mansiak potensial kerjasama dalam peminta tiru AI pengkomputeran kuantum ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Induk Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempung berpanggai bak pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Ranau mega ngemerat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berebak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diirik ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensial ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Rambau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu
pemindah perkara teknologi ngau kerjasama

kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tunggumbuan tuju ngemansang ke penau perkara digital nyikap diri napi pemau jemaah ilah. Pengawak nyungka asir pemansut menua tu patut cakap hagi dikena ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri. Berindi arinya perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri tu dengan cara merek bantu ungkup pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang tinupik jelu hari baruah ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim, madah ke bantunya ngebuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantuk ti disediakannya nyukung target nyapai pengulih tika sara diri bak bekal daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kenak ngeraja pengawak betupiknya pihak ajak tam patut ngemansang kenyak jadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisik serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disediakannya mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupik jelu, nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagar ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngagi orang bertupik ari genturung menua bak berkelalan, long semadoh, long sukang, terusan, sundar, kampung punang ngau lawas damit. SMK Kubung Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit rengat nasional. SMK Kubung mai pulai prais mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Otman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabung Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim ari selampuan negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989 sebedau dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Perayaan sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Alan Sains Sarawak dongada ke Raban Saintistik Baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapore. Menaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Sleka jaku sarito enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gamal laku nyau ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genteran leka jaku kedua ianya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedak ranggoy. Tindak biak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyenaka seleka jaku sehari itu ianya ranggoy. Seleka jaku sehari itu tahu di pendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusul.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam.
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Pesan tu
11: Ari YFM.
10: Perancang kita sedang kena biak. Pemansai, pembatu, canai, tindak dupu mai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pembatu kenyalang, tindak de tandang, ndak kita jadi berani. Lalu siti lagi, perancang nak jaku iban. Lalu banyak ada kacau kemenis, daraskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai antu palok dua igi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sida ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekung rengau nyawa kangau-kangau ke ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyak lai tu mana benar
12: yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
13: agi hidup agi bersau.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperniang perniang ya hari ni udah merniang aku hari tu merniang dini aku mendak itu subak udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemerintah udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lebannya sobat lain dah udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemerintah secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa laikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu